0: Kau tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian, lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
0: Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak dikritik, Pak, katanya, Pak.
3: Apaan?
2: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
4: Ya,
3: terlalu
4: selengean, katanya. Ya, gimana sih ini? Asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana?
0: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya. Mekan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
0: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Pak Bupati Mas Zaini.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
9: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
8: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
10: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
11: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak. Warganya mungkin, Pak. Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak.
10: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
11: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak.
12: Ada permintaan
11: maaf. Ada aliran uang ke pan.
10: Sedikit pun.
11: Pak, ada permintaan maaf. Pak,
10: korupsi
11: sapi kurban. Pak, keringan juga. Pak, pan.
8: dalam konstruksi perkara. Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan bentrokan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan bentrokan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKAS Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain berikut ini.
3: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
12: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
3: Kita hadir di muka sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Kepala Staf mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
12: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
13: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
12: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan khusus.
15: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
16: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
15: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP. 727 ribu per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
16: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
17: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sekali, terima kasih.
16: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
18: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
16: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, Pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
14: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
19: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
20: Saya sebagai warga sangat berharap program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
6: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
2: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Shiro Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
22: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pelaku markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua, bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif pengganti bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tersebut. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Program BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan kesuadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dan sejauh ini BSPS menjangkau sekitar 400 ribu penerima manfaat dengan nilai bantuan 20 juta rupiah per rumah. Kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Dan program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui skema bantuan stimulan bagi rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah, kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jehansyah, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
2: Itu program bedah rumah ya?
0: Iya, Pak. BSPS, Pak.
2: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
0: Iya.
2: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
0: Iya.
2: Gitu ya, jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu. Ya kan, itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya karena itu kan material harus digunakan sendiri.
0: Okay.
2: Semen harus dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya kan, dia di bawah direktorat rumah swadaya.
0: Yeah.
2: Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
0: Okay.
2: Kalau saya bukan hal yang baru itu, kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan gentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu. Baik. Ya, kenapa harus genteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng dan sebagainya, itu memang sudah berlangsung.
0: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai, Pak, 20 juta rupiah, dan diusulkan oleh Presiden diubah skemanya menjadi bantuan non tunai, yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini, bahkan mendukung skema bantuan non-tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat, apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini, Pak?
2: Bantuan tunai tadi yang program apa ya? Yang setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
0: Oh, Pak. Iya, kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu, Pak, menjadi non-tunai, menjadi material. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini, Pak. Iya.
2: Nah, awalnya dulu zaman eranya

0: Itu untuk saat ini Pak ya, cukup Pak untuk melakukan atau membangun rumah layak huni ini Pak?
1: Nah kalau saya mengkritisi ya, ini pendapat saya, 20 juta rupiah dalam jumlah yang sangat besar, itu pelepasan aset negara justru terlalu banyak, terlalu besar. Jadi urusan nah negara, bangunan negara yang mengelola negara. Nah, masyarakat menggunakannya dengan cara menyewa. Itulah yang disebut public housing.
0: Oke. Okay. Jadi,
1: pemerintah nggak melakukan pelepasan kekayaan negara kepada masyarakat dalam soal rumah. Loh, masa nggak boleh, Pak? Masyarakat kan membutuhkan. Boleh. Itu bantuan sosial namanya. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan memaksa gitu ya, sangat miskin, sangat kelaparan, itulah namanya program social security net, jaring pengaman sosial, bansos. Nah jadi dulu aja bansos 1 bulan 300 ribu itu udah gede banget itu Pak, untuk mereka yang betul-betul ya miskin. Nah ini misalnya makanan gratis itu boleh. Kalau memang tadi apa kekurangan gizi, kekurangan makanan ya, dikhawatirkan stunting. Nah, tapi ini kan sangat terbatas, Pak. Sangat-sangat terbatas. Ya di satu negara masa ada negara apa penduduknya sampai 50% miskin kan enggak. Nah, soal rumah ini sama juga kayak beli baju, Pak. Sama juga kayak kita beli handphone, kita beli kendaraan. Itu kan domain masyarakat. Tempat tinggal juga ada di domain masyarakat. Tapi ketika dia berada di perkotaan, dia tidak sanggup membeli rumah di perkotaan, tapi dia kerjanya di kota, dia tidak bisa KPR. Nah, pemerintah menyediakan rumah sewa murah. Itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, di Singapura, Taipei, di Seoul, sekarang Beijing, Shanghai sudah memenuhi. Itulah namanya public rental housing. Kalau di kita rusunawa. Nah, ini kan kita bicara program perumahan ya, bukan bicara program sosial. Lu mau kasih makanan, kasih duit, kasih apa. Ya bangkrut negara kalau kayak begitu semua. Nah, ini pendapat saya pribadi, 20 juta itu gede sekali Pak.
0: Ya, artinya aset negara disewakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ketika itu Pak ya, atau kaum urban yang berada di perkotaan untuk bekerja di sana, tidak memiliki tempat tinggal. Oke.
1: Jadi public housing itu digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi bentuknya standar, orang kalau udah rasanya udah cukup duitnya, dia akan pindah ke apartemen yang lebih bagus.
0: Baik, tapi kalau BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya, artinya berbeda ini Pak Juansyah di sini ya, konsepnya di situ ya.
1: Ini kan program sangat disenangi secara politik oleh anggota dewan, terutama Komisi 5 dan komisi yang lainnya, dibagi-bagi itu. Jadi zaman awalnya dulu ini untuk menggantikan dana aspirasi ya, bukan menggantikan ya, jadi alternatif lain. Oh, ternyata bisa juga nih bagi-bagi bedah rumah. Waktu apa menjelang pemilu ya. Nah, ini sangat diminati. Nah, saya kan sering berdebat pada saat itu, saya jadi tenaga ahlinya Pak Menpera ya, zamannya Pak Jan Farid dulu. Itu Pak Deputinya bilang, udah Pak Jehan ini disenangi oleh anggota dewan, oleh Pak Menteri. Loh, saya bukan nggak suka terhadap program-program sosial, tapi sangat dibatasi dong Pak, ini sampai berpuluh-puluh triliun itu selama berapa tahun ini. Iya kan? Nah, itu dibatasi betul-betul nanti hanya untuk yang rumahnya buruk sekali. Kan kita sering ketemu tuh acara bedah rumahnya Ratna Listy itu ya. Rumah orang seperti kandang kambing, ada kakek nenek yang ditinggal anaknya, tinggal di rumah reot. Yang begitu saja paling di seluruh Indonesia ini carilah berapa ribu gitu ya. Nah, ini kok sampai mau ratusan ribu.
0: 400 gitu. Ribu Pak, penerima manfaatnya ini Pak.
1: Ya kalau dihitung selama 20 tahun udah berapa juta itu dihabiskan. Bukan kita nggak boleh memberikan, tapi program yang tidak tepat, sama juga seperti MBG untuk 80 juta anak, itu nggak tepat gitu loh.
0: Kalau begitu Pak, sebenarnya kalau dari kacamata akademisi, standar rumah layak huni yang ideal itu seperti apa sih Pak?
1: Nah, itu berbeda-beda di tiap daerah ya Pak ya.

0: Kalau ini kita udah bicaranya kota dan desa, itu rumah tradisional itu sangat layak di Papua sana, suku Dani itu. Di Jawa Barat juga rumah yang dari bambu sangat layak. Di Aceh sana, di Sumatera Utara, rumah dari kayu. Di pedesaan tuh, di daerah pesisir itu bagus-bagus. Nah, tapi dengan BSPS ini, semua rumah di seluruh Nusantara ini jadi rumah BTN. Jadi yang masyarakat yang pakai bambu, pakai kayu, pakai apa, di tembok. Okay. Di tembok semua, di plester semua. Bukan berarti kita nggak senang gitu rumah lebih apa ya, di plester dan semuanya, tapi nggak sesuai dengan arsitektur tradisional.
1: Oke. Jadi tetap mempertahankan kedaerahannya itu tergantung dari masing-masing daerah, begitu Pak Jan?
0: Iya, jadi program ini merusak nilai-nilai arsitektur lokal, arsitektur tradisional. Kalau kita mau bicara apa ya, suatu daerah secara apa keseluruhan ya, bukan kotanya saja.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita bicara urban housing, itu hampir sama semuanya. Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Makassar itu hampir sama.
1: Artinya jenis materialnya tidak perlu disamakan Pak ya, tiap daerah, tergantung daerah masing-masing.
0: Iya, tapi kan akhirnya kan
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ana retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan?
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, ayo. Sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada. Jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya. Benar juga kata orang. Kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar yang setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk dialog Kupang Menyapa pada pagi hari ini. Dan bagi Anda yang mau mendengarkan kami secara terestrial, dapat didengar di FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz. Anda juga bisa menyimak atau menonton kami langsung di live channel YouTube RRI Kupang yang saat ini sementara sedang kami siarkan secara live juga untuk bisa disaksikan. Dan bagi Anda yang berada di luar dari NTT atau Kota Kupang dan sekitarnya, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store untuk bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia. Jadi bisa dipilih yang mana saja. Kalau mau mendengarkan RRI Kupang, tinggal memilih RRI Kupang. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, setiap tanggal 22 Juli, kita seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Bakti Kejaksaan. Ini sebuah momentum penting untuk kita merefleksikan perjalanan institusi kejaksaan sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Nah, di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks ini, harapan publik terhadap aparat penegak hukum pun juga semakin tinggi. Masyarakat menginginkan penegakan hukum yang bukan hanya tegas, tetapi juga profesional, berintegritas, transparan, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, tema pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai Hari Bakti Kejaksaan, jaksa profesional, berintegrasi, dan humanis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dan ini juga merupakan tema Hari Bakti Kejaksaan di tahun ini dan menjadi pengingat juga bahwa hukum sejatinya itu hadir untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sekaligus juga kemanfaatannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, saat ini juga di Studio Pro 1 sudah hadir bersama dengan Vero dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang, ada Bapak Samuel Orniel Sine SHMH yang merupakan Kasih Perdata dan Tun Kejari Kota Kupang. Sapa akrabnya Pak Semi, kami juga nanti masih menghubungi dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang. Dan juga nanti juga kami akan mencoba untuk menghubungi dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya langsung menyapa dulu yang sudah di depan mata saya ini, langsung ada Pak Semi sapa akrabnya. Pak Semi, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Ibu pendengar setia Pro 1 FM 94,4 MHz.
2: Iya, terima kasih Pak Semi udah meluangkan waktunya untuk hadir bersama dengan kami pagi hari ini.
3: Siap.
2: Dan saya mau memberikan ucapan selamat dulu nih, selamat Hari Kejaksaan ya Bapak ya.
3: Ya, selamat juga.
2: Oke, okay. Luar biasa kalau kita bicara tentang Hari Kejaksaan, karena tentunya juga kita bicara tentang pelayanan hukum. Karena kan tadi disampaikan tentang bagaimana pelayanannya kepada masyarakat nih ya Pak Semi. Bagaimana sebenarnya pelayanan hukum khususnya dari Kejari Kota Kupang saat ini nih kepada masyarakat?
3: Ya, jadi di kami ini memang kalau bicara penegakan hukum, kebetulan hari ini juga Kejaksaan Republik Indonesia merayakan Hari Bakti Adiaksa yang ke-66.
2: Ke-66.
3: Jadi sudah 66 tahun Hari Bakti Adiaksa kami rayakan. Dan perlu disampaikan juga bahwa nanti tanggal 2 September itu ada hari lahir Kejaksaan, atau kami biasa disebut dengan Harla. Nah, untuk tema Hari Bakti Adiaksa ke-66 ini, temanya berakhlak, berintegritas, berkarya untuk bangsa. Nah, juga hari ini juga kami hadir untuk menyapa pendengar setia Pro 1 RRI Kupang terkait dengan jaksa profesional berintegritas, humanis, dan menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kalau bicara penegak hukum atau disebut dengan law enforcement, itu sebenarnya ada tiga pilar utama. Yang pertama itu kita bicara terkait dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jadi kalau kita bicara keadilan itu dalam penegakan hukum, kita memastikan bahwa setiap individu tidak dirugikan dan mendapat perlindungan yang setara atau equality before of the law. Ya, jadi semua manusia atau semua orang sama di depan hukum. Tidak ada yang lebih tinggi, ada lebih rendah, semuanya sama. Habis yang berikut itu kita bicara terkait dengan kepastian hukum, menjamin perlindungan bagi warga negara, tindakan untuk tidak dilakukan diskriminasi, begitu ya, tidak ada perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan sekarang KUHP baru, Undang-Undang 1 tahun 2023, ada sanksi pidana juga dan sanksi administrasi bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Ya, jadi sudah ada. Saya lupa pasalnya itu, tapi sudah tercantum dalam bab-bab dalam ketentuan Undang-Undang 1 tahun 2023. Yang berikut, kemanfaatan hukum. Hukum memberikan kegunaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Artinya, memberikan manfaat. Hukum memberikan sebagai pengayom bagi masyarakat, ya, memberikan rasa aman, memberikan perlindungan HAM dan perlindungan keamanan dan ketertiban umum, ya.
2: Baik, itu yang tiga pilar tadi ya, yang siap. Sudah dilakukan malahan ya oleh teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Nah, kalau kita bicara salah satunya tadi, bukan salah satu juga, tapi ada yang disebut dengan restoratif justice.
3: Siap.
2: Nah, ini kan juga menjadi salah satu wajah humanis kejaksaan ya, kalau kita mau bilang kan wajah humanis kejaksaan nih. Nah, bagaimana penerapannya di Kejaksaan Kota Kupang? Tapi sebelum dijawab, saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung bersama dengan kita juga di line telepon saat ini. Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, ada kasih intelnya, ada Bapak Arli Sumanto. Saya menyapa dulu. Halo Pak Arli, selamat pagi.
4: Selamat pagi Ibu Vero.
2: Iya, selamat pagi Pak Arli. Saat ini saya bersama dengan Pak Semi, kasih perdata dan tun dari Kejari Kota Kupang nih, Pak Arli.
4: Ya, Ibu.
2: Baik. Bapak, kita sedang berbicara tentang Hari Bakti. Nah, ini Hari Bakti Kejaksaan, tepat di hari ini tanggal 22 Juli nih. Sebelum saya lanjut lagi ke Pak Semi, saya langsung ke Pak Arli dulu ya.
3: Siap, Ibu.
2: Boleh ya? Oke, baik. Ya, saya langsung ke Pak Arli nih. Kita bicara tentang tantangan. Kalau ke Pak Arli, saya ingin tahu tentang tantangan nih. Tantangan penegakan hukum, khususnya di wilayah Kabupaten Kupang yang kalau boleh dibilang luas begitu ya, yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas ini, seperti apa tantangannya nih Pak Arli nih? Silakan.
4: Kalau tantangan memang di setiap daerah itu pada dasarnya memiliki tantangan tersendiri ya Ibu. Kemudian khusus untuk di NTT ini sendiri juga mungkin salah satu tantangannya itu terkait dengan luasan wilayahnya ini, ada beberapa daerah yang memiliki infrastrukturnya yang juga belum atau kurang memadai. Sehingga itu mungkin jadi tantangan tersendiri. Kemudian juga dengan sulitnya atau beratnya akses ke daerah-daerah tersebut, itu tentunya berpengaruh juga terhadap perkembangan atau pemahaman dari masing-masing masyarakat itu terhadap hukum ini sendiri. Lebih kurangnya mungkin seperti itu.
2: Artinya dari sisi pelayanan, pendekatan pelayanan kepada pelayanan hukum ya kepada masyarakat ini juga menjadi sebuah tantangan nih. Ada tidak strategi dari Kejari Kabupaten Kupang nih untuk bisa sekali lagi nih mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Kupang?
4: Siap Ibu, itulah bagaimana kita mengantisipasinya ya, tentunya salah satu yang biasa kami lakukan itu adalah melakukan penyuluhan hukum atau seperti kegiatan-kegiatan dari satker itu seperti jaksa menyapa atau jaksa masuk sekolah, yang menurut kami itu merupakan salah satu upaya juga bagi kami untuk bisa menyampaikan informasi terkait hukum ke masyarakat-masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, baik itu apalagi di daerah NTT ini Bu ya, mungkin seperti akses internet yang juga sangat sulit, apalagi untuk daerah-daerah yang cukup dalam, sehingga salah satu kegiatan-kegiatan kami ya seperti penyuluhan hukum yang kami harapkan bisa membuat semakin terang, membuat masyarakat semakin memahami perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi sekarang ini Bu.
2: Baik, jadi itu yang dilakukan dan itu memang sudah merupakan program ya dari teman-teman Kejaksaan Kejari Kabupaten Kupang, memang ada ya programnya juga terkait dengan hal itu ya, mendekatkan hukum, pengenalan hukum, edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat di sana ya, Kabupaten Kupang ya Pak ya.
4: Iya Ibu Hero.
2: Baik. Sebelum saya lanjut ke Pak Ali, saya kembali lagi ke Pak Semi. Seperti yang tadi saya bilang tentang restoratif justice tadi ya, Pak Semi ya. Bagaimana penerapannya di Kota Kupang sampai dengan saat ini nih? Seperti apa?
3: Izin Ibu Vero, mungkin pada hari ini kami menyampaikan untuk MKR ya, mekanisme keadilan restoratif ini kami di Kota Kupang ini kami sudah laksanakan ya melalui seksi tindak pidana khusus, tindak pidana umum. Ada beberapa perkara yang di tahap penuntutan itu sudah dilakukan mekanisme MKR dan sudah di ekspos atau sudah dilakukan gelar perkara bersama dengan Kejati dan unit eselon 1 dengan Jampidum dan berhasil dilaksanakan. Nah, tinggal kepala satuan kerja atau kepala kejaksaan negeri Kota Kupang mengeluarkan namanya SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan. Kalau saya tidak salah itu sekitar tiga perkara yang kami laksanakan dan ini merupakan program dari Bapak Jaksa Agung dalam rangka memberikan penegakan hukum yang humanis ya. Jadi penerapan hukum yang humanis itu mengedepankan penegakan hukum berdasarkan hati nurani.
2: Iya.
3: Yang dimaksud hati nurani itu bila menegaskan bahwa hati nurani itu tidak berada di, tidak tertulis dalam buku atau dalam KUHAP maupun KUHP, tapi itu ada di hati hati nurani kita. Bagaimana kita menghukum orang atau kita melakukan penegakan hukum itu mengedepankan hati nurani.
2: Baik. Syarat sebuah perkara bisa diselesaikan melalui restoratif justice ini kayak seperti apa nih Pak?
3: Jadi pernah juga saya datang di sini untuk melaksanakan jaksa menyapa. Jadi saya pernah jelaskan itu memang di kami itu di Perja Peraturan Jaksa Agung 15 tahun 2020 tentang penyelesaian perkara melalui mekanisme MKR Restoratif Justice. Itu ada tahapannya kalau di kami di tahapnya di tahap penuntutan. Ya, tahap penuntutan itu jaksa melakukan penerimaan hasil penyidikan dari penyidik, baik itu penyidik Polri dan PNS. Nah, hal-hal tersebut setelah itu kita melakukan koordinasi dengan penyidik. Apakah memang pada saat tahap penyidikan ini tersangka atau pelaku ini bisa dilakukan RJ tidak? Tapi syaratnya itu ada beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya itu ancaman minimumnya, ancaman pidananya itu tidak melebihi dari 5 tahun. Yang dimaksud dengan 5 tahun ancamannya itu berarti pasal yang disangkakan itu ancaman tidak boleh lebih dari 5 tahun. Yang kedua, dia bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Yang ketiga, harus ada perdamaian antara korban dan pelaku. Yang keempat, harus ada semacam begini ya, semacam ada upaya yang dilakukan oleh pelaku dengan korban dengan memberikan semacam ganti rugi terhadap korban, sehingga salah satu pihak antara korban dan pelaku ini tidak ada yang haknya itu kita kesampingkan. Dan ini melalui jaksa ini bertindak ketika dilakukan RG itu, jaksa itu bertindak sebagai fasilitator, jadi bukan memihak salah satu untuk mengikuti kemauan jaksa, tidak, kita hanya fasilitator. Kalau setuju dilakukan RG maka kita tetapkan dalam SKP 2, tapi kalau tidak setuju berarti perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan sidang. Seperti itu.
2: Baik, menarik sekali. Ini salah satu bentuk wajah humanisnya kejaksaan ya, seperti itu ya, sebagai itu, ya, fasilitator seperti itu. Oke, saya ke Pak Arli lagi nih. Baik, Pak Arli, kalau kita bicara tentang pendampingan hukum nih, ini kita bicara sejauh mana sih pendampingan hukum terhadap pembangunan daerah yang dilakukan oleh kejaksaan di wilayah cakupan Kabupaten Kupang ini, Bapak?
4: Baik, terima kasih, Bu. Untuk pendampingan itu sendiri, pada saat ini khususnya di daerah Kabupaten Kupang itu yang menjadi salah satu contoh itu adalah pembangunan sekolah rakyat. Di mana tentunya kita juga berharap pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik dan sampai dengan sejauh ini cukup terjalinlah sinergitas baik dari masing-masing institusi, baik dari kejaksaan, kemudian dari Kementerian PU, kemudian juga dari pihak-pihak lain. Dan kami harapkan juga tentunya untuk dengan adanya pendampingan-pendampingan terhadap proyek-proyek atau pembangunan-pembangunan yang strategis ini bisa semakin membuat sasaran atau targetnya itu sesuai dengan yang diharapkan untuk meminimalisir keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Demikian Ibu.
2: Berarti yang lagi fokus sekarang di ini ya, sekolah rakyat ya. Baik.
4: Yang di sekolah rakyat Oil Nasi.
2: Iya, Oil Nasi. Betul, di Oil Nasi. Oke. Nah, kami juga memberikan kesempatan dan ruang bagi Anda pendengar yang mau bergabung bersama dengan kami, yang mau bertanya juga boleh di Hari Bakti Kejaksaan ini. Ada dari Kejaksaan Kota Kupang, Kejaksaan Tinggi Kota Kupang, Kejari Kota Kupang, dan juga ada Kejari dari Kabupaten Kupang. Di line telepon sudah ada yang bergabung. Kita coba menerima dulu ya telepon nih. Ada siapa gerangan nih? Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa, di mana?
5: Dengan Pak Beni di Penfui Timur.
2: Pak Beni di Penfui Timur. Baik Pak Beni, kita di dalam rangka Hari Bakti Kejaksaan saat ini hadir bersama dengan kita dari Kejari Kota Kupang dan juga Kejari Kabupaten Kupang. Ada yang mau disampaikan, silakan Pak Beni.
5: Baik, terima kasih. Selamat Hari Adiaksa kan?
3: Hari Bakti Adiaksa Pak Beni.
2: Hari Bakti Adiaksa. Ya.
5: Selamat Hari Bakti Adiaksa ke berapa ini?
2: 66.
5: Tahun ini untuk Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
2: Iya.
5: Pertama-tama saya ingin mengapresiasi terhadap Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang. Saya lihat pakai jarinya itu malang melintang untuk melihat kejanggalan-kejanggalan proyek yang ada di Kabupaten Kupang. Salut Pak. Untuk yang berikut Pak, saya minta kalau bisa Pak tolong dari kejaksaan itu tolong cek ini dana penerangan jalan untuk Kabupaten Kupang Pak. Karena saya lihat Kabupaten Kupang ini sepanjang jalan ini gelap semua, padahal kan anggaran untuk 10% pajak penerangan jalan itu kan ada. Anggarannya itu lari kemana Pak? Nah, padahal kita gelap semua, tidak ada penerangan jalan di sepanjang jalan dari Kota Kupang menuju Kabupaten Kupang, maupun masuk ke lorong-lorong atau ke jalan-jalan yang merupakan jalan kabupaten atau jalan kecamatan atau jalan desa. Mohon dicek. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak siapa? Pak Heri tadi.
3: Pak Harli.
2: Pak Harli ya, Pak Harli ya. Oke. Pak Harli. Dari Almasi. Oke, baik. Ini sepertinya mungkin saya langsung ke Pak Harli untuk menjawab ya terkait dengan dana. Oh, sebelum dijawab masih ada penelpon lagi. Boleh kita terima dulu ya? Baik, kita menyapa lagi penelpon berikutnya. Saya sudah catat pertanyaan pertama tadi. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cliff dari Manado ini.
2: Oh, oke. Pak Cliff dari Manado. Ya, Pak Cliff. Hari ini topiknya Hari Bakti Kejaksaan, Hari Bakti Adiaksa ya. Bersama yang ke-66 bersama dengan bapak-bapak. Ini ada berdua nih bapaknya, ada Pak Semi dari Kejaksaan Tinggi Kota Kupang, Kejari Kota Kupang, dan juga ada Pak Arli dari Kabupaten Kupang nih, Kejari Kabupaten Kupang. Silakan, apa yang mau ditanyakan boleh?
6: Oke, selamat pagi untuk narasumber dari Kejati. Dari mana?
2: Kejari, ya.
3: Kejari Kota Kupang, Pak.
2: Kejari Kota.
3: Ya, izin.
6: Ya. Kalau Kejati itu pasti NTT kan?
2: Iya.
6: Tentu ucapan apa juga ya? Hari Bakti Adiaksa kan?
2: Iya, yang ke-66.
6: Kalau menurut saya sebagai masyarakat lebih tingkatkanlah pelayanan kepada masyarakat ketika ada masalah-masalah. Jangan lebih lah kan ditunda-tunda lah begitu kan? Karena biasa kalau ditunda-tunda itu kan nanti masalah-masalah yang lama itu nggak bisa begitu. Jadi harapan kami cuma memberikan harapan aja, nggak apa-apa ya.
2: Iya, boleh.
6: Harapan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jaksa yang tentu membawa negara itu menangani kasus-kasus apapun itu harus lebih cepat lah, jangan ditunda-tunda. Karena biasanya kalau ditunda-tunda akan menumpuk, nanti persoalan lagi muncul, nanti masyarakat lagi akan berpikir, aduh lambat banget ini, lambat. Jadi tolonglah pelayanan itu, apalagi tentang masalah hukum, lebih dipercepat, jangan ditunda-tunda. Kalau selesai satu bulan ya satu bulan aja, jangan nanti satu tahun ke depan. Dan tentu integritas harus diutamakan, jangan sampai ada oknum-oknum yang membawa jaksa, nanti lagi institusi penegak hukum ini akan lagi turun kepercayaan. Tapi tetap semangat, karena ini adalah aparat penegak hukum yang sudah ditugaskan oleh negara. Itu saja dari saya, dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Pak Cliff. Selamat pagi. Ya, ini dari pendengar, bahkan sampai dari Manado loh mendengarkan kita ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari Pak Harli tadi. Oila masih, silakan Pak Harli. Saya berikan kesempatan.
7: Baik, terima kasih Bu. Mungkin untuk memberikan tanggapan terhadap dari pertanyaan perihal penerangan jalan tadi, ya bagi kami sih, kami memandang bahwa ya ini adalah salah satu ya Bu, partisipasi ataupun pengawasan dari masyarakat khususnya terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, kami akan coba melakukan peninjauan terkait dengan keluhan yang disampaikan, dan kemudian juga kami terbuka untuk bagi masyarakat untuk bisa memberikan laporan atau menyampaikan keluhan-keluhan melalui kanal atau situs resmi juga. Jadi supaya jadi feedback juga lah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ibu. Demikian Ibu.
2: Baik, mungkin akan dilakukan ini mungkin ya. Akan telusuri juga begitu? Kira-kira Pak Ali ini
7: berarti masukkan dari. Akan mencoba mencari informasi.
2: Akan coba mencari informasi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arli. Sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Harli ya. Pak Arli menjawab Pak Harli. Ini namanya mirip-mirip. Jadi saya tadi hampir bingung-bingung mengatakannya. Oke, semoga terjawab ya keresahan dari Pak Harli terkait pendanaan penerangan jalan. Yang mana ini ada dana tapi kok lampunya mati semua gitu. Oke, nanti akan ditelusuri lagi. Akan dicari informasi lengkapnya lagi. Oke, saya kembali ke Pak Semi lagi nih ya. Sebelum nanti ke Pak Harli lagi. Kalau kita bicara tentang edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda nih, ada tidak sih semacam program gitu Kejaksaan memberikan edukasi hukum khususnya kepada generasi muda sebagai bagian dari masyarakat juga nih? Silakan nih Pak.
3: Ya, baik. Jadi ada beberapa program-program yang Kejaksaan Agung dan seluruh satuan kerja di Kejaksaan seluruh Indonesia itu melaksanakan namanya program BINMATKUM, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum. Itu mulai dari level tingkat pendidikan dari SD, SMP, Dikmen ya, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Jadi program BINMATKUM itu tujuannya itu memberikan penyuluhan hukum dan penanganan hukum bagi masyarakat, seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat. Di kami itu ada namanya program di intelijen, itu ada program jaksa menyapa, ada program jaksa masuk sekolah, ada program penerangan hukum dan penyuluhan hukum ya. Jadi kalau untuk jaksa menyapa itu kita lakukan bekerja sama dengan beberapa stakeholder, misalnya RRI atau TVRI dan media-media yang lain untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Yang berikut terkait dengan jaksa masuk sekolah atau JMS itu kita lakukan terhadap peserta didik atau beberapa sekolah-sekolah yang menurut kami memberikan pemahaman hukum di usia dini, sehingga tujuannya itu untuk memberikan pembelajaran hukum, memberikan edukasi kepada mereka untuk mitigasi risiko terjadinya tindak pidana seperti kejahatan-kejahatan remaja, judi online, ada perlindungan anak, ada tindak pidana narkotika.

0: permasalahan hukum datu, litigasi maupun non litigasi. Itu kita lakukan bagi semua elemen masyarakat. Yang berikut lagi itu ada pendampingan hukum dan pertimbangan hukum. Itu tapi sasarannya itu hanya untuk instansi pemerintah, BUMN dan maupun BUMD. Okay. Itu kita lakukan. Dan ada lagi bantuan hukum. Ya, bantuan hukum yang kita lakukan itu terhadap semua elemen masyarakat, baik itu instansi pemerintah maupun masyarakat. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Pro 1 ini, kalau ada masalah hukum datang ke kami, ya. Datang ke kami, petugas kami di sana akan memberikan solusi-solusi bagi Bapak Ibu yang berhadapan dengan hukum. Silakan, di kami itu selalu terbuka. Ya.
1: Konseling gratis?
0: Ada. Di kami itu gratis semua. Di kami itu ada di PTSP, nanti di situ diarahkan kalau untuk terkait dengan pelayanan hukum, nanti ada di kami ada pos pelayanan hukum. Ya.
1: Oke, menarik nih. Jadi ya. Bapak Ibu seluruh masyarakat Kota Kupang secara khusus ya, kalau punya masalah pelik terkait dengan hukum, datang saja ke Kejaksaan Tinggi Kota Kupang, nanti akan Kejari Kota Kupang nanti akan di pandu begitu ya,
0: ya untuk dipandu,
1: bisa
0: ya.
1: Menyampaikan keluhannya, dan ini free, tidak dipungut biaya, demi masyarakat pastinya. Oke, saya beralih ke Pak Arli lagi. Kalau dari sisi Kota Kupang seperti itu ya. Nah, kalau dari Kabupaten Kupang kita bicara tentang membangun budaya sadar hukum, khususnya di desa-desa nih Pak Arli. Bagaimana Kejari Kabupaten Kupang melakukannya? Seperti apa?
2: Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ini lebih mirip juga dengan yang sudah kita jelaskan tadi terkait dengan bagaimana peranan kita untuk memberikan kesadaran atau meningkatkan kesadaran masyarakat atas pemahamannya mengenai hukum. Sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang terdapat program-program selain dari intelijen, sebetulnya ada juga dari kegiatan-kegiatan penyuluhan yang biasa dilakukan oleh Datun. Cuman dalam fokusnya itu untuk saat ini, untuk intelijen sendiri itu ada beberapa kegiatan bagi kami untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti tadi yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, itu melalui kegiatan Jaksa Menyapa yang dilakukan juga melalui radio di kabupaten. Kemudian juga ada kegiatan seperti yang Jaksa Masuk Sekolah, yang mana kita memberikan pemahaman terhadap anak-anak sekolah. Kemudian ada lagi program satu itu namanya penyuluhan hukum, itu yang mana kami memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat-masyarakat di sekitaran kabupaten, seperti itu Bu. Dan kalau kami perhatikan juga memang sampai dengan saat ini antusias dari masyarakat ini pun cukup tinggi Bu. Oh, itu terlihat bagaimana pada saat kita memberikan penyuluhan, memberikan materi itu, cukup banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang cukup aktiflah masyarakat-masyarakat di sini, yang mana kami harapkan hal tersebut juga dapat diimbangi dengan pemahaman-pemahaman mereka akan hukum itu sendiri, Bu.
1: Nah, demikian. Dari hasil bertemu dengan masyarakat nih ya, selain daripada hal positif yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arli, apakah masih banyak juga masyarakat yang artinya mereka belum memahami nih fungsi kejaksaan selain penuntutan gitu? Padahal ternyata ada banyak fungsi lain gitu.
2: Siap. Tentunya kalau untuk mengenai institusi kejaksaan itu sendiri masih banyak lah, dapat dikatakan masih banyak masyarakat-masyarakat yang mungkin masih campur aduk atau mungkin belum begitu memahami apa sih perbedaan antara sebagai contoh itu antara kejaksaan dengan Polri, dengan seperti itu Bu. Nah, itu adalah hal yang buat kami itulah tantangan tersendiri, bagaimana kita juga berupaya untuk melakukan penyuluhan sambil kami juga berupaya untuk mendekatkan diri ke masyarakat supaya tidak ada gap dan mereka pun tidak memandang bahwa kejaksaan adalah sesuatu yang harus ditakuti, justru harus menganggap sebagai teman, sebagai sahabat, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik Ibu antara kami juga dengan masyarakat.
1: Oke, kalau bicara kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat seperti apa nih Pak Arli?
2: Kalau untuk kolaborasi itu sendiri saat ini sudah terjalin beberapa kegiatan yang dilakukan melalui bidang intelijen sendiri, beberapa kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan dengan kolaborasi antara kami dengan Pemda. Selain adanya dari kegiatan intelijen itu, ada juga kolaborasi yang dilakukan melalui bidang PIDUM, itu biasanya, bidang Datun, yang mana itu dilakukan melalui MOU-MOU antara Datun dengan instansi.

0: instansi daerah yang terdapat kerjasama, Ibu, seperti itu.
1: Baiknya sudah terjalin, bahkan juga sedang sementara ya. Sementara ada beberapa ya, program itu dari daerah yang juga didukung penuh oleh kejaksaan. Baik, terima kasih Pak Arlis. Saya kembali ke Pak Semi lagi.
2: Siap, Ibu Vero.
1: Pak Semi, ada tidak sih inovasi pelayanan publik dari Kejari Kota Kupang yang mungkin planningnya ke depan akan dilakukan atau mungkin sementara sedang dilakukan?
2: Terkait dengan pelayanan publik, inovasi. Ini kami sedang lakukan inovasi. Jadi ada beberapa inovasi-inovasi yang kami sedang lakukan. Ya, khususnya di bidang dantun ini kami melakukan beberapa pendampingan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sebagai PSD namanya, proyek strategis daerah. Tapi harus ditetapkan melalui SK Bupati, kepala daerah. Dan yang berikut lagi inovasi kami yang berikut itu, kita melakukan sosialisasi Halo JPN, Ibu. Jadi di kami itu ada Halo JPN. Jaksa Pengacara Negara. Ya, jadi Jaksa Pengacara Negara ini berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2021, kami bertindak untuk dan atas nama negara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Makanya ada pertimbangan hukum, ada pendampingan hukum, ada pendapat hukum atau LO, namanya legal opinion. Habis ada pendampingan hukum dan legal assistance. Tapi sasarannya itu kepada instansi pemerintah. Tapi kalau Halo JPN itu sasarannya itu semua elemen masyarakat yang mungkin membutuhkan bantuan pelayanan hukum dari kami. Yang seperti saya jelaskan, baik itu terkait dengan hukum warisan atau tanah atau pelayanan hukum lainnya yang mungkin memberikan, kami bisa memberikan pendapat atau solusi bagi mereka begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Ari juga, memang kalau di bidang dantun kami melakukan MOU, jadi satu terobosan untuk bekerja sama dengan Pemda dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya di kejaksaan ini, kami sekarang ini berusaha membantu pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD. Karena kita tahu dengan efisiensi APBD di pemerintah daerah ini sangat menurun karena adanya pengurangan TKD, transfer ke daerah. Nah, yang kami lakukan ini, kami membuat inovasi untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini terhadap temuan-temuan LHP yang belum ditindaklanjuti, LHP BPK ya, terhadap pengelolaan keuangan daerah. Atau ada penunggak pajak-pajak yang itu belum dilakukan tunggakan pajak, misalnya pajak retribusi daerah maupun pajak daerah lainnya. Misalnya kita mau ingin bekerja sama dengan Samsat, ya, Samsat Kota Kupang atau UPTD Dispenda dalam rangka membantu pemerintah dalam hal peningkatan PAD. Mungkin ada beberapa wajib pajak kendaraan bermotor yang nunggak yang tidak bayar, kita bertindak mewakili pemerintah untuk membantu supaya mereka bayar. Karena dengan membayar pajak itu artinya kita mendorong penerimaan daerah dan membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan daerah. Itu yang pertama. Jadi kami sekarang sudah kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik itu inspektorat, BUMN dalam hal ini, ada beberapa misalnya BRI, kredit-kredit angsuran macet yang tidak dilakukan, kita pendampingan. Artinya tujuannya itu hanya untuk membantu pemerintah dan instansi BUMN dan BUMD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau maupun PNBP ya, penerimaan bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak. Dan satu hal lagi yang perlu kami sampaikan di Datun itu adalah namanya tata kelola, ya, perbaikan tata kelola pemerintahan. Itu merupakan program strategis Pak Jaksa Agung. Nah, tujuannya ini bagaimana? Tujuannya ini terhadap instansi pemerintah yang telah dilakukan penindakan dalam hal ini tindak pidana korupsi, maka kita masuk untuk memperbaiki tata kelolanya seperti apa, terutama di tata kelola keuangan dalam rangka mewujudkan good governance principle, prinsip-prinsip penerapan pemerintahan yang baik, ya. Nah, itu yang kita kelola. Sasarannya kepada instansi BUMN, BUMD maupun instansi pemerintah. Saya kasih contoh misalnya, saya pernah menangani, saya dulu kasih pitsus ya, pernah menangani tindak pidana korupsi di pengelolaan dana BOS. Setelah kita tindak represifnya, maka kita lakukan preventifnya, pencegahannya. Yang kami lakukan adalah kita memberikan semacam penyuluhan atau edukasi kepada mereka. Oh, ini pengelolaan dana BOS-nya yang baiknya seperti ini. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Itu kan siklus pengelolaan suatu anggaran. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi perbaikan tata kelola, ya. Nah, jadi kita berupaya kolaborasi dengan stakeholder, terutama instansi pemerintah yang mungkin dalam penindakan itu kita lihat bahwa ternyata tata kelola keuangannya ini pada tahap perencanaannya ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita masuk di situ untuk bagaimana caranya supaya kehadiran kita ini memberikan ya edukasi kepada mereka bahwa tata kelola yang baik dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangannya seperti ini. Ya.
1: Baik, menarik sekali nih. Nah, kita ini karena berhubung kita sudah sampai di penghujung sebenarnya ya, tapi sebelumnya saya mau bertanya ke Pak Arli dulu. Ini pertanyaan penutup lah ibaratnya begitu untuk Pak Arli ya. Saya ingin tahu sih bagaimana Pak Arli menyikapi gitu ya, masyarakat dapat menjadi, ini menurut Pak Arli ya, bagaimana masyarakat dapat menjadi mitra kejaksaan dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan di lingkup Kabupaten Kupang. Dan yang terakhir, harapannya Pak Arli juga pada peringatan Hari Bakti Adiaksa ini, atau Hari Bakti Kejaksaan di tahun ini, bagi masyarakat NTT secara khusus masyarakat di Kabupaten Kupang. Silakan Pak Arli.
0: Baik, terima kasih Ibu. Kalau untuk menyikapi perkembangan, tentunya dari kami kejaksaan ini sangat terbuka terhadap setiap informasi, setiap keluhan yang terjadi dan disampaikan maupun yang disampaikan dari masyarakat, dan berharap tidak ada ya gerbang pemisah yang memisahkan antara kami dengan masyarakat. Dan tentunya kami terbuka untuk menerima informasi-informasi dari masyarakat, baik itu melalui datang ke kantor langsung ataupun melalui website resmi kejaksaan. Oke, itu. Kemudian terhadap harapan terhadap harapan itu, bahwasannya dari kami itu menganggap bahwa tanggapan ataupun kritik maupun masukan dari si masyarakat itu pada dasarnya merupakan bagian penting dalam mewujudkan institusi penegakan hukum yang profesional dan transparan. Dan kami juga tentunya menganggap bahwa setiap kritik ataupun masukan masyarakat itu pada dasarnya itu merupakan bahan evaluasi bagi kejaksaan untuk terus melakukan perbaikan dan pelaksanaan tugas serta pelayanan dalam masyarakat. Dan itu juga saya pribadi ataupun kami memahami bahwa masyarakat itu, apalagi dengan adanya berita-berita belakang ini, ya memiliki harapan yang besar terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik. Sehingga tentunya kami berharap dan berkomitmen untuk memberikan informasi yang profesional, kemudian yang terbuka, sesuai dengan ketentuan, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan serta menjaga kepentingan dan kerahasiaan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Seperti itu, Ibu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Arli ya untuk jawaban untuk pertanyaan penutup dan harapan yang sudah disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kupang. Saya ke Pak Semi juga, pertanyaan penutupnya, apa komitmen kejaksaan atau kejari Kota Kupang ya ke depan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga diakhiri dengan harapannya. Silakan Pak Semi.
2: Jadi mungkin harapannya komitmen kami yaitu seperti apa yang menjadi tema ini, penegakan hukum yang humanis, akuntabel, profesional dan berintegritas ya. Jadi kami juga terbuka kepada masyarakat ya untuk memberikan masukan, saran kepada kami dalam rangka penegakan hukum. Itu komitmen kami. Jadi kami sesuai dengan tema hari ini kan berakhlak ya, berakhlak atau kita memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat, kami terbuka kepada siapa saja yang mau memberikan saran dan pendapat, silakan datang ya. Dan harapan kami juga kepada masyarakat untuk jangan segan-segan ke kami untuk mendapat pelayanan hukum ketika berhadapan dengan hukum. Dan jangan percaya kepada pihak-pihak lain yang melakukan intervensi kepada mereka, mungkin memberikan masukan bahwa kalau ke kejaksaan nanti diintervensi. Tidak, kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke kantor kami untuk mungkin menanyakan perkembangan terhadap penanganan perkara atau informasi-informasi publik yang terkait dengan pelayanan kami di sana, silakan datang. Kami tetap menerima dengan baik ya.
1: Harapannya
2: hari yaitu ini. Hari ini dengan Hari Bakti Adiaksa ini, kami mengharapkan kepada elemen masyarakat, seluruh masyarakat Kota Kupang untuk membantu kami ya, membantu kami dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka memberikan kami masukan-masukan dalam rangka perbaikan-perbaikan dalam hal penegakan hukum. Dan jangan segan-segan ke kami juga seperti saya sampaikan itu.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kupang, kita sudah mendengarkan bersama di Dialog Kupang Menyapa Pagi hari ini dengan tema Hari Bakti Kejaksaan, Jaksa Profesional Berintegritas dan Humanis dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan. Dan Vero juga mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Tentunya ada Kasih Perdata dan Tun Kejari Kota Kupang, ada Bapak Samuel Otniel Sine SAMH, dan juga Kasih Intel dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, ada Bapak Arli Sumanto. Terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kami di Pro 1 ya, Pak Arli dan juga Pak Semi. Ya,
2: terima kasih juga ini RRI Pro 1 sudah memberikan ruang bagi kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Hari Bakti Adiaksa ke-66.
1: Baik, semoga perbincangan hari ini bisa menambah pemahaman masyarakat mengenai peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, berintegritas, humanis, serta semakin dekat dengan masyarakat. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat memperingati Hari Bakti Kejaksaan atau Hari Bakti Adiaksa yang ke-66. Mari bersama membangun budaya taat hukum demi Indonesia yang adil, maju, dan bermartabat. Setelah ini kami masih akan hadirkan Halo RRI, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh-tumbuh.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Terima kasih pendengar Anda setia bersama kami dalam rangkaian acara Halo RRI untuk kesempatan hari ini nih ya. Bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin menyampaikan keluhan atau pesan-pesannya terhadap fasilitas publik karena ketidakpuasan, ataupun bukan hanya fasilitas publik ya, mungkin saja juga pelayanan publik yang ada di tempat Anda, di daerah Anda, atau di lokasi perumahan Anda, atau di kelurahan Anda sendiri, seperti apa, begitu Anda boleh bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda melalui WhatsApp di 0811 3820 9440, ataupun juga bisa melalui voice note atau bisa juga melalui video yang ingin Anda kirimkan untuk mempertanyakan terkait dengan hal itu, juga boleh-boleh saja. Yang penting update ya, bukan video yang diambil dari sumber tertentu, tetapi memang Anda sendiri yang memvideokannya untuk disampaikan kepada kami. Beberapa waktu lalu banyak masukan yang memberikan pesan-pesannya kepada kami terkait dengan pembatasan minyak tanah ya. Kita masih bicara soal pembatasan minyak tanah, walaupun kemarin sudah ada dari Disperindak yang menyampaikan informasi ataupun klarifikasi terkait dengan hal tersebut. Namun memang masih banyak juga yang mungkin tidak sempat mendengar hal itu dan mempertanyakan kenapa sekarang sudah ada batasan untuk minyak tanah 1 KK yang biasanya mungkin 2, sekarang sudah dipangkas lagi menjadi 1. Jadi 1 jerigen atau 5 liter saja per KK begitu. Nah, ada beberapa kelurahan atau kelurahan dan masyarakat yang menyampaikan hal tersebut dikarenakan pembatasan dari minyak tanah yang mereka peroleh dari sumbernya atau dari pangkalan minyak tanahnya yang dulunya 2 jerigen atau 10 liter, sekarang hanya 1 jerigen saja per KK. Nah, ini sempat dipertanyakan, namun kemarin juga sudah sempat dijawab, nanti bisa disaksikan juga di TikToknya RRI Kupang yang sudah sempat menjawab terkait dengan hal tersebut ya, dari Disperindak ya. Benar ya, kemarin sudah sempat ada wawancara dengan Disperindak. Tapi memang terkait dengan hal ini, informasi yang baru kami dapatkan juga ya secara online ya, 29 ini informasi baru aja nih, 29 Januari 2026. Januari kemarin ya, Januari itu juga sempat disinggung bahwa pemerintah melakukan pemangkasan kuota dan pengetatan distribusi minyak tanah nih. Jadi ada pemangkasan kuota dan pengetatan distribusi minyak tanah serta BBM subsidi di dalam Kementerian SDM sendiri yang bertujuan untuk efisiensi anggaran negara dan menjaga stabilitas fiskal dari APBN dan memastikan agar subsidi energi tetap tepat sasaran. Nah, apakah ini salah satu dampak dari penghematan anggaran negara ini agar pasokan tepat sasaran serta pengawasan distribusi energi bersubsidi dari pemerintah sendiri? Apakah ini dampaknya sehingga kuota nasional minyak tanah itu memang mungkin masih sama ya, tetap 2.500 untuk dari sisi eceran harganya. Namun pengetatan distribusi inilah mungkinkah yang menjadi salah satu penyebab kuota dibatasi untuk per KK dan lain sebagainya. Tapi untuk Anda yang mungkin, karena ada beberapa yang iya, ada beberapa yang justru tidak begitu. Ada beberapa yang masih sama nih, masih stabil nih per KK 2 jerigen. Tapi ada beberapa daerah atau wilayah yang per KK 1 jerigen. Apakah tergantung dari pangkalan minyak tanahnya atau perlukah ada lagi pemeriksaan atau pengawasan juga ke pangkalan minyak tanahnya masing-masing begitu ya? Karena bisa jadi dia memberikan minyak tanahnya bukan di masyarakat di wilayahnya dia, tapi di wilayah orang lain juga datang bisa dikasih gitu ya, untuk dijual lagi secara eceran mungkin saja ya. Jadi kemarin sudah sempat dijawab oleh Disperindak dan itu sudah menjawab pertanyaan. Cuman masih ada juga yang memberikan masukan terkait dengan hal tersebut, masalah pembatasan kuota minyak tanah bagi perkakah seperti itu. Nah, buat yang mau bergabung untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, pesan dan sarannya, boleh ya di 0811 3820 9440, atau juga di line telepon juga boleh nih, sambil nelpon ke Pro 1 untuk menyampaikannya juga boleh. Vero tunggu di sini ya sampai kita tuntaskan Halo RRI hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya benar tuh, dia ada Keljo. Mungkinkah kembali? Meskipun kau sudah dengannya, tapi mungkin gak sih kita bisa kembali lagi? Ya, tergantung ya. Apa yang bisa kamu tawarin lagi buat aku kembali gitu kan? Aduh, kok jadi panjang. Ya, kita masih mendengarkan Halo RRI. Masih bersama dengan Vero di sini tuh Halo RRI-nya. Dan yang mau bergabung boleh-boleh saja. Nanti kalaupun Anda memberikan pesan-pesan Anda ataupun juga Anda memberikan masukan terkait dengan fasilitas publik maupun juga pelayanan publik, nanti akan kami catat dan akan kami hubungkan dengan pihak terkait atau instansi terkait untuk memberikan klarifikasi dan jawaban dari kecemasan Anda, pertanyaan Anda tentang tadi yang sudah Vero sampaikan, hal-hal yang berhubungan dengan masalah publik, fasilitas publik maupun pelayanan publik ya. Oke, itu kalau RRI tentunya kami sudah dulu ya sampai dengan saat ini. Dan terima kasih buat yang selama ini udah memberikan masukan yang luar biasa. Dan untuk Halo RRI juga tidak selamanya di hari Senin, Rabu, dan Jumat, tapi setiap hari kerja Anda bebas untuk mengirimkan SMS Anda ataupun juga voice note Anda terkait masalah pelayanan publik yang nanti akan kami catatkan di buku ya, di buku tertentu yang sudah kami siapkan untuk akan kami berikan kepada atau akan kami telusuri begitu, untuk kami akan cari instansi terkait ataupun pihak terkait menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Demikian Halo RRI untuk hari ini. Vero pamit dulu. Setelah Vero akan ada rekan Vero yang menemani Anda kembali tentunya dalam rangkaian Kupang Menyapa siang hingga sore nanti. Stay terus ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Ya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti saya baru kotong tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

Halo Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar. Jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Di siang ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi dalam topik besar tentang sanksi berkaitan dengan narkoba, korupsi, dan judi yang akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 12 nanti. Selanjutnya, jam 12 kita ikuti informasi olahraga dalam Dita Bika Olahraga. Kita lanjut juga dekat ada ke berita daerah Nusa Tenggara Timur. Ada request and sharing dan kita akan tuntas nanti di 5:30 setelah penyampaian Warta NTT sore. Stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Menggambar.

Ya, pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur menerima kunjungan supervisi dan pelatihan dari Direktorat Reserse Narkoba Polri NTT di Polres Sumba Timur. Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kinerja personil dalam pelaksanaan tugas pemberantasan terlarang dan peredaran gelap narkotika. Di kegiatan ini, tim melakukan pemeriksaan terhadap administrasi, penyebaran kasus, penyelidikan, dan kesiapan sarana-prasarana yang dimiliki Satres Narkoba Polres Sumba Timur. Dan evaluasi ini untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan dengan sesuai standar operasional yang berlaku. Dan juga memberikan apresiasi ya atas berbagai inovasi yang dilakukan Satres Narkoba Polres Sumba Timur, khususnya dalam upaya pencegahan konservasi narkoba dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, tim juga memberikan sejumlah pasukan terkait dengan peningkatan kualitas penyelidikan, penyidikan, kelengkapan berkas perkara, dan lain sebagainya. Juga tentang peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah. Ya, jadi Kasatres Narkoba Polres Sumba Timur Ibtu Igede Putu Parwata menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelatihan yang diberikan. Pengawasan ini menjadi motivasi bagi seluruh personil untuk bekerja lebih profesional, presisi, dan memperkuat komitmen mewujudkan Sumba Timur bebas dari narkoba. Informasi ini dari RRI.co.id.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Ya, masih tentang narkoba dan informasi ini dari rri.co.id. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Imigrasi Kelas 2 TPA Tambua terus berkomitmen untuk memperkuat kedaulatan wilayah perbatasan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pas lintas batas yang digelar di Aula Kantor Camat Raihat di Selasa kemarin, 21 Juli 2026, yang berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu untuk memitigasi potensi narkotika di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPA Tambua Yusuf Pehulisa Ginting menegaskan pentingnya kepemilikan dokumen resmi bagi masyarakat perbatasan, dan PLB merupakan dokumen perjalanan hukum pengganti paspor yang diperuntukkan bagi warga perbatasan untuk menjalankan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan sesuai dengan perjanjian lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste. Jadi PLB ini adalah instrumen perlindungan hukum ya bagi warga perbatasan. Dan dalam penyederhanaan layanan, ya, Kanim Anabua meluncurkan inovasi Smart Approval, sebuah sistem digitalisasi izin perlintasan yang memberikan persyaratan kepastian, itu kepastian biaya dan juga efisiensi waktu. Jadi melalui inovasi ini, proses penerbitan PLB ditargetkan selesai hanya dalam waktu 1 jam saja. Oke, jadi ya, jadi diharapkan masyarakat lebih untuk tertib administrasi dan juga bisa menggunakan dokumen-dokumen yang resmi jika ingin keluar negeri, walaupun cuma selangkah begitu ya dari Tambua. Dan berkaitan dengan narkoba ya, kegiatan tersebut juga menyoroti tentang kerentanan kawasan perbatasan ya terhadap kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkotika. Jadi ada ancaman-ancaman ya masuknya new psychoactive substance atau NPS melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Dan saat ini sudah ada sekitar 1.350 hingga 1.444 jenis narkotika baru di dunia. 175 diantaranya telah masuk ke Indonesia. Dan wilayah perbatasan jadi titik krusial yang harus dibentengi bersama. Oke, jadi masyarakat perbatasan perlu ya diedukasi untuk bisa lebih mengendali dan juga membentengi masuknya narkotik ini ya lewat wilayah-wilayah perbatasan. That's the info, dan kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Siang dengan informasi-informasi berkaitan dengan sanksi.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Ya, pendengar, dari informasi tentang narkoba kita lanjut lagi.

judi online ini, apalagi di lingkungan pemerintahan, itu sangat merusak mental ASN. Harus segera diberantas, ditelusuri siapa saja yang terlibat sehingga persoalan ini bisa segera diatasi. Ya, pernyataan ini disampaikan menyusul temuan dari Pusat Pelaporan Data Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkapkan terdapat 2.663 ASN. Ya, ini spesifik gitu ya, di pemerintah Provinsi Jawa Barat diduga terlibat transaksi judi online dengan nilai perputaran dana mencapai 14 miliar rupiah. Jumlah ini terdiri atas 419 PNS, 634 P3K, dan 1.610 P3K per waktu. Oke, jadi selain itu ya ada informasi juga ya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengungkapkan adanya sekitar 6.000 pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. Dan dengan jumlah ASN sekitar 38.600 orang, angka ini sudah setara dengan sekitar 15% dari total pegawai di kementerian tersebut. Jadi, dikatakan bahwa temuan ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan individu begitu ya, tapi fenomena ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pembinaan ASN supaya bisa menghadapi tantangan-tantangan di era digital, salah satunya seperti judi online ini. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Wey. Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Iya, pendengar, this is the last ya, informasi tentang judi, dan ini yang tradisional gitu ya. Polres Manggarai, Polda NTT kembali menunjukkan komitmennya dalam segala bentuk menindak ya, segala bentuk praktek perjudian di wilayah hukumnya. Menindaklanjuti laporan masyarakat, personel gabungan Satuan Samapta, ya Satuan Jatanras, Satuan Reserse Kriminal, dan Satuan Panimal Polres Manggarai menggelar penertiban terhadap aktivitas dugaan perjudian sambung ayam. Okay. Di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Dan ini informasi ini berdasarkan informasi dari masyarakat ya, laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya aktivitas perjudian di lingkungan mereka. Jadi dalam operasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres ya, untuk Polres Manggarai khususnya, untuk memastikan bahwa setiap proses penindakan berjalan dengan profesional, transparan, dan bebas dari keterlibatan oknum anggota. Bahkan Kapolres Manggarai ya juga menegaskan bahwa tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk praktek perjudian yang bisa merusak moral masyarakat serta mengganggu keamanan dan perilaku hukum. Ya, informasi ini dari tribatanewsmanggarai.com dihadirkan untuk Anda, dan di pukul 12 kami hadirkan informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

Olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar.

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Stacey for Veltman momentarily, worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Ya, waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: apa segala macam, sehingga kadang-kadang hukumnya melunak.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Selamat siang pendengar, kembali di kawasan Tompiro 8 Pro 1 FM 94,4 MHz. Ada informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 13 nanti. Ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bayar pajak kendaraan. Ayo buruan, karena masa pemutihan pajak kendaraan masih berlaku sampai 31 Agustus 2026. Ada diskon tunggakan pajak kendaraan bermotor 15-30%. Ada juga diskon PKB mutasi masuk luar daerah sebesar 50%. Dan yang paling mantap, hapus denda PKB 100%. Tunggu apa lagi? Ingat deh, hanya sampai 31 Agustus 2026.
1: Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kota Kupang.

Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Informasi untuk Anda dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online, fleksibel, dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka juga telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi, kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Atau hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 081339241979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Untuk pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka, pendaftarannya masih dibuka sampai hari ini, 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Mama, kemarin adek ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 telah usai dan wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 ya dari 48 menjadi 64 negara kembali mencuat. Tepatnya setelah Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, Alejandro Domínguez, menyampaikan usulan ini kepada FIFA. Dan dugaan ini ya sejalan dengan perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia yang akan berlangsung di tahun 2030 nanti. Atas usulan ini, FIFA dikabarkan mulai membahas format untuk 64 negara tersebut. Dan usulan ini disampaikan melalui unggahan di media sosial beberapa hari ya setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Menurutnya, edisi seabad Piala Dunia layak dirayakan dengan turnamen yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak negara. 2030 ya, Piala Dunia 2030 menjadi edisi yang berbeda dari sebelumnya karena diadakan di Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama. Tiga pertandingan pembuka diselenggarakan di Uruguay, Di Uruguay, Argentina, dan Paraguay untuk memperingati 100 tahun turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Informasi ini dari rri.co.id dan di pukul 13 ada informasi dalam aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 22 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat langkah kolaboratif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Gempa bumi yang terjadi di Pulau Sumba dalam 2 bulan terakhir merupakan gempa tektonik yang dipicu oleh faktor alam. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat langkah kolaboratif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sinergi seluruh unit pelaksana teknis daerah dan cabang dinas di daerah. Komitmen ini ditegaskan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat memimpin rapat koordinasi bersama para kepala UPTD dan cabang dinas lingkup Manggarai Raya di Balai Benih Padi Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada Selasa 21 Juli 2026. Pertemuan ini dihadiri Kepala UPTD Pendapatan Manggarai Barat, Anjas Pranda, Kepala UPTD Pendapatan Manggarai, Bastian Jama, dan Kepala UPTD Pendapatan Manggarai Timur, Stanis Jawan. Gubernur mengungkapkan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, UPTD, cabang dinas menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Gubernur turut menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak dapat dibebankan hanya kepada UPTD pendapatan semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing. Karena itu, kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap potensi penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Gubernur menegaskan pentingnya implementasi Pergub nomor 13 tahun 2025 di lapangan. Ia meminta agar pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat paling bawah. Ia mengajak seluruh masyarakat NTT untuk membangun kesadaran wajib pajak. Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan bukan semata-mata kewajiban administrasi, tapi merupakan kontribusi nyata untuk membiayai pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik yang manfaatnya kembali kepada masyarakat sendiri. Sementara itu, Kepala UPTD Pendapatan Manggarai Barat, Anjas Pranda, melaporkan adanya tren peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah sosialisasi Pergub nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor serta pemberian insentif dan keringanan pajak kendaraan bermotor. Melalui pertemuan ini, pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi kebijakan optimalisasi PAD secara terintegrasi melalui berbagai peran cabang dinas serta penekanan terhadap Pergub nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor serta Pergub NTT nomor 32 tahun 2026 tentang pemberian insentif dan keringanan pajak kendaraan bermotor. Berbagai inovasi juga telah dilakukan jajaran UPTD di lapangan, termasuk upaya jemput bola kepada wajib pajak, sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Anjas Pranda, pendekatan kolaboratif terus dipertahankan karena mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat. Sejak sosialisasi dan implementasi Pergub nomor 13 tahun 2025 serta Pergub nomor 32 tahun 2026 dilaksanakan, terlihat adanya tren peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini mulai memberikan dampak yang positif terhadap optimalisasi penyerapan PAD sekaligus mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Gempa bumi yang terjadi hampir setiap hari di Pulau Sumba dalam 2 bulan terakhir dipastikan merupakan gempa tektonik yang dipicu oleh faktor alam. Berikut laporan Jerry Lende.
0: Gempa bumi yang terjadi hampir setiap hari di Pulau Sumba dalam 2 bulan terakhir dipastikan merupakan gempa tektonik yang dipicu oleh faktor alam. Hal tersebut disampaikan staf operasional OPT Stasiun Geofisika Sumba Timur, Rendi E. Raja STR, saat dikonfirmasi RRI di Sumba pada Selasa 21 Juli 2026. Rendi menjelaskan, rangkaian gempa yang terus terjadi dipengaruhi oleh keberadaan sesar aktif di wilayah selatan Pulau Sumba. Aktivitas sesar aktif tersebut merupakan dampak dari pergerakan alam di dalam bumi yang memicu pelepasan energi sehingga menimbulkan guncangan. Menurutnya, gempa yang dirasakan masyarakat selama ini termasuk kategori gempa tektonik yang merupakan fenomena alam murni. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait penyebab gempa yang terjadi.
4: Di Sumba Barat itu bersumber dari sesar benua Kabupaten dan di sebelah
5: Kabupaten.
4: Oh iya. Selatan Sabubak itu Pak. Kita ada sesar aktif yang tercatat di kami sini Pak.
5: Di selatan
4: itu Bondowati itu dia melintang dari arah Kodi sampai ke arah Sabubak, sedangkan yang sesar Sabubak itu di bagian selatan pulau. Teraktifnya jenisnya normal ya. Dia masuk tipe normal.
0: BMKG melalui UPT Stasiun Geofisika Sumba Timur juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas. Warga diminta menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi membahayakan ketika terjadi gempa, terutama bangunan yang rawan mengalami kerusakan. Selain itu, masyarakat yang berada di rumah sakit, perkantoran, maupun fasilitas umum dalam ruangan diingatkan untuk selalu mengetahui dan memperhatikan jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses penyelamatan apabila sewaktu-waktu terjadi gempa. Apabila gempa terjadi saat berada di dalam ruangan dan tidak sempat keluar atau melarikan diri, masyarakat disarankan berlindung di bawah meja, kayu, atau benda kokoh lainnya yang mampu melindungi dari reruntuhan bangunan maupun benda yang jatuh. UPT Stasiun Geofisika Sumba Timur kembali menegaskan bahwa gempa tektonik yang terjadi di Pulau Sumba merupakan murni akibat proses alam dan tidak disebabkan oleh aktivitas manusia. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Bupati Rotendao tinjau gudang Bulog, pastikan stok beras aman dan dorong peningkatan penyerapan hasil panen petani demi perkuat swasembada pangan nasional. Berikut laporan Raja Ewaldus.
6: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Untuk memastikan ketersediaan cadangan beras tetap aman, Bupati Rotendao, Palus Henuk, hari ini meninjau langsung gudang Bulog di Kabupaten Rotendao. Selain memastikan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani oleh Bulog. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Bupati Paulus Henuk menjelaskan setiap pertemuan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi program nasional.
7: Penyerapan beras dan padi oleh Bulog di Rotendao itu harus ada peningkatan. Kenapa itu dilakukan? Karena setiap pertemuan kita di Jakarta dengan Menteri Pertanian atau berbagai kesempatan di tingkat provinsi kita bicara tentang peningkatan produktivitas sektor pertanian kita, terutama berkaitan dengan padi atau beras, selalu ditekankan untuk kita mendukung swasembada pangan nasional. Kita bersyukur puji Tuhan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, kita sudah swasembada beras.
6: Bupati juga mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah pusat berupa bantuan anggaran, alat dan mesin pertanian, benih unggul serta berbagai program lainnya yang telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, seluruh bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar hasil produksi petani terus meningkat. Di sisi lain, Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga yang ditugaskan negara menyerap hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memberikan kepastian pasar dan keuntungan yang layak bagi petani.
7: Nah, swasembada beras ini tentu saja dilakukan secara kolaboratif. Jadi di sektor pemerintah pusat membantu berbagai bantuan dalam bentuk anggaran, dalam bentuk alsintan, dan bantuan dalam bentuk lainnya, benih dan lain-lain. Tentu saja itu harus meningkatkan pertanian di berbagai kabupaten kota, termasuk kita di Kabupaten Rotendao.
6: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan para petani, pemerintah Kabupaten Rotendao optimis sektor pertanian akan semakin berkembang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung keberlanjutan swasembada pangan nasional. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat swasembada pangan program pemerintah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT melakukan program pertanian modern melalui perluasan tanaman, melalui program intensifikasi dalam upaya peningkatan produksi hasil pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yohanes John Dacosta kepada RRI menyebutkan peningkatan penyerapan beras lokal tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani. Untuk luas tanam padi petani tahun 2026, ditegaskan Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Yohanes John Dacosta, mencapai 273.800 hektar, sementara luas panen mencapai 269.074 hektar.
8: Petani-petani juga sudah dengan giatnya untuk peningkatan produksi. Soalnya gabah juga yang dibeli dari pemerintah kan sudah menjadi harga pembelian pemerintah itu sekitar 6.500. Nantinya semua gabah-gabah itu diambil dari tingkat petani. Sehingga ketika petani panen, jangan kita memberikan mereka lagi harga yang tak pasti, karena kalau di tingkat petani, kalau pada waktu panen itu biasanya harganya rendah. Nah, ini Bulog bekerjasama dengan kita pemerintah untuk mau menyerap semua gabah yang ada.
3: Realisasi pengadaan beras lokal petani di NTT hingga 21 Juli 2026 telah mencapai 7.768 ton gabah beras petani lokal. Peningkatan penyerapan beras lokal tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani, tetapi juga mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat langkah kolaboratif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Gempa bumi yang terjadi di Pulau Sumba dalam 2 bulan terakhir merupakan gempa tektonik yang dipicu oleh faktor alam. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia punya teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Deng Dong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, kesmati, kesmati, kesmati.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1,

0: suka.
1: Iya, pendengar, informasi untuk Anda di siang ini. Informasinya dari CNN Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dan disampaikan bahwa Sudaryono akan dilantik pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, berarti 16 waktu Indonesia Tengah sore ini. Dan Sudaryono juga akan melepas jabatannya sebagai Wamentan. Ya, Nanik mengatakan bahwa ia memutuskan mundur karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Dan ia mengaku telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperoleh second opinion atas kondisi kesehatannya. Dan ia mengisyaratkan penggantinya sebagai Kepala BGN melalui unggahan di akun Facebook pribadinya. Tapi ia tidak mengungkapkan identitas sosok yang dimaksud tersebut. Ya, sekali lagi sebentar nanti ya di jam 4 sore, Sudaryono yang sebelumnya seorang wakil menteri pertanian akan menjadi atau dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Kepala BGN sebelumnya yaitu Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Salam Pramuka. Halo Kakadong, insan Pramuka di seluruh Nusa Tenggara Timur. Mari dukung dan sukseskan Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur. Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur akan berlangsung 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Fatubena, Kota Kuartir.

Oke, pendengar, informasi sebelum kita lanjut di request and sharing untuk edisi hari ini dan masih tentang BGN, Badan Gizi Nasional bakal menyisir ulang atau refocusing penerima manfaat program makan bergizi gratis. Penyisiran ulang ini dilakukan seiring dengan arahan Presiden Prabowo kepada BGN untuk memperbaiki tata kelola MBG selama 1 bulan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan dengan penyisiran ulang penerima manfaat MBG yang saat ini sebanyak 62,7 juta, maka anggaran pun ikut turun. Jadi diberi waktu, BGN ini diberikan waktu lagi begitu ya oleh Presiden untuk mempertajam tata kelola. Jadi dengan hasil penyisiran dari 62,7 juta penerima manfaat ini untuk anggaran ya otomatis akan mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Informasi ini masih juga terus dihadirkan untuk Anda dari CNN Indonesia.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat.

Iya, selamat siang jelang sore untuk yang baru gabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sama Linda dan juga Kak Vista yang menemani siang hingga sore hari Anda. Kita di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan request and sharing untuk edisi hari ini topiknya ini berkaitan dengan 22 Juli itu diperingati sebagai Hari Otak Sedunia. Oke, Hari Otak Sedunia. Nah, untuk sekarang ini ya, kebanyakan ya kita kerjaan kita ya itu sangat dimudahkan dengan kehadiran AI ya. Oke, yang sangat membantu dan kadang-kadang otak kita juga agak jarang jarang untuk digunakan untuk berkreasi dan lain sebagainya, untuk meningkatkan kreativitas dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan dan ini berkaitan dengan Hari Otak Sedunia untuk edisi hari ini, seberapa sering kamu gunakan AI ya untuk membantu kerjaan, tugas dan mendapatkan ide-ide begitu ya. Boleh silahkan di-share dan komen di sini di request and sharing. Bisa di line teleponnya Pro 1 0380-8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811-138-209440. Dan bisa komen ya, bisa komen di live TikTok-nya RR Kupang. Kita sementara live TikTok RR Kupang untuk request and sharing. Selamat siang jelang sore untuk Simon Lika. Selamat siang juga untuk yang sudah gabung. Oke, aku ya. Lalu Prometheus ya. Oke, selanjutnya untuk yang Putra 87 selamat sore. Siang jelang sore Kakak Eci. Nora, Alexandria, Mata Hati juga iya, April, Aida, siapa kegerakan? Bucek juga, oke. Dan Birfaat, oke. Boleh silakan di live TikTok kasih komentarnya seberapa sering sih ya kamu gunakan AI untuk membantu aktivitas, membantu menyelesaikan tugas, kerjaan, ataupun mungkin dapat ide-ide yang sulit untuk dijangkau begitu ya, ketika Anda berpikir atau mencari-cari ide-ide untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Boleh silakan, karena ini berkaitan ya sekali lagi dengan Hari Otak Sedunia 22 Juli 2026. Kita tahu bahwa otak ini pusat dari setiap ide, setiap langkah gitu ya. Dan untuk jaga kesehatan otak juga perlu sekali untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, ataupun masa depan yang lebih baik. Dan salah satu gitu ya, salah satu kata orang sih ya, salah satu cara untuk bisa meningkatkan itu ya, semakin kita sering ya berpikir gitu ya, berpikir keras gitu ya, juga semakin itu semakin melatih otak kita sih untuk mulai berpikir ataupun menemukan sesuatu-sesuatu yang baru. Oke, nah seberapa sering nih Anda menggunakan AI, karena itu otomatis berhubungan juga dengan seberapa sering Anda mulai melatih otak Anda untuk berpikir lebih keras lagi. Boleh silakan di sekali lagi line telepon di WA ataupun live TikToknya RR Kupang.

0: Iya, kita masih terus lanjut untuk teman-teman yang baru gabung ya di request and sharing. Selamat siang jelang sore. Okay, dengan Nilu. Okay, thank you. Linda mau menyapa teman-teman yang sudah gabung di live TikTok RRI Kupang ya. Okay. Berfat. Okay, udah tadi Linda sampai dan iya, Nota juga selamat siang jelang sore. Ada Febrina Ninong juga. Thank you. Bung Sukyut. Okay. Ati. Elizabeth. Lalu Yunus Kali. Oh, nama akunnya Tuhan Yesus. Okay deh, selamat sore. Ada Lian juga. Selamat siang jelang sore. So what? Okay, so what gitu ya. Dan topiknya untuk yang mungkin baru gabung ya, untuk yang mungkin baru gabung, kita juga baru live untuk TikTok RRI Kupang ya, di request and sharing tentang seberapa sering sih kamu menggunakan AI untuk membantu menyelesaikan kerjaan, tugas gitu ya. Dan line teleponnya Pro 1 boleh silakan di 0380 843 1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1. Okay. Di WA-nya Pro 1 silakan di 081-138-209-440. Okay, tentang ini penggunaan AI ya, karena berkaitan juga dengan hari otak. Hari otak sedunia. Karena kan sekarang-sekarang ini kadang-kadang dikit-dikit tugas, dikit kerjaan ya, kayak rasa buntu langsung ya, langsung menghadap ke AI. Dan kadang-kadang ternyata ya, ternyata kalau terlalu sering gitu ya menggunakan AI atau kecerdasan buatan, itu juga ada dampak-dampaknya sih ya untuk otak. Dampaknya juga untuk otak. Oke, seperti apa ya, seperti apa, boleh nanti Linda share juga, dan teman-teman juga boleh share via telepon, sekali lagi via telepon, via WA, dan juga di komen di live TikToknya RRI Kupang. Oke. Selamat sore untuk Ania, untuk Cliff, Olvi, ya untuk Olvi, untuk Mesti Fajar, selamat siang jelang sore. Yang bergabung di line teleponnya Pro 1. Oke. Kita menyapa. Halo.
1: Halo, selamat siang Kak Linda.
0: Iya. Siang sore. Udah jam 3 dengan siapa?
1: Iya. Selamat siang menjelang sore Kak Linda.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Opa Emi di siang Kak Linda.
0: Opa Emi. Oke. Opa, ini tentang hari otak.
1: Oh iya.
0: Dan seberapa, aduh, walaupun mungkin udah ini ya, tapi seberapa sering sih menggunakan AI?
1: Iya, kalau berbicara tentang AI ya, Kak Linda ya.
0: Penggunaan AI dan dampaknya untuk otak sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau menurut Opa, karena kan sekarang ini kadang-kadang dikit-dikit pakai AI, dikit-dikit pakai AI.
1: Secara sebuatan ya Kak Linda.
0: Iya, begitu ada.
1: ini sepertinya ini apa ini, kotong pun zaman selewat Kak Linda.
0: Iya.
1: Nah, kalau kotong su, namanya su opa-opa, oma-oma, kayaknya sudah lewat.
0: Tapi kalau anak-anaknya ataupun cucu-cucunya mungkin pernah melihat mereka dikit-dikit.
1: Ini yang kita perlu apa ya Kalinda ya, memang teknologi itu baik, Kalinda,
0: tapi
1: teknologi itu baik, sangat membantu manusia. Tetapi perlu teknologi itu juga perlu di apa ya, di itu dipilah-pilah juga ya Kalinda. Kita tidak melulu semuanya pada kita serahkan kepada teknologi, tetapi lalu kemudian kita lupakan apa ya, bakat dan minat yang telah kita setelah Tuhan titipkan kepada kita, itu seperti itu. So Kalinda, jadi kalau dengan AI saya perhatikan, kalau dengan AI ini, kalau menurut saya itu sepertinya itu memanjakan otak itu tuh Kalinda.
0: Memanjak, iya.
1: Memanjakan otak, karena tidak mau lagi apa, jadi semuanya mau serba apa ya, serba
0: instan,
1: serba gampang, serba mudah, serba instan, serba jadi.
0: Iya.
1: Mau itu seperti itu, tidak mau lagi berproses, tidak mau lagi apa ya, berpikir susah-susah.
0: Berusaha, iya, tidak mau susah-susah, iya, begitu ya.
1: Tidak mau melatih tubuh ini, serta melatih otak ini untuk bisa apa ya, berpikir.
0: Berpikir lebih keras lagi.
1: Berpikir lebih keras lagi, mau yang gampang. Jadi bagi mengalami kesulitan sedikit, sebenarnya mungkin bukan kesulitan juga ya, tapi apa ya, begitu mendapatkan itu sedikit, AI, jadi AI, ya cari saja. Okay. Jadi karena dengan adanya itu, itu membuat anak-anak sudah malas mau melatih diri, mau melatih otak,
0: benar.
1: Mau untuk apa belajar susah-susah, untuk apa berusaha susah-susah, kok ada AI itu tinggal, apa ya, tinggal pencet itu. Apa jawabannya
0: langsung keluar jawaban, iya benar.
1: Iya, itu sudah Kak Linda. Jadi nanti akibatnya itu kepada apa ya, orang sudah tidak mau lagi berpikir.
0: Iya, tidak mau berpikir lagi, malas untuk berpikir.
1: Tidak mau berkreasi, malas belajar bagi Kak Linda.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Itu seperti itu. Tapi mungkin keuntungannya ya, mungkin keuntungannya karena mereka tidak apa otak lagi, jadi mungkin otak mereka segar-segar terus. Mudah-mudahan ke depan tidak kanker otak ya Kalinda.
0: Oke, baik, terima kasih Opa Emi. Ya, ini ada lagunya Dorcas Aku Rindu, Elo Benci Tapi Rindu, Gigi 11 Januari, Naf Sejenak Di Sampingku. Mau yang mana?
1: Naf.
0: Untuk 5 orang silakan, Opa.
1: Judulnya apa itu kali?
0: Sejenak Di Sampingku.
1: Di Sampingku? Oh iya ya. Ya sebenarnya apa ya, AI itu sebenarnya taruh di belakang, jangan di samping.
0: Oh. Pilihan kesekian gitu harusnya gitu ya. Oke.
1: Iya. Isinya di belakang, jangan di samping. Karena nanti sedikit-sedikit.
0: Dikit-dikit langsung gitu ya.
1: Oke, salam dulu kali deh.
0: Silakan salam untuk orang.
1: Terima kasih untuk ini sih sudah dimantasi. Ada Bung Faldek di Desi Kode. Dari Kota ada Teddy dari Bogor.
0: Iya.
1: Ada Bunda Natalia Toli-Toli, ada Bang Freddy Mbak Utri Maroke. Dan semua-semua sekalian. Iya. Kalinda selamat siang, selamat sore.
0: Sore.
1: Selamat bertugas, Tuhan berkasih selalu Kalinda, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Opa Emi. Iya. Oke, kita di request and sharing. Selamat sore untuk yang sudah gabung. Ada Hai Sayang, Putri Sulung, ada DC. Selamat sore untuk Hergun, untuk Dindi. Sore juga untuk Kak Nona. Ada Christine, ada Gen, oke. Dan yang baru gabung, kita share dulu di request and sharing untuk edisi hari ini. Seberapa sih yang gunakan AI ini berkaitan dengan Hari Otak Sedunia. Tadi sempat disinggung oleh Opa Emi bahwa kalau kadang-kadang kita dikit-dikit gunakan AI, otak kerasa buntu dikit langsung gunakan AI. Ini ini bisa buat apa ya, kayak memanjakan gitu ya, memanjakan otak. Akhirnya kita buat otak kita kayak tidak mau berpikir keras lagi, tidak mau berusaha lebih baik lagi, atau kita juga akhirnya tidak mengasah otak kita untuk mencari kreativitas-kreativitas yang baik, yang baru lagi begitu, kayak karena kita memanjakan otak begitu. Dan ini juga punya dampak yang apa ya, untuk peningkatan kreativitas kita gitu. Ini versinya, ini versinya Opa Emi. Kalau teman-teman bagaimana? Silakan, silakan berpendapat di line telepon, di WA-nya Pro 1, dan juga live TikTok ya. Kita sementara live TikTok RRI Kupang tentang seberapa sering sih teman-teman gunakan AI. Kalau ada tugas dikit langsung AI, atau mesti tunggu beta berpikir dulu, beta cari jawaban dulu, atau beta kerja dulu kalau misalnya buntu baru. Ya, untuk pemicu lah gitu ya, pemicu ide, pemicu infonya. Okay, selamat sore untuk Anet, untuk Maitin, Putra Sumber, selamat sore. Lalu R. Prancis, dan siapa ini yang sudah gabung? Aket 23. Siapa lagi? Marcelin, Marlin C. Pulangga. Ada Kini Nonpa. Ada Sutaichi. Oke, nanti Linda akan sapa lagi ya teman-teman semuanya yang udah gabung di live TikTok RR Kupang untuk request and sharing. Boleh komentarnya masih dinanti sampai di jam 4 sore.

Okay, selamat sore untuk teman-teman yang sudah gabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Dan sambil menanti yang sudah gabung dan juga komen gitu ya di live TikToknya RR Kupang, kita bicara tentang seberapa sering sih teman-teman gunakan AI, dan itu tentu berpengaruh ya ke otak. Kebetulan hari ini merupakan hari otak sedunia. Ada ya gitu ya, memang untuk mengingatkan kita supaya bisa melatih otak kita gitu, karena penggunaan AI yang berlebihan itu ternyata bisa pengaruh juga ke otak kita, karena bisa menurunkan aktivitas otak untuk berpikir kritis, karena kita dikit-dikit langsung AI gitu ya. Oke, Alina mau menyapa dulu yang sudah gabung. Ada Rick 0 Rico 13. Selamat sore. User 663. Ada Marta. Selamat sore. R Princess dia tadi sempat disinggung. Bici juga hai, selamat sore. Adi 29. Ilen. Okay, selamat sore. Dan Ansar Saputra. Okay, yang komen di live TikToknya RR Kupang. RR Kupang, The Past Memory, thank you. Selamat siang. Siapa kegerangan nih? Yang komen ada aku pun. Ini selamat siang. Selamat sore. Izin. Oh, request lagu. Lagunya dipilih sesuai yang sudah disiapkan ya. Ada siapa lagi nih? Joe. Request lagu juga. Lagunya dipilih ya. Ada beberapa lagu. Dorkas Aku Rindu, Elok Benci Tapi Rindu, Gigi 11 Januari, Peter Pan Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi. Request lagu Mansyur. Ini kayaknya di sebelah ya, di teman-teman di Perompat yang lagi prodangdut mungkinnya ya. Oke. Okay. Thank you yang siapakah gerangan? Sultan 69, salam. Oke, baik, nanti disampaikan salamnya. Lalu ada Agris Timati, Batam hadir, thank you. Oke, okay. Oh, Batam infonya ini, Batam hujan terus. Oke, okay, tetap semangat ya. Lalu Edia Putra Safis. Oke, okay. Putra Safis, selamat sore. Tetap semangat, thank you. Dan Rahmat, Tinggi Kak Rahmat. Ini assalamualaikum dari Provinsi Aceh. Selamat Hari Otak Kakak ya, Hari Otak Sedunia. Oke, okay, thank you. Dan Jagos ya, Jagos Angelo, jangan lupa sapa kita yang ada di Timor Leste. Selamat sore untuk semua yang ada di Timor Leste. Boleh kasih komen dulu ya, boleh kasih komen dulu seberapa sering teman-teman di Timor Leste, di Aceh tadi, Batam tadi gitu ya, gunakan AI kebetulan Hari Otak Sedunia. Lalu ada Rahmat juga tadi, selamat Hari Otak Sedunia, semoga kita berpikir secara jernih, jenius, dan objektif. Oke, okay. Wow. Pro 1 Aceh, teman-teman di Aceh, thank you. Oke, okay, thank you. Untuk siapakah gerangan yang 90% oke, okay, nama akunnya. Request lagu, sekali lagi lagunya ini dipilih ya, karena sudah lagunya sudah disiapkan. Lagunya sudah disiapkan. Ada Dorkas Aku Rindu, Elo Benci Tapi Rindu, Gigi 11 Januari,
dan Peter Pan hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Dewi, salam dari Keva. Thank you untuk teman-teman semua yang ada di Keva yang gabung di live TikTok RR Kupang untuk edisi hari ini. Seperti apa sering sih teman-teman gunakan AI ya untuk membantu selesaikan kerjaan, tugas dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang kalau lebih banyak itu juga punya pengaruh nih ke otak kita. Tadi sempat disinggung juga sama Opa Emi, kayak kita memanjakan otak gitu, dan akhirnya penurunan aktivitas otak untuk bisa berpikir kritis dan juga bisa buat jadi melemahkan daya ingat. Oke, kita masih terus lanjut.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Iya, selamat sore. Kita masih terus lanjut di request and sharing, dan teman-teman boleh silakan gabung ya di line telepon, di WA ataupun di live TikToknya Pro 1. Ada Sein Haser, ya. Selamat, salam sehat dari Samarinda. Thank you. Lalu Dino Pugia, selamat sore. Ada Manik Rustantin, selamat sore. Okay, Chandra Lone juga, selamat sore. Okay, Miracle, selamat sore juga untuk Ninda Channel. Ansar Saputra Sebrantai, ya, udah ya. Oke, kita di ya, kita di request and sharing sampai jam 4 sore. Ada Agung Putra, ini sering siaran kentongan. Ya, selamat sore, thank you. Ya, kalau kentongan memang itu nanti di biasanya tuh di jam 4 sore ya. Kalau dulunya itu kentongan di setengah 6, tapi kalau tahun ini udah di jam 4 sore. Oke, okay, thank you. Dan Lukman Sitohang juga, selamat sore. Rida bagi apa yang sudah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Seberapa sering teman-teman gunakan AI ya untuk membantu sih ya, menyelesaikan tugas-tugasnya, kerjaannya gitu ya. Karena kan kadang-kadang berpikir ini supaya cepat ya, supaya cepat, apalagi kalau dikejar-kejar waktu. Iya, bisa nih langsung gitu ya. Oke, okay. Baik. Oke, okay. Yang mau gabung sekali lagi silahkan di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Dan request and sharingnya Lidia hadirkan untuk pendengar sampai jam 4 sore ya. Jadi yang sudah hadir, sudah gabung, entah dari tadi Malaysia, Batam, ada Samarinda, ada Timor Leste, boleh dikasih apa ya, di komen dulu nih. Komen dulu seberapa sering sih teman-teman ya gunakan AI untuk membantu menyelesaikan kerjaannya yang sudah di line telepon. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat sore. Ini sudah setengah 4 sore.
1: Siang menjelang.
0: Dengan siapa, di mana kok masih siang?
1: Dengan orang Soe Tampung Aman.
0: Soe masih siang kok?
1: Ah, udah tuh udah ngomong kok sendiri telur lihat.
0: Oh, begitu. Oke. Okay. Om Ferry.
1: Sore, Kalinda.
0: Selamat sore. Ya, Om Ferry sering pakai AI kok untuk mungkin
1: kita anggap kita tuh paling bodoh di dunia sudah.
0: Kenapa?
1: Makanya kita mengharap gampang saja.
0: Harap gampang ya.
1: Seandainya. Misalnya umpama. Contoh, beta seorang guru. Beta mau tes untuk IQ atau otak murid, sejauh mana kemampuan dia ngasah otak. Besok ulangan yang harus dan kestorong. Ya, jadi tiba-tiba besok nanti hari kita ulangan, kumpulkan HP semua di muka.
0: Gitu, terus?
1: Ya, karena semua mau harap teknologi canggih, AI. Mengharap gampang, berarti dong tuh harap dari ilmu dari teknologi lewat HP. Okay. Data kumpul HP semua, mari kita ulangan. Di situ akan kita ketahuan bahwa yang bodoh yang mana, yang pintar yang mana.
0: Ya. Yang belajar yang mana begitu? Ya?
1: Yang belajar yang mana, yang tidak belajar yang mana, yang muhajir yang mana?
0: Oke. Okay. Gitu. trik khusus berarti ya.
1: Iya, itu trik-trik saya, itu trik khusus. Nanti jangan kan umpama contoh saja di
0: Oke, okay, bisa, betul, bisa jadi supaya yeah. ketahuan anak-anak yang belajar yeah. yang mana yang yeah. siap-siap memang betul-betul dia sekolah untuk ya siap betul-betul siap diri untuk sekolah yeah. gitu, belajar.
1: Daripada orang tua nombar uang sekolah tiap bulan tetapi itu sedikit-sedikit pasta. Nah, nanti ketahuan di situ. Mm-mm. Contohnya membuat ini AI ini seperti membuat dong ini apa? Padahal lo masih sekolah, mau bisa buat di ini di medsos itu membuat dari AI. Pakai pakaian seragam polisi kok bisa jadi? Nah, kok bisa jadi persis?
0: Oke.
1: Nah, itu kan sama juga kita yang buat ini AI juga potong kasih borok kembali ini anak lo. Masuk akal kesana kali ini.
0: Oke, iya.
1: Jadi untuk beta hari otak sedunia ya oke. Mm. Tapi kita tes satu persatu. Istilahnya kayak sidak.
0: Sidak, nah, oke. Okay. Iya. Sidak untuk otak kita.
1: Nah, trik. Nah, di situ kita dapat tangkap banyak orang. Banyak yang terjerat.
0: Oke. Baik, terima kasih Om Ferry. Ini ada Gigi 11 Januari, ada Peter Pan hari yang cerah untuk
1: Pan.
0: Peter Pan. 5 orang silakan.
1: Salam pertama untuk Opa ini. Mm-hmm. Sisilia Mentasi, Kapuja Bintuni, Ella Alap, Mamita Weteta dan Ibu Dewi Diasal.
0: Oke.
1: Dan Opa Miller di Epura. Untuk Kalinda, Shalom.
0: Shalom, terima kasih, selamat sore untuk Om Ferry. Om Ferry bilang kalau jadi guru kayaknya butuh taktik trik khusus gitu ya, supaya tahu. Oke deh, selamat sore untuk Syamki. Halo, halo juga. Request lagu bisa? Pilih lagu kakak. Pilih lagu. No request ya. Oke, lanjutnya ada, siapakah namanya ini? Raika Riakah gitu ya. Katanya sering nonton Idola Anak. Iya, Idola Anak itu setiap hari Minggu jam 11 sampai jam 12 ya. Ini memang kalau Idola Anak memang khusus untuk adik-adik. Ya, untuk adik-adik, acara khusus untuk adik-adik dan presenternya juga adik-adik ya. Adik-adik dari Rumah Musik Siloam dan juga adik-adik dari komunitas tulis yang menjadi presenternya, ceritanya, penceritanya gitu ya, dan mengundang tamu-tamu juga yang berbakat. Oke, okay, thank you. Ternyata banyak teman-teman yang memang sering gabung gitu ya di acaranya Pro 1. Ada Bongkar Doku. Selamat sore, salam kenal. Terima kasih. Dari Sabuliai. Oke, selamat sore untuk teman-teman yang ada di Sabuliai. Oke, selamat mendengarkan Pro 1, request and sharingnya Linda hadirkan untuk teman-teman sampai di jam 4 sore. Dan teman-teman juga boleh ya, boleh kasih pendapatnya, komentarnya tentang seberapa sering sih teman-teman gunakan AI. Oke, okay. Dadap, selamat sore yang yang sudah kepo. Baik, tadi satu trik yang sudah di-share sama Om Ferry di SOE. Dadakan supaya bisa tahu teman-teman adik-adik mana yang lebih sering gunakan AI ataupun belajar. Lagu-lagunya dipilih ya, bukan di request. Dan kalau kasih komen, boleh komen, boleh salam untuk 5 orang dan pilih lagu. Ada Gigi 11 Januari. Peter Pan ini mau diputarkan. Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi.

Iya, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan request and sharing. Dan selamat sore untuk Uno, selamat sore juga untuk Murni Yunita, dan selamat sore untuk Luta 26. Oke, okay. Just smile.

Ya, baik, thank you ya untuk teman-teman yang sudah gabung ya di request and sharing via telepon ya, ataupun ya via telepon ataupun di live TikTok RR Kupang untuk request and sharing untuk edisi hari ini tentang seberapa sering gunakan AI, dan ternyata ini berkaitan dengan Hari Otak Sedunia ya. Gampangnya adalah kalau segala sesuatu yang berlebihan pasti punya efek yang tidak baik lah. Dan beberapa pendapat menyatakan bahwa kalau misalnya keseringan itu bisa pengaruh juga ke otak kita, bisa penurunan aktivitas otak ya, seperti tadi katanya memanjakan, lalu melemah daya ingat, hambatan juga dalam kreativitas karena kita merasa kalau kayaknya tanpa itu kreativitas kita akan stuck dah. Oke. Bisa juga gangguan kecerdasan emosional dan juga empati. Oke, beberapa hal, kalau sekali lagi kalau digunakan berlebihan, ya pasti punya efek yang tidak baik juga. Dan kalau misalnya kita gunakan AI untuk mungkin ya punya keterbatasan juga, misalnya mau aduh kayaknya pengen ide yang lebih wah gitu, dan kita mungkin lagi stuck dan tidak punya ide, bisa nih di searching, bisa gunakan AI juga gitu untuk memicu atau membuat kita oh gitu, mungkin ada yang terlupa gitu ya, itu bisa juga memicu ide atau meningkatkan kreativitas pun boleh, tapi bukan berarti kita bergantung sepenuhnya. Thank you untuk Laura di 70 PA juga, thank you yang sudah gabung di All Rocker juga, thank you ya, yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang untuk edisi hari ini. Kita di request and sharing, request and sharingnya hadir untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore setiap harinya. Karapapua, thank you. Ya, thank you untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung. Kita tuntaskan ya request and sharing, dan selepas itu ada Indonesia Cerdas ya. Ada Indonesia Cerdas yang dihadirkan untuk pendengar semuanya. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, Gan

Selamat sore pendengar, kita terus lanjut di rangkaian Kupang Sore dan masih sama Linda juga Kak Vista yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini Indonesia Cerdas, informasi tentang Sekolah Rakyat dan juga Sekolah Garuda kami hadirkan untuk Anda sampai di jam 5 sore.

Iya, mendengar Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkeades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung penuh penyelenggaraan SMA Unggul Garuda Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menembus 100 universitas terbaik dunia. Sekaligus

memiliki karakter kepemimpinan dan semangat mengabdi kepada masyarakat. Komitmen ini disampaikan ketika memberikan arahan pada keluarga besar SMA Garuda Unggul Baru ya melalui Zoom dari Tambolaka Jumat kemarin. Gubernur NTT terkendala penerbangan begitu ya, sehingga menghadiri via Zoom. Dan menurut Gubernur, kehadiran SMA Garuda merupakan bagian dari visi besar ya Presiden Prabowo dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui pendidikan yang berkualitas. Dan ia berharap kesempatan ya menjadi angkatan pertama SMA Garuda dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta didik. Dan sebelumnya, Kepala SMA Garuda Unggulan Baru, Marta Mila Sukesti, SPD SSMPD, menyampaikan bahwa keluarga besar SMA Garuda sengaja mengawali perjalanan sekolah dengan meminta restu ya dan arahan dari Gubernur NTT. Dan mohon dukungan juga supaya SMA Garuda bisa menjadi penggerak peningkatan kualitas pendidikan dan literasi di NTT dan siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Informasi ini dari rri.co.id.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: Oke, pendengar, kita lanjut lagi dalam Indonesia Cerdas ya untuk edisi hari ini ya, dihadirkan untuk Anda. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh ya penyelenggaraan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai bagian dari upaya untuk menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menembus 100 universitas terbaik dunia dan sekaligus memiliki karakter kepemimpinan dan juga semangat mengabdi kepada masyarakat. Ya, jadi komitmen ini disampaikan ya. Bahwa pemerintah provinsi menyambut baik ya kehadiran SMA Garuda di NTT dan bahkan terus memantau perkembangan pembangunannya karena sekolah ini dipersiapkan untuk melahirkan anak-anak Indonesia yang mampu masuk ke kampus-kampus terbaik dunia. Oleh karena itu, pemerintah provinsi siap mendukung agar program ini bisa berjalan dengan baik dan berharap bahwa kesempatan menjadi angkatan pertama ya untuk SMA Garuda ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sebaik mungkin. Jadi diharapkan anak-anak ini dipersiapkan gitu ya untuk bisa menembus 100 universitas terbaik dunia. Tapi setelah meraih pendidikan terbaik, jangan pernah lupakan budaya dan daerah asal. Jadilah generasi yang berprestasi secara global tapi tetap memiliki semangat mengabdi kepada Indonesia. Ya, informasi ini ya dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.
1: Dan pengembangan destinasi wisata kreatif melalui pemanfaatan teknologi.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Ya, pendengar, program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo bukan sekadar menghadirkan sekolah gratis, tapi membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu mengubah masa depan melalui pendidikan yang berkualitas. Hal ini disampaikan Gubernur NTT saat menjadi pembina upacara pada apel bersama siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Kupang. Dan di kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas komitmennya menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Dan penghargaan juga kepada Menteri Sosial beserta jajaran yang telah menginisiasi dan mengawal pelaksanaan program ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang merupakan kawasan pendidikan berasrama yang melayani jenjang SD, SMP, dan SMA. Kegiatan belajar mengajar sudah dimulai sejak 13 Juli kemarin dengan jumlah peserta 249 siswa, 22 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 116 siswa SMA. Informasi ini dari Biro Administrasi Setda Provinsi NTT. Jadi informasi terakhir, dan di pukul 17 ada informasi dalam Warta NTT sore.

senang sekali dengan kakak mendapat suara Nika, bikin kita semangat, suaranya ceria sekali ya sore ini.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi ini diunggah pada 17 Juli 2026 kemarin. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah, namun tidak semua pengambil atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Siswa SMA Swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Rangkaian kegiatan termasuk cek kesehatan gratis oleh Kimia Farma dan BKKBN menjadi salah satu kegiatan yang dicari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berikut laporan Wiwin Ngari.
2: Cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Kimia Farma sebagai bagian dari menyambut Hari Kependudukan Sedunia mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Suyanto, salah seorang masyarakat yang turut ambil bagian dalam pengecekan kesehatan, merasa sangat bagus dan terbantu untuk dirinya di hari tua.
3: Ya, saya kira ini suatu hal yang bagus dalam kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ya dari BKKBN berkaitan dari apa hari ulang tahun kependudukan kah? Ya, hari ulang tahun penduduk. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksakan kesehatan atas dirinya. Bahkan ini gratis ya. Jadi suatu hal yang luar biasa saya kira.
2: Pernyataan Suyanto juga didukung oleh pihak dari Kimia Farma. Febi Manu, salah seorang insur promo terkait kesehatan gratis, menjelaskan berbagai kegiatan pemeriksaan gratis yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, Febi juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN.
4: Lebih ke scan semua penyakit dari kepala sampai di kaki. Lebih banyak kayak kolesterol, lambung, penyakit hari-hari dari makanan ya, seperti kayak kolesterol kan biasanya kita sering jajan di luar, lambung, gula darah, asam urat. Kita bisa bersyukurnya itu bisa membantu bapak mama yang mungkin tidak sempat ke lab, tidak sempat cek kesehatan ya, kita bisa membantu dengan pengecekan gratis.
2: Tidak hanya cek kesehatan gratis, dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, BKKBN juga melaksanakan kegiatan pasar murah dan informasi terkait program Taman Asuh Sayang Anak yang diharapkan bisa membantu masyarakat dan orang tua muda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Agama Atambua gencarkan mediasi upaya nyata menjaga keharmonisan keluarga di Belu. Berikut laporan Kristiandi Mau.
5: Pengadilan Agama Atambua terus berupaya menekan angka perceraian melalui penguatan proses mediasi sebagai langkah nyata menjaga keutuhan rumah tangga di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis pada pasangan yang mengajukan gugatan perceraian agar sedini mungkin menghindari kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Atambua Agus Firman menjelaskan mediasi merupakan tahapan penting yang wajib dilalui dalam perkara perceraian sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Melalui mediasi, para pihak diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka, menyampaikan permasalahan, serta mencari solusi terbaik demi mempertahankan keutuhan keluarga. Menurutnya, tidak sedikit perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, di mana pasangan suami istri memilih untuk rujuk dan memperbaiki hubungan mereka.
6: Majelis hakim itu punya kewajiban untuk memberikan nasihat, mendamaikan pihak yang datang berperkara. Itu wajib. Ketika itu tidak dilakukan, maka prosesnya dianggap cacat seperti itu. Nah, di samping itu, di samping usaha dari majelis itu, setiap perkara perdata termasuk dalam adalah perceraian, itu wajib juga menempuh proses mediasi. Nah, mediasi ini juga prosesnya panjang, karena bisa dilakukan dalam waktu 30 hari. Nah, dalam 30 hari misalnya masih dibutuhkan kira-kira waktu tambahan juga masih bisa ditambahkan selama 15 hari. Jadi totalnya 45 hari untuk memaksimalkan proses terjadinya perdamaian atau mencegah terjadinya perceraian.
5: Kepala PA Tembo juga terus meningkatkan kapasitas mediator, baik dari unsur hakim maupun mediator non-hakim, agar mampu menangani perkara dengan lebih profesional dan empati. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membantu para pihak menemukan titik temu dan mengurangi emosi yang kerap menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Melalui penguatan mediasi, Pengadilan Agama Tembo berharap angka perceraian dapat ditekan secara bertahap, sekaligus menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Keluarga yang baru membangun bahtera rumah tangga dihimbau untuk lebih mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai dalam menghadapi persoalan rumah tangga, sehingga keutuhan keluarga tetap terjaga. Mengenai angka perceraian di wilayah Kabupaten Belu, saat ini Pengadilan Agama Tembua telah menangani 9 perkara, di mana 7 perkara telah diputuskan, sementara 2 perkara masih dalam proses persidangan. RRI Tembua, Kristian Dimau melaporkan.
1: Sejumlah siswa SMA swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus meningkatkan semangat belajar di sekolah. Mereka berharap pelaksanaan program ini dapat diperluas agar seluruh siswa di berbagai daerah memperoleh manfaat yang sama. Berikut laporan Rovinus Wula.
7: Menurut kami MBG oke.
8: Apresiasi itu disampaikan sejumlah siswi yakni Maria M. Delabora, Claudia, Pascalia, dan Chelsea saat ditemui RRI di ND Jumat 17 Juli 2026. Mereka menilai MBG menjadi salah satu program yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas berjalan peserta didik. Maria M. Delabora, siswi kelas 11, mengatakan program MBG sangat bermanfaat karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurutnya, setiap pelajar membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang konsentrasi dan prestasi belajar. Ia berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan program tersebut sehingga seluruh sekolah memperoleh kesempatan yang sama. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pelayanan antara sekolah yang telah menerima maupun yang belum mendapatkan program
9: MBG. Menurut saya, tanggapan MBG-nya sangat baik dan
10: pelayanannya juga,
9: dan juga bagus.
10: Makanannya juga
8: Sementara itu, Claudia menilai program MBG tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam mendukung pemenuhan gizi seimbang. Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan semangat siswa saat mengikuti proses pembelajaran di kelas.
10: Memuaskan sekali.
11: Saya juga sangat memuaskan dan sangat berguna untuk murid saya.
8: Pendapat serupa disampaikan Pascalia, siswi kelas 11 yang berharap pelaksanaan program MBG dilakukan secara merata dan berkeadilan di seluruh sekolah. Ia mengatakan bantuan makan bergizi gratis sangat berarti terutama bagi siswa yang tinggal di rumah kos jauh dari keluarga. Menurutnya, kehadiran makan bergizi gratis di sekolah dapat mengurangi beban siswa dalam memenuhi kebutuhan makan setiap hari.
10: Ini sangat enak dan lengkap, ada sirealnya, biskuit, terus ada sayur, ada proteinnya dari daging, ada nasi.
8: Apresiasi juga disampaikan Chelsea, siswi kelas 11 yang menilai program MBG merupakan kebijakan positif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi generasi muda Indonesia. Ia mengaku menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan layak dinikmati oleh para siswa. Chelsea berharap program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di daerah pedesaan. Dengan pemerataan pelaksanaan program, seluruh siswa di berbagai wilayah dapat memperoleh manfaat yang sama dalam mendukung kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, perwakilan BKKBN Provinsi NTT menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
12: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah, pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Wahtibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauliwati, Kemendukbangga atau BKKBN memiliki 3 fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
13: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang, kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
12: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe, yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
14: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
12: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rachel Billiard Club menggelar lomba open biliar di Kota Atambua. Selengkapnya Egi Araujo melaporkan.
15: RBC Open Turnamen Atambua kembali digelar di Kota Atambua dengan diikuti ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun luar Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Frankie Lalan dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar atlet biliar sekaligus mengasah kemampuan para atlet di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan bibit-bibit atlet biliar yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Frankie dalam laporannya juga menambahkan bahwa panitia menyediakan total hadiah sebesar Rp35 juta untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para atlet yang berpartisipasi. Sementara itu, Sekretaris POPSI Nusa Tenggara Timur sekaligus pembina RBC Nusa Tenggara Timur, Yosep Pito Atu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen di Kabupaten Belu merupakan turnamen biliar open pertama yang digelar RBC. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing di tingkat nasional.
16: Turnamen yang diselenggarakan di Atambua merupakan turnamen perdana RBC NTT. Kita doakan bersama bahwa ke depan mungkin turnamen semua akan berpusat di Kabupaten Belu. Dan berikut RBC tentu adalah sebuah klub yang kita dirikan bersama para atlet, para player biliar yang ada, yang notabene adalah player-player hebat itu dari RBC, asalnya semua dari Kabupaten Belu. mereka lengkap semua hadir. Ya lain juga mungkin dari Kota Kupang malam ini sudah tiba, dan dari TTS juga sudah lengkap hadir di Kabupaten Belu. Karena kita sering bertandingan di Kota Kupang, kita butuh suasana baru. Kalau di Kota Kupang kita bertandingannya indoor, di Kabupaten Belu kita bertandingnya outdoor.
15: Menanggapi penyelenggaraan Open Turnamen Biliar tersebut, Ketua KONI Belu sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Belu, Febi Juang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Dirinya berharap ke depan atlet-atlet asal Belu juga bisa tampil baik di tingkat provinsi maupun ke depan mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON 2028.
17: Pada kesempatan ini saya tidak banyak kata, saya ingin sampaikan yang pertama selamat bertanding dan menjaga sportivitas. Terus saya titipkan kepada panitia bahwa seperti yang disampaikan Pak Sek tadi, event ini juga harus menjadi wadah untuk persiapan PON ke depan. Dan tadi saya ingin disampaikan hampir kebanyakan atlet televisi ini biru semua. Nah, mudah-mudahan yang diutus para PON nanti juga kalian bisa pilih yang banyak.
15: Febi Juang berharap RBC Open Atambua juga menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur sekaligus mempererat hubungan antara komunitas dan atlet dari berbagai daerah melalui kompetisi yang sportif.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Siswa SMA Swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI 01 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1 Kanal

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore terus kami hadirkan untuk Anda. Kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore Berjaringan. Tugas Linda menemani Anda tuntas di 6:30 dan yang pasti Prosa tetap menemani Anda dengan beragam aktivitas. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bisli.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil ju yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari ju jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali Beta Fongkilete kembali temani Anda dari saat ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta siapkan untuk Anda. Dan umat muslim dimanapun berada, tepat di pukul 17.44 menit akan Beta kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar, ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dipuminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Orang tuh jangan lihat bahwa dia tuh lemah, oh, gitu, Kak.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kalau gotong lihat pagi-pagi kemudian sore, kalau Anda jalan ke seputaran El Tari ataupun juga jalan ke, ya, mau pergi ke bandara gitu ya, Anda lihat pasti banyak orang olahraga. Entah itu mereka mau jalan kaki kok, entah itu dong mau lari. Yang pasti ketong lihat sekarang baik orang tua, anak-anak muda, anak-anak kici, dong su, pokoknya banyak orang yang su olahraga ya. Jadi sekarang makin banyak orang pilih gaya hidup sehat. Nah ini bukan cuma karena lagi tren gitu ya, trennya di media sosial, tapi karena masyarakat juga mulai sadar kalau hidup sehat ini bikin badan lebih kuat, pikiran juga lebih segar, ditambah dengan ketempu mental makin tambah kuat karena dengan olahraga. Nah sebenarnya pendengar, hidup sehat ini sederhana sonde yang terlalu muluk-muluk yang susah setengah mati gitu ya. Kalau kotong olahraga, memang ada yang anjurkan kotong untuk olahraga 15 menit minimal ya, minimal 15 menit setiap hari, seperti jalan kaki, jogging, yoga. Ada juga yang sekarang di Kupang ini lagi heboh-hebohnya, yang lagi banyak orang sementara ikut, yaitu pilates ya, dan juga olahraga lain yang katong suka. Jadi pendengar, selain kotong rajin bergerak, pola makan juga penting gitu ya. Sekarang banyak pilihan makanan sehat atau clean food atau real food yang tetap enak ya. Banyak orang yang bajual ubi rebus, pisang rebus, jagung rebus, telur, dan semua makanan yang sehat-sehat yang sonde jarang ya kotong lihat ada jual di pinggir-pinggir jalan, ada yang jual juga di media sosial, ada juga yang live-live di TikTok untuk bajual makanan-makanan sehat. Dan yang menarik ya, waktu kotong mulai hidup sehat, biasanya katong juga ketemu teman-teman yang punya tujuan yang sama. Di situ katong juga mulai saling kasih semangat supaya tetap konsisten. Nah, pendengar, kalau bawa omong tentang hidup sehat, tentu ini menjadi, ya kalau kotong tadi kita baca bilang ini sudah jadi tren gitu ya, hidup sehat ini, bahkan tren hidup sehat ini mulai dari tahun 2025 ya. Banyak orang yang mulai olahraga, yang bukan hanya olahraga tapi dong kasih tunjuk outfit gitu ya, weh terlalu gaga ya, dong pakaian matching gosong deh, ada yang tabrak warna, ada yang tabrak warna pakaian biar kelihatan WOW BGT. Ada juga yang karena punya tujuan hidup sehat itu ya karena pengen hidup lebih lama di bumi dengan orang tercinta, biar hidup lebih lama dengan orang-orang yang tersayang, kekasih hati, kekasih jiwa gitu ya. Tak jarang orang juga pengen hidup sehat supaya terhindar dari sakit penyakit, terhindar juga dari masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi tak kadang-kadang pendengar, untuk mau hidup sehat nih, ya memang tadi bilang sen muda ya, tapi ada banyak godaan. Ada banyak godaan yang muncul. Munculnya karena orang bilang, sulebe-lebe sako gaya hidup sehat, kurang, doi banyak-banyak pengen makan yang lebe-lebe, doi banyak-banyak kok tuh makan-makan enak begitu ya. Tapi memang ada juga yang tahan-tahan mulu untuk makan-makanan yang sonde baik, yang sonde enak dong. Jadi kalau Anda pendengar, mana yang lebih sulit ya? Mana yang lebih sulit untuk dijaga? Apakah rutin olahraga? Apakah jaga pola makan sehat atau tidak tahan godaan makanan-makanan yang sonde sehat? Dari tiga poin itu, dari tiga pilihan itu, kira-kira Anda lebih sulit yang mana? Boleh bagi-bagi cerita, bagi-bagi pengalaman soal itu. Baik, ada yang sudah bergabung? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Fonti.
2: Halo, selamat malam. Ini sama Bu Igati ya?
3: Tidak salah 100.
2: Gimana kabar Bu? Sehat?
3: Sehat, baik-baik Kak Fondi.
2: Wah mantap. Gimana Bu? Saya nih selalu kalau Ibu Wigati telepon, saya langsung pengen tahu nih cuaca di sana. Karena kabar-kabarnya itu kan di sana lagi dingin-dingin parah gitu ya. Gimana Bu di sana?
3: Sebetulnya ya biasa karena sudah ini ya.
2: Sudah terbiasa.
3: Bagi dari daerah luar yang tidak ini, yang dari udara panas mungkin bisa dibilang ekstrim. Tapi kalau yang di sini biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja gitu Kak Fondi.
2: Udah terbiasa gitu ya sama masyarakat di sana.
3: Iya, kalau siang gini ya.
2: Ya, Ibu Wigati, kalau cuaca dingin begitu, ini jadi tantangan juga mau olahraga tidak, mau keluar rumah takut.
3: Nah, tidak ya? Lancar.
2: Oh, lancar. Oh,
3: biasa-biasa saja. Justru kalau musim kemarau begini lebih nyaman buat olahraga.
2: Oh gitu.
3: Iya. Kalau di sini kan karena sekitar 3 bulan itu kemarau, lainnya kan musim hujan.
2: Oh gitu.
3: Iya, itu.
2: Ya jadi Bu Wigati kesehariannya suka olahraga juga ya Bu Wigati?
3: Rutin pagi.
2: Rutin ya?
3: Jalan kaki.
2: Ya. Jalan kaki. Rutin. Nah, ini Kadang-kadang kalau kita mau hidup sehat kan ada segala tantangannya ya Bu ya. Tantangannya mungkin karena tidak konsisten dan lain sebagainya. Tapi mana yang lebih sulit nih menurut Bu Wigati untuk dijaga? Apakah rutin olahraga? Apakah jaga pola makan sehat? Atau tidak tahan godaan dengan makanan-makanan yang tidak sehat?
3: Kalau saya tidak ada yang sulit, itu tiga-tiganya.
2: Wih, keren.
3: Ya, ya, olah justru kalau hujan enggak bisa olahraga itu sedih.
2: Gitu ya.
3: Ada yang kayak terasa badan gimana gitu enggak gerakan. Terus kalau masalah makanan saya apa ya? Enggak begitu suka yang berlebihan juga sih. Itu kebetulan ya Kak Fonky, ini pengalaman saya.
2: Boleh, boleh.
3: Pengalaman saya tahun pokoknya sekitar 20 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
3: 25 tahun yang lalu saya tuh kolesterol sampai 600.
2: Sampai 600. Wah.
3: Iya.
2: Tinggi sekali. Wah. Itu.
3: Terus berat badan saya itu hampir 80. Sementara saya suruh minum obat kan enggak mau saya minum.
2: Iya.
3: Obat. Saya bersikeras, ya saya berjanji dengan hati sendiri, niat dengan pokoknya sekuat ini dengan hati sendiri harus bisa gitu.
2: Iya.
3: Saya merubah pola makan.
2: Oke.
3: Merubah pola makan, saya pagi makan biasa, nasi tapi cuma satu centong ya.
2: Tidak terlalu banyak.
3: Tidak. Terus sama kalau yang goreng-gorengan gitu sehari pokoknya hanya dua, tidak boleh lebih.
2: Oke.
3: Itu makan nasinya pagi. Begitu siang sampai sore sampai malam cuma sayur sama buah direbus.
2: Oh, tidak makan nasi.
3: Tidak.
2: Oke.
3: Itu selama 3 bulan itu saya. Santan-santan juga enggak.
2: Iya.
3: 3 bulan terus kolesterol turun normal, berat badan turun drastis.
2: Wih, keren. Itu berapa lama itu tuh jadi konsistennya?
3: Sampai sekarang. Jalan sampai sekarang, iya.
2: Tapi tidak rasa apa pakai emah gitu, tidak ya?
3: Tidak, itu awalnya biasa.
2: Oke.
3: Okay. Saya biasa kalau kadang kalau nasi enggak makan nasi, saya cuma ngerebus kentang, ubi gitu ya, sayur, terus ada wortel, ada sayur, terus tahu saya kukus juga, sudah sama sambal.
2: Kalau malamnya gimana? Malam juga makan ya atau batas makan jam berapa?
3: Batas makan saya jam 7, kadang sebelum maghrib. Tapi kalau malam, kalau lapar ya makan buah.
2: Oh, iya, tidak makan nasi lagi.
3: Iya, enggak makan nasi, cuma satu kali.
2: Oke. Itu jadi gara-gara ini ya, gara-gara pengen nurunin berat badan ditambah dengan kolesterolnya mau diturunkan gitu ya.
3: Iya. Terus kan saya enggak mau pakai obat ya.
2: Iya. Oke. Nah, jadi sekarang sekarang posisi berat badannya sudah berapa nih? Dari 80 sekarang udah berapa?
3: Sekarang udah ada 60.
2: Wah, keren.
3: 59. Sudah. Kemarin lebaran itu sempat turun banyak ya, turun 1,5 kilo.
2: Tambah dengan puasa ya.
3: Iya, sekarang sudah naik lagi.
2: Oke.
3: Karena terbiasa makan seperti itu ya biasa.
2: Terbiasa ya. Oke, siap.
3: Kadang sayur entah itu daun pepaya, daun singkong itu cuma direbus saja, bukan dimasak loh,
2: dimasak. Siap.
3: Jadi kalau sayur sop ya makan sayur sopnya saja.
2: Oke, terima kasih banyak Bu Wigati, ceritanya menginspirasi sekali nih buat kita yang pengen turunkan berat badan.
3: Iya. Sebetulnya tergantung dari hati kita.
2: Dari masing-masing pribadi ya.
3: Dari kemauan kita sendiri. Oke, terima kasih Kak
2: Fonky. Terima kasih ya.
3: Selamat sore, terima kasih.
2: Iya, pendengar demikian Ibu Wigati dari Wonosobo. Keren ya cerita dari Bu Igati ini soal apa menjaga hidup sehat, karena memang berangkatnya itu karena pengen menurunkan ini ya kolesterol, karena Bu Igati itu katanya kolesterol itu sampai 600. Wih, ini tinggi sekali. Kalau kolesterolnya naik itu kan biasanya kotompung ini punggung, kotompung bahu ini rasa kayak karam-karam begitu. Beta pernah rasa juga. Nah, jadi biasanya kalau sampai 600 itu wih, terlalu tinggi itu, Mam. Nah, berangkat dari itu akhirnya Bu Igati pengen jaga pola makan. Makannya cuma sekali di pagi hari itu, sedangkan siang sampai malam itu cuma makan buah gitu ya. Wah, ini keren nih. Jadi buat Anda yang pengen merubah untuk hidupnya lebih sehat, kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Karena Ibu Wiga itu juga merupakan saksi hidup gitu. Bahwa umur tidak mempengaruhi kita untuk memulai dengan hidup sehat gitu ya. Selagi kita masih diberikan kemampuan, ayo kita untuk hidup sehat. Tapi kita pengen tahu juga nih dari yang lain, itu dari Ibu Wigati ya, kalau Anda ke mana, boleh bagi-bagi pengalaman yang selama ini sudah berhasil menurunkan berat badannya akibat dengan gaya hidup sehat. Kira-kira mana yang paling sulit? Apakah ya paling sulit untuk kotong jaga? Apakah memang dia rutin olahraga? Apakah jaga pola hidup sehat atau tidak tahan godaan makanan-makanan yang son sehat? Kira-kira dari tiga pilihan itu Anda lebih memilih yang mana ya, yang sulit dijaga? Boleh Anda bisa sharing pengalaman ya, jawaban Anda di line telepon 0380825444 atau 8431152. Kita tunggu juga di WA, nomornya masih sama, tidak ada yang berubah, 0811 3820 9440.

0: jagungku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.
5: TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

selamat malam pendengar. Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh energi ya dengan aktivitas yang masih Anda jalankan di malam ini. Ya, jadi pendengar, akhir-akhir ini gaya hidup sehat semakin menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Kotong sering lihat ada teman, ada keluarga, bahkan media sosial dipenuhi dengan aktivitas jogging. Belum kodong kas tunjuk berapa ribu langkah, berapa ribu kilo, begitu ya, dengan aplikasinya masing-masing. Kemudian juga ada aktivitas bersepeda, yoga, hingga berbagai menu makanan sehat ataupun juga clean eating. Ya, clean eating. Jadi sebenarnya kesadaran akan pentingnya jaga kesehatan ini memang semakin hari semakin meningkat. Namun ada satu pertanyaan menarik yang sering jadi bahan diskusi, ya. Menurut Anda mana yang lebih sulit dijaga? Rutin olahraga kok, jaga pola makan yang sehat kok, atau sontahan godaan dengan makanan-makanan yang sonde sehat gitu ya. Kotong tiba-tiba di rumah dari pagi sampai malam, pokoknya makan yang rebus-rebus ya. Ada ubi rebus, jagung rebus, pokoknya kotong menghindari yang namanya minyak-minyak. Tapi sekarang pendengar, woi, di rumah sudah ada banyak undangan kumpul keluarga. Undangan nikah, undangan pesta. Woi, ini rusak ya. Rusak ketempunya pola makan yang sebelum-sebelumnya makan rebus-rebus, tiba-tiba ada undangan banyak di rumah. Ini mau ke mana ya, yang pastinya bocor alus sadiki. Senapa-apa ya, makan daging ini kan kapan lah itu. Jadi kadang-kadang kotong juga mulai bocor alus dengan sedikit-sedikit ya ubah pola makan dari yang sehat ke yang berminyak begitu ya. Jadi sebagian orang mengaku ya mudah meluangkan waktu untuk olahraga jalan kaki kok, olahraga dengan durasi 30 menit. Tapi kadang kotong juga diperhadapkan dengan makanan favorit ya, gorengan, minum-minuman manis, makanan yang cepat saji, itu godaan jauh terasa jauh lebih berat. Ada juga yang merasa lebih aman ya, lebih mudah mengatur pola makan tapi kesulitan untuk konsisten ya. Konsisten olahraga karena ya kesibukan kumpul keluarga, kesibukan ini itu. Kadang juga rasa lelah karena suka kerja capek gitu ya, kerja pukul paka dari pagi sampai ya sumalam baru pulang begitu ya, ataupun juga karena memang kurang motivasi. Nah, jadi kalau disuruh memilih mana yang lebih sulit menurut Anda, boleh ya silakan bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Selamat malam untuk Kak Sony. Terima kasih Kakak Sugabung. Menurut Kakak bahwa tiga-tiganya itu godaan ya, tiga-tiganya itu banyak sekali godaan. Ada juga dengan Ibu Wati di Wetabula. Selamat malam Kakak. Menurut Beta yang paling sulit itu rutin olahraga. Itu betul kadang-kadang kotong su hari pertama nih semangat 45. Besok sontau tiba-tiba ada kesibukan lain, akhirnya kotong sonde rutin olahraga le, atau karena olahraga pertama-pertama badan sakit juga bilang mana olahraga bikin badan sakit, besok tak usah olahraga le. Terima kasih Bu Wati ya, ada yang sudah jawab juga di ini malam. Aduh Ibu Wigati, terima kasih sukirim ini foto nih. Jadi Ibu Wigati makan buah, makan sayur yang rebus-rebus, tambah dengan sambal kacang. Aduh mamae, bikin besu lapar nih Ibu Wigati, pokoknya tanggung jawab. Nah. Terima kasih Ibu Wigati sukirim fotonya di malam ini ya. Jadi Beta masih tunggu lagi untuk Anda yang ingin berkomentar, yang ingin bagi-bagi pengalaman, silakan. Line telepon 0380
8254444 atau 8431152 dan juga di WA 0811 3820 9440.

0: lenyapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tahukah anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Lagu dari Ekla dengan Sihir sudah mengantar kita di pukul 18.46 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, happy selalu gitu ya. Jadi, pendengar, kita masih bahas soal mana yang lebih sulit menurut Anda untuk dijaga. Apakah rutin olahraga, jaga pola makan sehat, atau tidak tahan godaan makanan-makanan yang tidak sehat. Ternyata ada fakta menarik gitu ya. Jadi para ahli kesehatan menyebutkan bahwa kalau ketong jaga berat badan dan kesehatan tubuh itu bisa dipengaruhi oleh kombinasi aktivitas fisik dan juga pola makan. Namun banyak juga penelitian menunjukkan bahwa mengubah kebiasaan makan seringkali lebih sulit karena kita makan beberapa kali setiap hari dan makanan juga berkaitan dengan budaya, kebiasaan keluarga hingga kondisi emosi. Misalnya nih, kalau sedang stres, banyak orang yang kadang cari minuman-minuman manis. Kemudian kalau kumpul dengan kawan, ya pasti kotong sulit untuk tolak camilan ya. Kalau kerja lembur, makanan cepat saji itu bisa jadi pilihan paling praktis. Artinya bahwa jaga pola makan ini bukan hanya soal lapar, tetapi juga ini soal kotong-pung kebiasaan. Jadi karena itu beta mau tanya nih, kira-kira pendengar, menurut Anda mana yang paling sulit ya? Apakah sulit itu menjaga pola makan gitu ya, atau rutin olahraga? Nah, kalau menurut Anda apa yang paling sulit ketika mencoba jaga pola makan sehat? Ya, sulit untuk kurangi nasi, sulit untuk berhenti minuman-minuman manis, tidak bisa tolak gorengan, atau justru sulit karena faktor ekonomi. Ups. Boleh ya Anda berbagi cerita dan pengalaman Anda. Ini ada Ama Kisung yang ada di Saburai juga. Selamat malam. Ya, kalau menurut beta tidak tahan godaan

makanan yang tidak sehat kakak. Wih, ini makanan yang sehat nih apa nih kakak? Boleh kasih spill di beta dulu. Kira-kira makanan yang sehat itu makanan yang kayak mana? Boleh ya? Oke deh. Ada kakak Wati juga. Oh, Perumnas bukan di Wetabula. Bekira di Wetabula kakak. I'm sorry Dori Strawberry ya. Oke, beta juga masih menyapa Anda yang ingin berkomentar juga, silakan bisa lihat di Facebook tuh. Beta ada sementara apa namanya bikin status di situ ya. Jadi yang mau lewat telepon juga bisa lewat Instagram ataupun juga bisa lewat Facebook ya. Beta tunggu sampai di pukul berapa ya, nanti beta kasih tahu. Jadi kalau Anda juga misalnya pilihnya, aduh ini yang sulit ini adalah olahraga ya, di sisi lain olahraga sebenarnya tidak butuh yang alat-alat mahal gitu ya. Cukup jalan kaki sa, naik turun tangga, kemudian apa le, berkebun, bersihkan rumah. Tapi kalau bersihkan rumah tuh kira-kira itu masuk olahraga kosong deh. Banyak yang bilang itu olahraga, tapi ada juga yang itu bilangnya bukan olahraga, tapi mana-mana sa. Pokoknya intinya bakar rak begitu ya. Tapi banyak orang juga berkata, sudah nanti sa, besok sa baru mulai. Capek begini, siapa mau olahraga? Oh, padahal kalau beta baca-baca itu WHO sendiri anjurkan kotong orang dewasa aktif. Ya orang dewasa itu untuk misalnya kotong bergerak itu sekitar 150 menit per minggu. Jadi kalau kotong hitung-hitung ya sekitar 30 menit ya selama sehari. Kira-kira 30 menit nih bisa kosong deh ya. Tapi kalau 30 menit kotong sisihkan waktu untuk kotong olahraga, bisa Jo. Bisa sebenarnya ya. Contoh kayak kotong punya kepala stasiun RRI. Ya Bapak Yus, ya beliau itu pagi-pagi subuh ya itu su olahraga gitu ya. Nanti beliau kembali ke rumah dinas sekitar jam 6 pagi. Jadi sebenarnya ada waktu kotong banyak sekali untuk olahraga. Hanya itu so, kadang alasan-alasan bilang ini na. Jadi memang agak sulit juga kalau misalnya alasan itu lebih besar dari motivasi. Jadi sebenarnya WHO juga sudah sampaikan ke kotong bahwa kotong bisa punya waktu sekitar 30 menit gitu ya untuk olahraga. Jadi tidak harus langsung kotong lari 5 km. Yang penting kotong konsisten untuk olahraga. Yap. Semoga ini bisa membangun semangat Anda untuk besok mulai dengan olahraga. Beka tumu pasti beta bilang, "Wih, sekarang seolahraga." Oke, beta masih tunggu pendengar ya, untuk Anda yang mau gabung silakan di line telepon, WA dan juga SMS. Anda masih punya waktu untuk bergabung di sini. Yang mau gabung di WA juga beta tunggu ya.

0: 101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, malam ini Beta bakal putarkan drama radio produksi RRI Kupang, judulnya Jujur Itu Membawa Damai.
2: RRI Kupang mempersembahkan drama radio Jujur Itu Membawa Damai. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Kupang. Produser dan penulis naskah, Rani Veronica. Pemeran, narator Linda Rairuto, Ibu Wiwin Ngari, Dika Fongkilete, dan Alia Delvin Wandi.

Kejujuran adalah fondasi utama dalam sebuah keluarga. Tanpa kejujuran, kepercayaan akan perlahan memudar. Namun, berkata jujur memang tidak selalu mudah, terutama ketika kita takut dimarahi. Kisah berikut menceritakan tentang bagaimana sebuah keluarga belajar bahwa kejujuran selalu lebih baik daripada kebohongan.

0: Nadia, sarapan dulu sebelum berangkat sekolah.
1: Iya, Bu.
2: Sebentar, sebentar, Bu.
3: Pagi itu, Dika terlihat gelisah. Di dalam tasnya terdapat buku perpustakaan yang tanpa sengaja terkena tumpahan air hingga rusak. Ia takut dimarahi ibunya.
1: Di, kok dari tadi kamu melamun?
4: Tidak apa-apa, Kak.
1: Kamu yakin?
4: Iya.
3: Setelah sarapan, Dika diam-diam mengeluarkan buku perpustakaan yang rusak.
4: Waduh, kalau ibu tahu, pasti aku kena marah. Lebih baik bilang bukunya hilang saja.
1: Dika, kakak boleh masuk?
2: Masuk aja, Kak. Masuk.
1: Itu buku kenapa?
4: Buku itu kena air karena botol minumanku bocor.
1: Lalu?
4: Aku mau bilang ke ibu kalau bukunya hilang saja.
1: Jangan begitu. Bohong satu kali biasanya akan diikuti kebohongan berikutnya.
4: Tapi aku takut dimarahi.
1: Dimarahi karena jujur jauh lebih baik daripada kehilangan kepercayaan.
4: Gimana ya?

0: Tadi ibu lihat kamu seperti menyembunyikan sesuatu. Ada apa?
1: Bu, buku perpustakaannya hilang.
2: Baru saja kebohongan itu keluar dari mulut Tika, wajahnya langsung terlihat semakin gelisah.
0: Hilang? Di mana?
1: Di sekolah, Bu.
3: Dik?
2: Dika tak sanggup menatap mata ibunya.
1: Maaf, Bu. Sebenarnya aku sudah berbohong.
0: Maksudmu?
1: Bukunya tidak hilang, Bu. Buku itu rusak karena botol minumanku bocor. Aku takut dimarahi, jadi terpaksa aku berbohong.

0: kasih karena akhirnya kamu berkata jujur.
1: Ibu tidak marah.
0: Ibu memang sedih karena bukunya rusak. Tapi ibu lebih sedih kalau anak ibu memilih berbohong.
1: Maafkan Dika ya, Bu.
0: Kesalahan bisa diperbaiki. Kita bisa mengganti buku yang rusak. Tapi kalau kepercayaan hilang karena kebohongan, mengembalikannya jauh lebih sulit.
2: Makanya tadi kakak bilang, lebih baik jujur sejak awal.
1: Dika mengerti sekarang. Mulai hari ini, aku akan berusaha selalu berkata jujur.

Kejujuran mungkin membuat kita menghadapi konsekuensi sesaat, tapi kebohongan seringkali menimbulkan masalah yang lebih besar. Dalam keluarga, saling percaya dibangun melalui kejujuran, keberanian mengakui kesalahan, dan kesediaan untuk saling memaafkan. Mari biasakan berkata jujur, sekecil apapun masalahnya, karena keluarga yang saling percaya adalah tempat terbaik untuk tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

0: Jumlah kaki pada hewan lazimnya 2 atau 4, tapi kita sering menyebut hewan lain dengan jumlah kaki terbanyak, kaki 1000. Benarkah hewan kaki 1000 memiliki jumlah kaki 1000? Kaki 1000 memiliki banyak ruas tubuh tergantung umur. Saat masih kecil, kaki 1000 hanya memiliki 3 pasang kaki. Seiring bertambahnya umur, segmen tubuh kaki 1000 bertambah. Setiap segmen baru akan dilengkapi dengan penambahan 2 pasang kaki. Saat ini diperkirakan ada sekitar 13.000 spesies kaki 1000. Spesies umum kaki 1000 memiliki jumlah kaki hanya berkisar 40 sampai 400 kaki. Walaupun demikian, penemuan terbaru di Australia menemukan kaki 1000 terpanjang 99 mm dengan jumlah kaki mencapai 1.300 kaki. Jadi, jumlah kaki pada kaki 1000 berbeda-beda, tergantung panjang tubuh, umur, dan spesies.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Ini huruf U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi.
4: Dalam kondisi RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Ya, dan pendengar, ini malam kembali kami akan hadirkan untuk Anda podcastku, podcastnya RRI Kupang. Kali ini dengan topik yang berbeda, yaitu Smiling Depression, topeng yang menyembuhkan luka. Dengan narasumber kali ini ada Kak Ewu Rizky Dayana Pandu, pengurus IPK Himsi NTT bidang keanggotaan.
1: Stres yang positif sama stres yang negatif begitu.
2: Stres ada yang positif juga?
1: Iya kak.
3: Oh begitu?
2: Makanya kemana itu maksudnya kak?
1: Jadi kayak stresnya itu yang tidak dalam jangka panjang gitu, yang masih bisa dikendalikan.
2: Kayak contohnya kayak tanggal tua. Tanggalmu udah stres.
1: Iya, ada permasalahan.
2: Kalau ada yang bilang, kalau milenium dapat ini apa dari pintu nah, ini dong pukul balik itu pintu lah contoh begitu. Tapi kalau pas generasi gen strawberry sekarang, begini langsung.
3: Kalau begitu bilang, tapi buka dulu toh.
2: Sebentar, buka tapi sudah siap. Sudah siap belum?
3: Belum.

0: Halo, salam jumpa pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di podcastku, Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan kali ini kita punya topik yang sangat menarik dan ini semua harus dengar, semua harus tahu, semua harus nonton karena ini penting untuk kita kesehatan mental. Dan saat ini Beta Son sendiri karena Beta bersama dengan salah satu pasien yang cukup sering mengalami depresi di ujung paling sebelah saya. Silakan pasien perkenalkan diri. Kemarin saya dengar-dengar katanya sempat nggak makan 3 hari, ya nggak? Karena emang nggak ada duit apa emang ada depresi, Pak? Sebenarnya kenapa, Bapak?
1: Saya harus jujur.
0: Ya, jujur-jujur aja, Bapak. Jujur.
1: Jujur bahwa sekarang lagi musim kering. Jadi, ya, dompet juga kering.
0: Jadi ternyata dompet kering menyebabkan depresi juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Ya? Dan kelaparan ya, lebih kepada...
1: Iya, ditambah lagi dengan... Ya, pekerjaan harus perfeksionis
0: iya,
1: gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Tapi sebentar dulu Bapak. Dan tadi saya tanya Bapak nama siapa?
1: Iya.
0: Bapak belum kesebut nama dan tadi nih.
1: Iya, saya adalah Feng Xiaoxie. Mohon bantuannya ya. Ini for the first time in the podcast queue.
0: Iya. Yeah. betul kok. Pertama kali.
1: Iya, baru pertama kali untuk tahun ini
0: untuk tahun ini ya. Iya, sebagai co-host ya. Oke,
1: okay.
0: Terima kasih Kak Mongki. Kak Mongki langsung perkenalkan siapakah narasumber kita yang kalau mau dibilang ini adalah orang yang sangat punya peranan penting untuk bisa mengatasi depresi.
1: Iya, jadi Kak Vero, untuk tamu kita pada kesempatan ini, kali ini kita akan bahasnya soal kesehatan mental gitu ya.
0: Yes, betul, betul.
1: Karena
0: betul.
1: Memang kalau kita bicara soal kesehatan mental ini kan sesuatu yang sangat penting, semuanya perlu kita bahas bersama dengan narasumber kita, ada Kakak Eurizky Dayana Pandu sebagai pengurus IPK HIMSI NTT bagian keanggotaan. Halo Kak Eu.
2: Halo.
0: Halo Kak.
2: Ini pertama kali.
1: Oh pertama kali juga ya.
0: Sama ya, pertama kali ya. Aduh.
2: Jadi jujur agak deg-degan.
0: Tidak apa-apa, itu wajar apa-apa. Sebagai manusia ya. Iya, kita memang harus deg-degan.
1: Normal ya?
2: Iya.
0: Itu normal. Yang tidak normal itu saya sebenarnya. Karena enggak deg-degan gitu.
1: Oh, begitu.
0: Langsung depresi aja.
1: Langsung.
0: Enggak,
1: ya.
0: Jangan-jangan. Oke, okay. Kakak.
1: Jadi kali ini kita akan bahasnya tentang kesehatan mental bukan tanda lemah. Jadi Kak Eu sebenarnya kalau kotong stres itu apakah benar-benar kotong ini orang kayak butuh psikolog atau bagaimana? Karena biasanya kalau kotong bilang kalau kotong ke psikolog itu kan orangnya ini orang semula gila nih. Itu kan kotong mindset selama ini.
0: Iya, mindset selama ini. Tapi mungkin juga kotong harus pengertian stres dulu itu apa.
1: Boleh deh, lah, apa ya, boleh.
0: Supaya kotong bisa diagnosa kotong pun diri sendiri gitu ya,
2: betul,
0: Kak.
2: Betul. Jadi memang karena apa ya Kak, ada anggapan di masyarakat gitu. Kalau memang kayak kita tuh kalau ke psikolog atau kita ke klinik kejiwaan atau kita ke poli kejiwaan itu kita kayak lebay begitu. Kayak apa sih sebenarnya, apalagi kayak anak-anak muda sekarang tuh kan mereka butuh begitu pergi, tapi kayak kadang tuh keluarga tidak support begitu. Kayak apa sih lu lebay? Lu apa sih lu pung tekanan hidup yang terlalu berat begitu, masih muda begitu. Padahal sebenarnya apa ya Kak, masalah kesehatan mental ini bukan kelemahan sih, tapi stigma sosial.
1: Stigma.
2: Iya, stigma sosial dan miskonsep di masyarakat yang ada. Jadi itu yang membuat sehingga orang menganggap bahwa kalau dia bilang dia punya permasalahan terhadap kesehatan mental dianggap lemah begitu. Padahal sebenarnya ini itu dipengaruhi oleh berbagai hal begitu Kak ya. Ada faktor biologisnya, psikologisnya, terus ada faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang begitu yang terkait dengan kesehatan mentalnya begitu Kak. Itu yang apa ya, dia tuh berkaitan dengan genetik. Jadi misalnya mungkin ada genetiknya, terus jadi mempengaruhi. Jadi misalnya kan ada yang kayak usia dini pun dia punya permasalahan terhadap kesehatan mentalnya begitu. Karena kan orang cuma berpikir karena mungkin tuntutan hidup yang terlalu besar baru orang punya permasalahan terhadap kesehatan mental begitu. Bisa stres, bisa depresi atau sebagainya. Padahal sebenarnya tuh karena ada genetik, ada trauma, terus gitu. Ada stres berkepanjangan gitu, terus ada ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak gitu yang individu itu tuh sebenarnya tidak bisa kendalikan Kak, makanya itu sudah ada pemahaman keliru, terus standar budaya, terus gender, terus apa ya, tuntutan sosial yang bilang kita tuh harus kuat begitu, kita tuh tidak boleh lemah begitu kan. Jadi makanya itu yang membuat anggapan di luar bahwa kalau kita bilang kita punya permasalahan terkait kesehatan mental itu kita dianggap lemah begitu ya kak.
1: Jadi sebenarnya kalau kotong bilang kotong stres itu wajar kosong deh.
2: Wajar kak, stres itu kan juga ada kayak dua tipe begitu, stres yang positif sama stres yang negatif begitu.
0: Stres ada yang positif juga?
2: Iya kak.
1: Oh begitu?
0: Makanya kemana itu maksudnya kak?
2: Jadi kayak stresnya itu yang tidak dalam jangka panjang begitu, yang masih bisa dikendalikan.
0: Ya, kayak contohnya kayak tanggal tua, nanti pas tanggal muda langsung stres.
2: Iya, atau ada permasalahan yang kayak dengan ketong cari solusi terus dapat selesai, atau misalnya dengan ketong beristirahat, habis itu hilang begitu. Nah kalau stres yang berkepanjang itu memang kayak ketong sudah tahu dia punya sumber pasti, terus ketong sudah bisa atasi begitu kak, dan dia tuh berkepanjangan begitu.
1: Jadi kayak kalau misalnya begini, kalau ketong biasanya kalau stres ini apakah dia lihat umur? Karena kalau tuh lihat sekarang ini kan orang bilang anak-anak muda ini ketelebe, karena anak kok sedikit-sedikit nah bilang kesehatan mental, nah mental health, nah segala macam, ada depresi, nah apakah itu kalau ketong stres itu dia menunjukkan umur atau siapapun bisa kena?
2: Siapapun bisa kena sih kak, kalau ketong baca begitu ya, atau ketong dapat referensi yang sekarang ada itu kayak usia-usia remaja itu dia punya menjadi apa ya, orang yang terkena atau mungkin orang yang mengalami rentan itu lebih besar ketimbang orang usia lanjut atau usia lansia begitu. Jadi memang banyak-banyak riset, mungkin kakak mereka juga baca itu pasti dapat informasi bahwa kebanyakan itu remaja, pelajar gitu yang rentan lebih banyak mengalami terkait stres atau kesehatan mental gitu kak.
0: Berarti generasi tidak mempengaruhi ya. Artinya kan kalau ada yang bilang kalau milenium dapat ini apa dari pintu, nah itu dong pukul balik itu pintu, nah, contoh begitu. Tapi kalau pas generasi gen strawberry sekarang begini langsung
1: Vero,
0: ya maksudnya
1: sudah ada menuju ke situ.
0: Iya, menuju ke stres. Orang stres gitu. Betul kan tidak? Itu mempengaruhi tidak?
2: Soalnya sih, kan tadi yang Beta bilang, jadi faktor kesehatan mental itu kan tadi kayak bilang ada beberapa faktor yang mempengaruhi begitu.
1: Individu, ya. Genetik ya. Tadi.
0: Individu, kembali ke individu. Belum tentu individu juga generasi strawberry mentalnya tidak sekuat sekuat generasi dibanding generasi milenial kok, betul lah. Berarti tergantung persoalan hidup juga sebenarnya. Ya,
1: tergantung di pung orang.
0: Ya, mampu tidak ya menghandle itu. Tapi ada orang tidak yang kayak dia bersembunyi di balik kekuatan dan keteguhan. Padahal sebenarnya dia rapuh sekali dan itu justru lebih berbahaya.
2: Oh iya, jadi kayak dia itu sebenarnya rapuh. Betul. Cuman kayak dia memang kayak bersembunyi di balik keceriaan dia.
0: Kayak Beta nih. Bukan maksudnya, kalau Beta real.
1: Kalau begitu.
0: Real.
1: Kalau begitu bilang, tapi buka dulu toh.
0: Iya. Sebentar, dia mau buka tapi sudah siap. Sudah siap belum?
1: Belum.
2: Aku tadi kata lupa sih.
0: Sebentar, ibu perawat sudah mungkin dua pasien.
1: Tapi kalau sebelum jawab itu kira-kira menurut kakak kalau di NTT ini masalah mental health nih serius di apa kok?
0: Perlu waspada
1: kok NTT.
2: Perlu sih kak, Beta lihat banyak-banyak anak-anak Gen Z ya yang punya komunitas begitu, terus punya keprihatinan terhadap kesehatan mental begitu, yang mereka juga menyuarakan tentang kesehatan mental begitu di sisi lain selain profesi yang menyuarakan psikolog atau ilmuwan psikolog menyuarakan tentang kesehatan mental atau mahasiswa-mahasiswa psikologi menyuarakan kesehatan mental, mereka pun juga aktif untuk menyuarakan kesehatan mental karena memang di lingkungan sekolah, di lingkungan perkuliahan, di lingkungan kerja ini kan banyak terjadi perubahan yang memang tidak bisa kita kendalikan begitu, yang akibatnya kalau yang memang kita tidak dapat mengendalikan stres itu akan berlebihan begitu kak, kan yang punya efek yang berkepanjangan gitu, mungkin kayak permasalahan yang sebenarnya stresnya berkepanjangan akhirnya punya dampak negatif buat mereka begitu kan. Banyak kasus juga begitu yang kayak stres terus kayak akhirnya menghilang dari dunia perkuliahan, menghilang dari
0: menutup diri
2: jadi kayak ya kayaknya soalnya ada harapan begitu, kayak di
1: hopeless,
2: hopeless ya. Karena itu, karena memang stresnya itu sudah berkepanjangan begitu kak. Jadi memang banyak sekali sekarang yang memang menyuarakan tentang kesehatan mental, karena kesehatan mental itu sangat penting begitu kak. Yeah. Karena di era yang dengan banyak gempuran begitu, betul, gempurannya ini bukan hanya kayak dulu mungkin permasalahan keluarga tidak terlalu banyak begitu, mungkin sekarang permasalahan keluarga banyak,
0: iya,
2: belum lagi ditambah lagi dengan permasalahan mungkin percintaan, belum lagi di
1: pekerjaan
2: di sekolah atau apapun di kampus, itu kan semakin banyak tekanan begitu. Jadi akhirnya itu yang memang kesehatan mental itu menjadi satu apa ya, timeline atau jadi satu hal yang wajib disuarakan. Iya, disorot begitu dengan banyak kasus juga yang ada.
0: Iya, banyak kasus yang ada, bahkan tidak mengenal profesi ya, siapapun itu tidak mengenal, dia menyerang siapapun dengan profesi apapun. Dan kita enggak bisa ngejudge orang sebenarnya ketika dia mengalami kesehatan mental. Ah, dia kan seorang contohnya ya, ada seorang polisi yang kena kesehatan mental depresi. Kita jangan bilang, "Lo dia polisi kok masih dia bisa kena depresi?" Contohnya. Harusnya kuat dong dan lain sebagainya. Inilah judgement-judgement yang ada di masyarakat nih yang justru bukan bikin baik, tambah bikin parah lah gitu orang begitu. Jadi ketong sone bisa, sone boleh menghakimi orang dengan punya kesehatan mental, karena punya beban yang beda-beda kak.
1: Tambah lagi kalau misalnya ketong lihat perkembangan sekarang ini kan orang pengen untuk hidup dengan seperti misalnya apa yang ketong idolakan,
2: dia
1: mau apa, kayak FOMO begitu toh.
0: FOMO banyak sih.
1: Iya, akhirnya buat dia jadi stres, dia mau seperti itu gaya hidup dan lain sebagainya.
3: Untuk anak muda yang sekarang, perdebatan yang paling memilukan.
0: NTT banyak juga seperti pinjol gitu kan, itu juga bikin orang jadi depresi juga banyak loh. Kemudian juga apa namanya, game online tuh, itu juga apa sih dia nama tuh selain pinjol tuh, satu lagi tuh
2: judol.
0: Ah, judol jadi online itu juga punya persoalan sendiri ya, untuk bikin orang jadi depresi. Banyak kasus tuh.
1: Kalau misalnya kalau ketemu ya stres yang berkepanjangan begitu, kira-kira apa yang harus kotong lakukan? Karena biasanya begini, kalau kotong sudah dapat dengan apa ya, stresnya berkepanjangan, kemudian ditambah lagi dengan kotong sonde bergaul dengan orang, begitu kan otomatis kotong kayak jadi tembok bagi kotong diri sendiri. Nah itu bagaimana kotong harus bisa keluar dari itu, jangan sampai kotong bikin aneh-aneh misalnya begitu ya kakak ya.
2: Jadi sebenarnya kayak tadi yang kak kadang tanya terkait orang yang bersembunyi di balik topeng itu akan dia itu kan apa ya, memang tipe orang yang ceria tapi sebenarnya dia tuh punya masalah dengan kesehatan mental gitu. Cuman memang dia apa ya, dia itu menyembunyikan supaya kayak orang tuh jangan lihat bahwa dia tuh lemah dia, begitu kak. Nah itu tuh ketong sebenarnya juga harus apa ya, aware begitu, harus kayak menaruh perhatian begitu, kayak apakah dia ini sebenarnya memang ceria pada umumnya atau memang sedang menyembunyikan sesuatu begitu kak. Nah itu tuh sering disebut smiling depression, jadi orang yang bersembunyi di balik senyum dan sikap cerianya begitu kak. Karena itu sudah kak, karena dia tuh ya tadi faktanya ditakut lemah, terus ada ekspektasi yang menganggap harus sempurna begitu tuh kak, terus ada beban untuk kayak dia soalnya terlihat rapuh di depan orang gitu, di depan umum atau di lingkungannya dia, orang lain tidak boleh tahu bahwa dia rapuh begitu kak. Tapi itulah sebenarnya tuh dia punya kelelahan secara mental terus konflik yang berat begitu, konflik batin yang berat begitu kak. Nah kapan ketong perlu ke mencari pertolongan sih sebenarnya, mencari pertolongan itu kayak
1: tenaga profesional begitu ya?
2: Mungkin tenaga profesional atau mungkin yang paling dekat itu ketong sebenarnya sebagai orang-orang di sekeliling itu juga harus menjadi ruang aman begitu, ruang aman untuk orang-orang bisa bercerita begitu kan. Ya itu tadi kak, kadang nih orang mau pergi begitu, kayak kalau misalnya dia mahasiswa atau pelajar begitu, kayak dia mau pergi ini dia harus kayak bilang dulu ke mamanya, bilang dulu ke papanya, bilang dulu ke orang tuanya toh kan. Kadang kalau kita melangkah tanpa izin juga kadang kan jadi permasalahan gitu, ketika ketahuan bahwa ketong lagi mencari bantuan keluar atau ketong ke psikolog ini kan pasti pulang-pulang ketong dapat kayak kayak bang apa sih lu nih kayak kemana begitu kan. Nah sebenarnya orang-orang di sekeliling itu harus jadi ruang aman untuk individu itu bercerita begitu.
1: Jadi pendengar, pendengar ketika untuk... ada teman yang mau bercerita dengan individu, cukup sebagai pendengar
2: sebagai pendengar saja. Begitu, tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang istilahnya menghakimi atau menjudge dia untuk kayak akhirnya dia tuh semakin menutup diri begitu ketika dia berusaha untuk mencoba membuka diri. Ternyata lingkungan atau orang-orang di sekitarnya tuh itu tidak menerima begitu, malah menjudge dia begitu. Jadi Kak, kalau kapan kita membutuhkan pertolongan atau kita mau ke psikolog itu sebenarnya tergantung individu sih, tapi kalau misalnya dia merasa sudah lebih dari 2 minggu permasalahan atau kayak dia stres atau dia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, sudah berkepanjangan selama 2 minggu tidak beres begitu, dia boleh mencari pertolongan gitu, mungkin ke tempat praktek atau mencari informasi. Mungkin biasanya ada layanan-layanan psikologi di sini yang melayani konseling begitu. Nah itu kan biasanya di pos tuh, jadi mereka boleh mencari senyamannya mereka begitu. Kalau mungkin yang cowok mau cari dengan yang cowok, yang cewek mau cari dengan cewek, boleh begitu kan Kak. Tapi kalau memang, jadi itu minimalnya 2 minggu, tapi kalau memang kita rasa ada yang tidak beres dengan diri kita begitu, kita boleh mencari bantuan gitu, kita boleh ke psikolog untuk menemui dia dan bercerita begitu. Nanti kan biasanya di assessment begitu dicari tahu kenapa sih, mungkin dia bercerita alasan dia datang ke sini itu kenapa begitu. Ada yang mungkin dia merasa bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya begitu, sehingga dia ingin mencari solusi atau mencari teman bercerita begitu untuk apa yang dia rasakan gitu Kak.
0: Ibaratnya mencari tempat sampah begitu ya, untuk dia membuang semua unek-unek sampah-sampahnya ke tempat sampah tersebut ya. Ya kalau kita sebagai sahabatnya, ketong sebagai depan kawan jadi tempat sampah boleh mas. Itu ingat kok ini sampah nih, yang kau terima ini sampah, ini ketong juga harus kopi buang ah.
2: Iya.
1: Jangan ketong tamu lagi. Kopi orang lain lah, kopi buang di orang
0: itu
1: lain.
0: Itu sudah harus dipisahkan sampah organik, anorganik dan juga
1: sampah kimia. Duta lingkungan. Tapi sebenarnya kalau itu kan kalau misalnya ketong punya depresi dan ketong cerita ke orang lain gitu ya. Nah dampak dari kotong depresi lalu kotong sambil cerita, kotong hanya tampung dengan kotong diri, dengan kotong diri sendiri. Saat ini kira-kira dampaknya ke mana?
2: Kak, itu tuh banyak dampak.
0: Ini baru gitu. Makan kentut tuh, perut sakit ah. Kegini yang sotkan, kas keluar juga.
2: Jadi kayak kalau stres atau depresi terus ketong kayak merasa ada yang sound beres dan ketong diri, ketong tampung.
0: Bisa begitu. Menguatkan diri sendiri.
2: Padahal gitu. Sebenarnya tuh kayak tubuh tuh sebenarnya memberi alarm begitu. Kayak ketong kayak sakit kepala,
1: migrain
2: begitu tuh. Tapi kan ketong kayak sonde ini mungkin karena ini saya kurang istirahat makan, terlambat makan dan sebagainya begitu. Padahal sebenarnya tubuh tuh sudah kasih alarm begitu Kak. Jadi kalau misalnya ketong sonde melakukan penanganan atau ketong sonde mencari pertolongan begitu ya Kak, resikonya tuh banyak begitu. Resiko banyak, baik ya? Secara kesehatan begitu, kesehatan fisik ini juga punya resiko begitu Kak. Dia tuh baik fisik maupun mental tuh ada. Fisik itu ketong jangan pikir bahwa kesehatan mental ini ketong pun berkaitan dengan depresi dan stres, ini soal ada kaitan dengan ketumpuk kesehatan fisik.
0: Padahal
2: tuh ada begitu Kak. Jadi kayak kalau misalnya dampak secara panjang begitu tuh, ketong jangan kaget kalau misalnya ketumpuk fungsi otak mengalami kerusakan begitu, terus penurunan, ya penurunan fungsi otak begitu, terus kayak kekebalan tubuh juga menurun gitu.
0: Imun tubuh.
2: Iya, terus ada juga
1: malas mandi.
2: itu menutup diri.
0: Kalau yang pemalas mandi itu ketemu punya otak semenurun. Ya susah untuk memandi ini kemana lah ya begitu. Ah.
2: Terus kayak bisa juga penyakit jantung, diabetes.
0: Oh, terus heart attack tuh serangan jantung tiba-tiba juga bisa. Ya.
2: Terus ada yang kayak bilang kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Aduh. Sampai kayak yang sering terjadi begitu.
1: Oke. Okay. Ambil makin, jalan pendek.
2: Jalan pendek akhiri hidupnya itu tuh karena. Karena
0: klimaksnya ya.
2: Iya, klimaks ditampung tidak dicari akhirnya ya itu.
0: Paling akhir adalah mengakhiri hidup, Pak.
1: Waduh. Itu yang, tapi kau terus berharap jangan seperti itu ya.
0: Ya janganlah, jangan.
1: Lebih baik kau terus baca cerita atau cari teman untuk
0: ya, cari teman
1: cerita. Kalau misalnya kau terus pikir, kalau psikolog nanti kau terus dicap ini nah, dicap itu. Lebih baik kau terus cari kawan untuk yang bisa mau dengar kau terus muncul. Kau terus lebih baik cerita saya.
0: Betul. Ya. Tapi nanti begini, kau terus bisa di kawan, kau bercerita lah dengan kau terus.
1: Nah itu dia, kakak. Ya. Nah,
2: jadi itu memang, memang kalau ya psikolog atau konselor atau apa itu kan dia sudah terlatih,
0: terpercaya.
2: Dia mau percaya cerita begitu. Pun dia
0: kayak klien punya rahasia dijaga.
2: Dijaga begitu.
1: Ya kan ada kode etik toh.
2: Ya ada kode etiknya toh. Begitu Kak. Jadi kalau memang tapi kalau ketong mau bercerita, ketong cerita di orang yang mungkin ketong anggap itu paling percaya.
0: Yang sebenarnya dia tuh kalau sekolah psikolog dia tuh jadi psikolog begitu.
2: Iya bisa.
0: Toh ha, tapi karena mungkin Tuhan berkenan mengharapkan lain, tapi jiwanya juga psikolog. Nah, itu bisa gitu.
2: Oh. Dia mendengar saya tanpa menghakimi gitu. Terus dia ya itu sudah dari jadi teman pendengar yang baik begitu kan.
0: Yang baik. Beta pernah di posisi itu sih Kak, Ewo, jadi pendengar yang baik, tapi kemudian beta menampungkan orang bercerita tuh. Beta merasa lelah secara fisik. Jadi ada pengaruh kok?
2: Iya sih, kan memang biasanya
1: karena terlalu banyak kampung orang pun
0: hidup begitu. Cerita hidup tuh.
2: Kebanyakan sih begitu sih Kak, kayak kutung habis layani konseling atau apa tuh kutung juga kayak rasa capek begitu
0: fisik,
2: karena
0: kan tapi fisik ya yang capek
2: iya, gitu. Fisik yang capek karena kutung mendengar terus kayak
0: energi negatifnya ke ketong
2: gitu lah. Jadi kutung juga menganalisa begitu.
0: Oke, begitu.
1: Tapi Kak, ini ada juga yang ketika menghadapi stres tuh beta apa sambung kembali dengan Kak Vero perkataan tadi kan biasa kalau kotong stres itu ada dalam kotong pembatin tuh dia bilang begini, ih ini lu jangan begitu doh, lu kuat sah. Tapi kan kadang kotong anggap itu sebagai mengabaikan diri, dimana kotong harusnya sonde kuat tapi kotong dipaksa kuat.
0: Denial.
1: Itu kira-kira ke mana? Apa kotong harus melawan? Kotong harus omong bilang, ih betul ya beta sebenarnya sonde kuat sih sebenarnya. Atau bagaimana? Atau kotong harus menipu kotong pun diri sendiri?
2: Iya sih itu karena yang tadi itu kita bilang tuh Kak. Jadi kayak ada anggapan dari luar yang tadi dibilang karena kotong kalau ada kotong bilang kotong punya permasalahan kesehatan mental begitu kan dianggap lemah toh Kak. Jadi ketong akhirnya itu yang akhirnya termindset di dalam pikirannya ketong, akhirnya ketong sendiri juga punya konsep itu begitu. Jadi padahal sebenarnya ketong tuh sadar bahwa ketong tuh butuh bantuan begitu soalnya bisa tampung sendiri, tapi karena itu anggapan dari lingkungan bikin ketong kayak kalau lu pikir lu berarti lu lebay, lu lemah begitu. Padahal
1: gila lah.
2: Kadang kan orang tuh kayak be mau psikolog nih, be mau buat apa begitu. Nanti orang bilang be gila itu.
1: Itu stigma negatif yang masih kotong pegang sampai sekarang.
2: Padahal sebenarnya banyak sekarang, beta salut buat banyak orang juga yang kayak dong aware. Jadi kayak memang kalau dong ke psikolog atau dong rasa kayak subut tuh, kadang tuh ada yang memang kayak sampai memang ke psikolog tidak bisa, mereka rawat jalan atau rawat nginap di, kalau mungkin di sini ya. Beta son tahu sih lebih banyak tuh mereka ambilnya Dewanta sih, karena mungkin lebih nyaman, kok lebih dekat dalam kota. Jadi kayak kalau memang dari psikolog mereka sudah harus direkomendasinya ke psikiater, mereka lanjut berobat begitu. Dan
1: memang direkomendasi
2: jadi memang kalau memang dia memang hanya bisa diselesaikan dengan di psikolog tanpa butuh bantuan obat ya oke, selesai di psikolog, dia terapinya aja di psikolog saya. Tapi kalau memang ternyata ini sudah ada di tingkat parah dan dia membutuhkan obat penenang dan sebagainya, berarti akan di cover lagi ke dirujuk lagi ke psikiater.
1: Jadi sebenarnya ketempung kesehatan fisik sama pentingnya yang ketempung kesehatan mental.
2: Iya, kadang kan orang bilang kalau fisik tuh kalau ketong rasa son beres batuk pilek, saya ketong langsung kayak cari pertolongan gitu.
0: Sekarang nih bebe batuk saya lemas nih.
2: Iya, dan ketong kayak itu kan mengganggu. Padahal sebenarnya juga kesehatan mental juga mengganggu begitu, kayak ketong uring-uringan gitu, kayak malas bersosialisasi. Saya malas begitu, itu juga tanda-tanda. Cuman kayak ketong kayak soalnya sih memang lagi mager saja, jadi lebih banyak di rumah, lebih menutup diri begitu.
1: Nah kalau misalnya susah begitu pentingnya kotong terhadap kesehatan mental, kira-kira hal sederhana apa yang bisa kotong lakukan supaya kotong maintenance kotong punya
0: tetap menjaga mental sehat?
1: Iya, kotong mental tetap sehat nih kakak. Kira-kira apa yang harus kotong lakukan? Apakah kotong harus selalu berpikiran positif atau bagaimana kira-kira?
0: Emerald Lovely Naturals.
3: Memperkenalkan budaya. Misalnya Juan Reza tampil di mana-mana kan selalu
2: kayak yang tadi sudah bilang, stres itu juga ada dua tipe begitu, stres yang positif, negatif. Terus stres itu kita harus bisa analisa begitu, ini nih memang karena ada di sebab baru ketong stres, atau so ada sebab juga ketong tiba-tiba stres begitu. Jadi ketong harus bisa menganalisa itu, terus ketong sendiri juga harus mengenal ketong pun diri begitu. Ada yang beda dari ketong, maknanya beda dari kebiasaan sehari-hari yang ketong biasa lakukan begitu tuh kak. Jadi kayak, oh mungkin kayak beta ini agak sonde mau bersosialisasi, beta menarik diri, beta malas melakukan aktivitas atau bepo hobi atau melakukan apa yang sebenarnya beta mau begitu tuh. Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa ketong lagi sonde baik-baik saja begitu. Jadi ketong harus bisa, ini sebenarnya karena apa sih? Apa karena memang ada faktor yang memicu itu sehingga ketong akhirnya mengalami hal tersebut, atau sebenarnya soalnya ada sebab juga ketong tiba-tiba malas bersosialisasi, malas melakukan aktivitas yang sebenarnya sering ketong lakukan, menarik diri dan sebagainya begitu kak. Jadi memang ketong sendiri itu harus peka begitu dengan ketong pun diri.

0: klinik kejiwaan.
1: Nah, poliklinik kejiwaan ya namanya, ya, poliklinik kejiwaan. Tapi jadi, tidak semua puskesmas sih Kak.
0: Iya, tidak semua puskesmas.
1: Puskesmas besar.
0: Di rumah sakit pun tidak semua rumah sakit punya psikolog begitu. Mungkin psikiaternya ada, tapi psikolognya tidak semua rumah sakit punya juga.
2: Jadi kira-kira Kak, penekanan seperti apa nih? Karena orang beranggapan bahwa psikiater, tapi psikolog, nah orang gila, ini lusuh gila, perlu pisana, begitu. Kira-kira penegasan Kak seperti apa nih? Stop. Begitu
1: atau bagaimana? Pernah ada teman yang curhat sampai menurut Beta dia sudah masuk level yang cukup parah untuk kesehatan mental, dan Beta menganjurkan dia untuk ke psikolog. Kebetulan ketemu punya di RRI kan ketemu punya ini ya, ada obrolan begitu dengan komunitas. Psikolog gitu ya. Jadi kita aku langsung ngasih nomornya ke teman aku yang psikolog itu, dan sekarang dia udah sehat secara mental. Jujur, dia butuh itu ternyata. Karena aku ngeliatin tanda-tandanya dan aku bilang, "Wah, ini bahaya karena mohon maaf. Dia ini sampai pernah berpikir untuk mengakhiri hidup toh." Jadi kita langsung, "Wah, ini tuh fatal nih." Jadi kita langsung kasih nomor psikolog, dia konseling dan sekarang semakin lebih baik, lebih sehat. Jadi bukan hal yang memalukan, bukan sebuah kelemahan, tapi justru obat sebenarnya.
0: Iya, Kak. Solusi. Makanya itu Sukotong di sekeliling ini harus peka dengan orang-orang di sekeliling begitu. Jadi ketong rasa kalau son beres dengan dia, ketong harus bantu dia untuk, kalau ketong son bisa jadi pendengar, harus bantu dia untuk mencari solusi begitu. Kalau ketong rasa ketong son mampu begitu untuk kasih dia satu solusi yang lebih baik, ya sudah. Solusi satu-satunya ya ketong arahkan dia ke psikolog saja untuk, ya sudah, di sana kan lebih enak begitu mau bercerita juga. Tidak saling kenal juga toh Kak. Dia son akan menceritakan kejadiannya lu atau ceritanya orang itu ke orang lain gitu, karena sonnya kenal begitu, direkomendasi oleh orang begitu kan Kak. Jadi ya itu sih pokoknya anggapan-anggapan yang kayak kalau ke psikolog gila dan sebagainya itu.
1: Satu tuh, lagi nih anggapan, lu kayak sonnya ada Tuhan sih.
0: Nah sebenernya
1: banyak orang-orang suka ngomong begitu, itu mereka karena suka, bukan apa Kak, ketong sonnya bukan mau terlalu apa di sini, tapi ketong dikasih akal budi sama Tuhan toh untuk ketong berpikir, hikmat dikasih hikmat. Nah bagaimana kalau ketong punya sahabat yang punya persoalan gitu, jangan dijudge lagi begitu, bilang, lu son kok lu sampai sonar Tuhan, itu tuh bahasa sebenarnya justru makin membuat dia, aduh bayangkan Beta susah sampai dibilang sonar ada Tuhan nih, aduh Tuhan ini hidup susah seperti apa, begitu justru makin membuat dia makin lemah gitu secara mental kan, betul kan Kak Ewo?
0: Ya memang mungkin secara Tuhan dia bertuhan gitu, dia juga berdoa gitu, cuma dia butuh support yang nyata begitu tuh. Ada orang yang memang mungkin dia datang di Tuhan, dia meluapkan segala sesuatu, habis itu dia lega begitu, selesai, habis itu ya besok berjalan seperti biasa. Ada yang kayak memang dia butuh support orang, makanya ya dia wajib harus ke psikolog begitu. Nah kalau anggapan-anggapan yang kayak psikolog tuh terlalu berlebihan atau kayak gila, itu sonde begitu. Karena orang yang memberanikan diri untuk ke psikolog itu maksudnya dia itu sudah menunjukkan bahwa langkah berani begitu.
1: Betul.
0: Karena dia peduli dengan dia pun
2: diri.
1: Betul.
0: Terus jadi dia makanya dia cari bantuan profesional begitu. Kayak dia bilang ini son bisa dengan be pun diri sendiri atau be pun kekuatan sendiri atau orang-orang di sekeliling tuh kayak son bisa. Jadi Beta memang harus butuh tenaga profesional yang bantu Beta begitu untuk menghadapi ini permasalahan terkait kesehatan mental ini. Terus jadi itu ada juga yang kayak itu karena orang son tahu tentang sebenarnya tujuan apa ketong ke psikolog begitu, karena orang hanya tahu bilang kalau ke psikolog ya dia sugila begitu, makanya orang son mau begitu. Jadi memang perlu dilakukan edukasi begitu tuh, kayak ketong ke tujuannya apa ketong ke psikolog atau tujuan apa ketong ke klinik kejiwaan di puskesmas tuh sebenarnya sudah disediakan, mungkin dong analisa dari Google atau dong biasanya ada form si CKG tuh, cek kesehatan gratis tuh sekarang kayak di formnya mereka itu juga sudah ada screening awal begitu tentang kesehatan mental. Biasanya kalau 1 tahun 1 kali itu biasanya kalau di Google Form atau di aplikasi itu biasanya dorang sudah wajib kita untuk melakukan screening kesehatan mental begitu. Jadi bukan hanya kayak kita screening kesehatan fisik saja kayak yang kecenderungan mungkin kita ada diabetes dan sebagainya, tapi itu juga ada screening tentang kesehatan jiwa mungkin. Jadi biasanya kalau kita isi terus memang, tapi ya itu kadang nih kan kita isi juga tidak sebenar-benarnya.
2: Kadang kita
0: kayak ya isi sudah kayak apa cuy nanti kalau ini ya kita harus berurusan panjang ya, kita ditelepon lagi pasti untuk kayak ada mungkin ada kunjungan rumah atau apa. Biasanya kan puskesmas tuh ada program begitu tuh, takutnya kayak dari dong punya analisa oh ternyata ini butuh bantuan begitu, mungkin dihubungi by phone juga, kadang kan orang risih begitu.
1: Iya.
2: Siap.
1: Betul.

0: Kalau seandainya sekarang nih ada orang-orang atau yang sementara nonton Ketong atau dengar Ketong dan mungkin dong juga sudah mengalami atau merasakan ada tanda-tanda dari apa yang disampaikan Kak Iu nih, wah ini kayaknya tanda-tanda beta nih menuju ke stres, menuju ke depresi nih. Langkah apa yang bisa dilakukan begitu untuk dong bisa berani berani mengungkapkan, selain artinya ini kan namanya dong baru tahu nih awal dan dong sudah mulai terbuka begitu untuk mau menerima tenaga profesional seperti apa?
1: Nah, jadi itu suka. Beta cuma bilang bahwa teman-teman wajib mencari bantuan begitu. Bantuan tidak langsung mungkin ke profesional begitu ya. Kayak mungkin berbicara dengan orang yang paling kita percaya dulu. Mungkin kita berbicara dulu kayak kita curhat ke dia, kita cerita ke dia, terus Ketong tuh kayak Ketong merasa nyaman begitu. Ketong pas Ketong cerita tuh Ketong yakin bahwa dia sudah menghakimi Ketong dengan Ketong pun keadaan yang sekarang begitu. Jadi Ketong memang pilih teman atau pilih tempat bercerita tuh yang pas, yang dipercaya, terus Ketong yakin bahwa dia sudah akan menghakimi Ketong begitu. Nah, terus kalau memang akhirnya Ketong butuh, ternyata Ketong bilang, oh Son bisa dengan cerita saya Son menyelesaikan. Oke. Mungkin Ketong mencari bantuan dengan ke psikolog untuk konseling, untuk melakukan, biasanya sih Ketong ketemu pertama untuk kayak cerita dulu, mencari tahu apa alasan sebenarnya akhirnya Ketong datang ke sini begitu noh. Pasti dia tanya kenapa Kak datang ke sini begitu. Jadi Ketong cerita dulu, bangun segala hal digali dari awal. Terus mungkin kayak teman-teman yang lain okay, atau beta butuh ke puskesmas atau ke rumah sakit boleh begitu. Kita tinggal ke klinik kejiwaan untuk kayak biasanya di asesmen dulu, kalau memang butuh dirujuk, okay, rujuknya ke psikolog atau rujuknya ke psikiater gitu. Terus Ketong juga harus memanfaatkan layanan bantuan yang tersedia di sekitar kita gitu kita. Kayak ya itu sih yang ada konseling, layanan konseling gratis begitu tuh biasanya ada di balkonnya ya. Itu kan biasanya ada yang sering di share begitu tuh, biasanya kami share juga sih di IPK atau di HIMSI itu NTT itu biasa kami share layanan-layanan psikologi begitu, baik aneh. Itu yang layanan psikologi pribadi yang berbayar maupun yang gratis gitu, kayak Undana punya pun gratis begitu.
2: Tapi itu kan untuk mahasiswa ya, saja ya.
1: Aktivitasnya mereka juga gratis. Satu Undana itu gratis untuk
2: dosen,
1: mereka.
2: Dosen mahasiswa. Dan
1: pegawai itu boleh begitu. PKKBI juga menyediakan begitu.
2: Untuk masyarakat.
1: Iya. Jadi. Pokoknya Ketong sebagai keluarga itu atau rekan-rekan atau masyarakat gitu tuh, Ketong harus bisa menciptakan ruang aman untuk orang-orang di sekeliling kita begitu. Ruang amannya ini apa? Ketong cukup mendengar, Ketong memahami, terus Ketong mendampingi tanpa menghakimi mereka begitu. Itu yang mereka perlukan sih sebenarnya.
2: Jadi pada akhirnya Ketong juga apa? Ketahui bahwa dengan Ketong bercerita, kalau pada saat Ketong dalam kondisi yang stres, depresi, itu hal yang wajar untuk Ketong saling bercerita gitu ya, dengan Ketong pun kawan yang Ketong percaya dia mampu memberikan solusi ataupun dengar ataupun cerita.
0: Beta setuju dengan Kak Pongki. Arum, siapkan waktu buat Beta. Jadi seperti itu ya Kak Eu ya, sangat jelas sekali apa yang disampaikan Kak Eu. Mungkin yang terakhir ya, Ketong kasih Kak Eu kesempatannya atau sudah cukup untuk
2: iya.
3: Sesaran saya adalah dia harus bisa memperkenalkan bahasa daerahnya.
2: Satu ini ya, satu pesan saja buat yang mendengarkan Ketong kira-kira.
0: Satu kalimat begitu ya.
2: Seperti apa nih?
1: Kita cuma bilang mencari pertolongan terutama untuk terkait kesehatan mental itu adalah bukti bahwa Ketong berani begitu, bukan Ketong lemah begitu, tapi Ketong punya kesadaran diri yang tinggi untuk Ketong sendiri begitu. Dan ini merupakan langkah awal begitu, langkah awal yang sangat-sangat penting untuk Ketong bisa pulih, terus Ketong bertumbuh, terus ini nih bukan kayak cermin karena Ketong gagal begitu, gagal untuk mengatasi apa yang sedang Ketong alami, tetapi ini langkah awal begitu untuk Ketong lebih baik lagi begitu, untuk memperbaiki Ketong diri. Jadi pokoknya kalau Ketong cari bantuan itu, Ketong bukan gagal, Ketong bukan lemah, tapi itu Ketong aware atau Ketong peduli dengan Ketong sendiri begitu.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Eu sudah bersama Kotong di podcast kali ini. Yang pastinya Kak Vero, Kotong jangan sepelekan ya masalah ya, stres dan depresi.
0: Apalagi smiling depression.
2: Wow.
0: It's a dangerous. Ya. Sangat berbahaya ya smiling depression karena itu ibaratnya menutup luka dengan senyuman. Cie. Akhirnya kita harus menutup juga podcast dengan senyuman.
2: Senyuman, tapi bukan senyuman depresi gitu ya.
0: Iya, bukan. Ini tulus, senyuman tulus ya.
1: Tulus,
0: terima kasih sekali lagi buat Kak Ewu dan kita akan bertemu lagi nanti di episode-episode berikutnya masih di podcastku Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Terima kasih.
2: Bye. Karena mereka merasa bahwa di tempat mereka tidak bisa

mereka tinggal di Flores, tinggal di Makmere misalnya. Bahasa Sumbanya dia tidak tahu, bahasa salah satu bahasa alornya dia tidak tahu, bahasa Sikanya dia tidak tahu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya, nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman, pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Menko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. FB dan Instagram.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan pribadi. Kita menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait saya juga masuk ke
10: kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkaitan dengan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
12: lebih. Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Dan kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
17: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik, dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people embracing
20: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Own this democracy and we have high hopes.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades or some decades,
22: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a
1: finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
4: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
4: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
4: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquet, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Persatukan informasi dan inspirasi. Peringkat, terima kasih ya. Anda masih dengarkan Ketong. Ya, bersama Beta Fongki dan juga ada rekan band. Di Kupang malam ini ada informasi-informasi di mana Lembaga Sensor Film atau LSF mengajak masyarakat untuk menjadi penonton yang lebih cerdas lewat Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Jadi ini kegiatan digelar untuk ya misalnya untuk anak-anak nonton sesuai dengan umur mereka begitu ya. Jadi Ketua LSF Nasruwadi bilang ada sekitar 72% masyarakat lebih sering nonton lewat internet, platform streaming dan juga medsos. Karena itu masyarakat perlu hati-hati memilih tontonan apalagi untuk anak-anak. Karena apa? Karena ya sonde semua konten di dunia digital itu sudah melalui proses penyensoran. Anak-anak bisa saja gitu ya terpapar konten yang mengandung kekerasan, pornografi, perjudian, narkoba, bahkan materi-materi lain yang sonde sesuai dengan dongpeng usia. LSF juga ajak masyarakat untuk biasakan memilih tontonan yang berdasarkan klasifikasi usia sehingga film yang ditonton ini bukan hanya menghibur, tetapi juga aman dan memberi nilai positif. Jadi, pendengar sebelum pilih film untuk Ketong tonton, Ketong cek dulu klasifikasi usianya. Dengan begitu, Ketong bisa menikmati hiburan yang aman, berkualitas, dan juga bermanfaat untuk seluruh keluarga.

0: Tulang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: pisan.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau Ana sonde nyaman baca Rita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya deh pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongkok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.

Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang dan informasi terus beta hadirkan untuk Anda sebelum nanti di pukul 21 atau jam 9 malam. Kotong akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan malam ini ada bintang tamunya adalah Best Jam. Best Jam, Pak. Yang bisa Anda dengarkan siarannya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi pendengar, Polda NTT kasih peringatan keras untuk kotong masyarakat agar jangan terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Kombes Pol Hans Ramakuloh Irawan bilang polisi akan terus perkuat pengawasan dan tindak tegas bagi siapa saja yang membeli, menjual, angkut atau perdagangkan BBM subsidi secara ilegal. Nah, jadi memang BBM

Bersubsidi ini adalah program pemerintah untuk bantu masyarakat yang memang berhak terima. Kalau disalahgunakan demi cari cuan ya untuk keuntungan pribadi, itu bukan hanya langgar hukum, tetapi juga bikin masyarakat lain benar-benar butuh jadi susah dapat BBM. Karena itu masyarakat diajak supaya gunakan BBM bersubsidi sesuai dengan dupa aturan. Jangan karena tergiur ikut praktik-praktik ilegal. Jadi kalau misalnya kotong yang lihat atau tahu ada dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, ya segera laporkan ke pihak kepolisian supaya bisa ditindaklanjuti.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, dan pendengar, langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu malam ini adalah Best Jam.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar dengar, tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Dalam satu tahun
1: berapa kali?
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini,
1: iya,
0: dan Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih. Bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya biasanya kalau enggak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, ini maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru
1: ya?
0: Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di boleh
1: WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarore dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokesnya itu jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak teteh semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah, oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia laki semua. Jadi kita ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Oh, itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutnya lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya banget. Ini kerupuk jemuran.
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama. Dia sama-sama cute kayak mereka.
2: Agak kali gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin
4: abang,
3: di
4: temannya Sigit.
3: Heeh, ya temannya tahu Bang, Sigit, temannya Sigit ya. Di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, Kak Sita kan juga aku juga temannya dong.
3: Iya. Aku juga temannya kebetulan.
4: Aku ngaku
3: sebenarnya. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
3: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya dia suruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba buku. Ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
7: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
7: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
7: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
7: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di.
2: Ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
7: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
7: Takutnya
3: enggak
7: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini oh,
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya. Ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Mm-hmm. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
7: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
7: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
7: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
7: Bawaan bandnya daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah masuk terjadi juga.
6: Karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita gak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak.
2: Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada case lagi.
3: Iya.
2: Akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetapi
3: Harus
6: diangkat lagi gitu.
3: Oh.
6: Lama lagi nih ceritanya gitu.
3: Oh, untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau nggak kan nggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena di relay dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
3: Ya,
8: mau bertanya ke grup band Batu Jam ini, sejak kapan terbentuknya Batu Jam ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Sejangga. Hujan tak berawan.
3: Hujan tanpa
8: ada
3: awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Sejangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu, kering jalan langsung ya, Bu.
8: Itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat,
3: baik,
8: salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: Bu Farida. Selamat malam.
2: Selamat malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya,
2: Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
3: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam,
3: saya
9: kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanya ya.
3: Silakan.
9: Boleh. Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Maluku, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut.
2: Baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana.
2: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu Ben Bang Andes
3: deh. Ben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi ya, lagi. Iya.
10: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
3: Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
10: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
11: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, assalamualaikum
11: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
11: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
11: Best Jam gitu.
2: Iya.
11: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
11: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
11: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
11: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
11: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma,
3: kena copyright, Oma.
11: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
11: Kan beda tuh Iksan, Bang. Pengambil
3: iya. Makanya judul buku
11: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
11: Apa ada.
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu, nah, judulnya.
2: Itu judulnya.
11: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke. Okay.
11: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
11: Kan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
11: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
11: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
11: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
11: Ya. Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
11: Iyalah, nggak salah. Benar, Pak. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
11: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
11: Terima kasih banyak, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
12: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
12: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
12: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Pak. Iya. Kang Hasan, silakan.
12: Dengan Best Jam ini ya.
3: Best,
12: ya.
2: Betul.
12: Ini saya sedikit ya, rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Blatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke.
12: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil di fotonya saya kirim-kirim salamnya ya
3: siap
12: saya Dinda terus yang baru turun
3: Omana
12: ya. Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala untuk ke tengah
3: Terus
12: Ciguria,
3: siap. Ya, terima kasih.
12: Selamat malam Bang Ray di Cibinong.
3: Selamat
12: malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
12: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, kita tanya aja ini
2: kerja. Malam. Halo Bu Ica atau Kak Ica?
13: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
13: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
13: Sama Bang Andes.
3: Iya. Iksan Tarore.
13: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
13: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya makanya, untuk base jam.
13: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
13: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu selagi ulang tahun.
3: Betul.
13: Tadi es, totalnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
13: Betul.
2: Gitu ya. Iya.
13: Jadi nggak jadi deh kesannya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Oke, oke, oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
13: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja terus
2: Mbak Ita
13: ya udah nggak jadi aja.
3: Oh, iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat tarabu depan ya.
13: Iya insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong, siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
13: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
13: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
13: Terima kasih Bang Antek sama Pak Ican dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik.
3: Baik.
2: Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94. Yeay.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3. Oh, misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Abdullah,
2: di Jember.
3: Rencana ke depan di era
14: masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi,
3: globalisasi seperti sekarang.
14: Soal global
15: terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya.
3: Iya ya.
2: Ada bridging itu ya.
15: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
15: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
15: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
15: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
14: Artinya apa?
3: Artinya apa?
14: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram Office ya, untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
3: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Gimana?
14: Oke.
3: Silakan.
14: Sebenarnya simpel sih, Base Jam itu base-nya tadinya
3: bass
14: apa namanya?
3: Tempat kumpul.
14: Nama personil, BAS-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. terus siapa lagi? Agnil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
16: Best Jam.
14: Begitu.
16: Terima kasih.
3: Agak gak make sense sebenarnya. Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
14: Make sense ya.
3: Oh, kan harusnya BASS gitu kan.
14: Basis.
3: Kayak merek chargeran itu. Nah, Best Jam.
16: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
14: Itu
16: lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
17: Itu gak mungkin teman-teman satu base
3: camp. Gak mungkin, kenapa?
17: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Ana umurnya 22
16: pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
17: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
16: Tangkap.
3: Oh iya, benar.
16: Pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih. Lo
14: yang mana, yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
16: Ya, terima kasih
3: Omaya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Omaya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
16: Iya.
3: Isi bukunya tentang buku apa? Tentang biografi.
16: Biografikah aja?
3: Silakan Mbak.
16: Atau ada cerita-cerita?
17: Tadi tentang nasi goreng tadi.
16: Nah itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
14: isu-isu.
6: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
17: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
17: Gabungan BC atau berinteraksi dengan BC. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
16: label
17: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancara.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
17: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
17: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
16: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
16: Mas
3: ya.
16: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
17: Makanya
16: gitu.
17: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya, ya dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah ceritanya.
3: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
16: Pak Hasan, betul.
6: Siapanya
3: Umana? Sama-sama pendengar.
16: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
16: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
14: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
14: Oh, enggak ada.
16: Ada buku gitu, single
3: yang enggak ada. Oke.
14: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
16: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok ya?
16: Ada pressure lagi.
17: Yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
14: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi. Mm-hmm.
17: Gitu kan. siapa sih
14: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BS Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
14: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
16: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
16: Sabar.
3: Oke. Sabar. Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
16: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
14: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Okay.
14: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
14: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
14: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
14: Sekarang kan udah susah ya.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Ya,
14: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: enggak
14: perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
16: masih.
3: Enggak. Aku cuma mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
16: Atau berbagi G-Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
16: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
16: Iya.
3: Personilnya berapa?
17: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi.
16: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
16: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
17: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Gimana? Kenapa Mas?
1: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke.
2: Oh gitu.
1: Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya gitu aja, boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
2: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Andes, Mike Santarori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
3: Ayu.
4: Ya, apa kabar nih berdua?
1: Baik, kabar baik Ayu.
3: Ayu,
1: Ayu apa kabar?
4: Ya, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih abang ya, semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Pinggirnya itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Gitu,
3: oke, ya. Wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya, terus semangat aja mas semuanya, albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu orang-orang aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya di antara semua yang dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
6: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, selamat malam Bu Haryanti.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Base
3: Jam. Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Base Jam.
6: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
3: Iya dong.
6: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Base Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Basecamp Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
6: Itu kira-kira Basecampnya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk Basecamp Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang
3: bete. Harus semangat ya Bu ya.
6: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
6: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
6: Rindu memori lewat lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung saatnya dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaan sebenarnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
3: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
3: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
7: Alvin kayaknya mau jawab.
3: Ah, monggo loh.
7: Ada di buku itu semua cerita.
3: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
8: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
3: Oke.
8: Kalau juta dikembalikan tanya lagi. Iya, oke. Hargai dong karya itu sendiri.
1: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
8: Semua jawab.
9: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
3: 32
1: hikmahnya
3: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
7: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
3: Bukan bujangga dulu, silakan kasih tahu.
7: Bujangga itu di album 3 ya, itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
7: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ngebut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jreng-jreng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: judulnya bukan bujangga. Agak repot ya sih sebenarnya.
1: Menarik.
7: judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lagi yang lebih menarik. Jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Gak ada yang kena, label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
1: The Rest is History.
3: Betul, ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
8: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya, lupa ya. Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh. Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
9: Hikmahnya apa, Jo?
8: Karena aku baru separuhnya.
9: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
8: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Loh. Ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
8: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
9: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
8: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih udah rasanya udah lebih deket dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia. Iya.
9: Lagi.
1: Gimana Mas
9: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele yang dekade-dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
7: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver rayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Gimana Kak Ramzi?
10: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Jadi
7: lontaran Sigit aja.
10: Lontaran iseng
1: ngobrol cantik ya.
10: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya.
1: Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
7: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena memang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
1: Band,
7: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, eh ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Lu gak
9: gondrong?
1: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
7: Yang gak romantis itu ya?
1: Iya. Oh, ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
8: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin itu dekat banget ya.
7: Kan enggak bilang depan atau belakang.
1: Iya, ya udah.
9: Kita adalah kemarin. Tapi rencana loh
1: pertanyaan. Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
8: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
8: Kita berencana.
7: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
7: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
7: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ,
1: betul,
7: ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radar?
9: Naikila.
1: Ah, mantap.
7: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
1: Hindia.
7: Kayak apa gitu?
1: Oke. Okay.
7: Nggak kebayang
1: tapi. Itu dari Kasita, Bang Alvin.
8: Enggak tahu.
1: Saya nggak ingat.
8: Siapa siapa?
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama. Benar.
9: Naikila. Sebenarnya sih Bass Jam open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok, ayo gitu ya. Oh iya, dari Kels. Iya mungkin yang tahu, kayak Raisa atau siapa enggak juga.
8: Raiso. Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Pamer Bojo.
1: Oh iya. Oh iya.
7: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in way collab ya. Coba bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya Tiana di single tahun lalu, di single judulnya Mabar.
1: Oke.
7: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru kita.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya oke?
8: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
8: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
8: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
8: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
8: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
8: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih. Bang Alfi.
8: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZM? Itu sudah dijawab
1: tadi. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
8: Diril ini.
1: Iya benar banyak ya.
7: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, Pak Alvin. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, roti
0: banyak, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu tahun 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya. Oke.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
0: Bah, penutup.
2: Ya epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau sudah gitu karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, ya kecil dan gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih.
0: Kalau
2: gue ya, gue sih tadi ngomong gue pribadi gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kalau gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak
5: gue sih nggak down-down nama sih. Jadi gue menikmati.
3: Emang udah down
0: sebenarnya. Dia nggak down, karena dia naik down.
1: Naik down, naik down, naik down.
5: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul, betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga. Ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Oh, sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya. Titik terendah saya. Terima kasih.
3: Sama-sama A juga.
1: Yeah. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
0: Oke, oh,
1: ya,
0: maaf. Oke, oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih, balik lagi nggak kita nih Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: Iya di mana nungguin. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, okay, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore, bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul, ya, Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik. Bang Beni.
6: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
3: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Bestcamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benijo, silahkan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Dia nonton. Dia jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang meneras.
8: Teh Dinda. Malam nih, tenang aja,
0: Toli. Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. rame gitu ya.
1: Iya teh.
8: Iya. Teteh senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini Teteh.
8: Selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
8: Kepengen teteh sih tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan.
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
8: Dari Teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
8: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Silakan.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
8: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat malam
0: Best Jam.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
9: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke.
9: Okay. Yang ketiga itu berapa kalau ngundang sistem untuk pentas gitu. Itu saja Bang Ande. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
9: Iya.
1: Untuk
9: Bang Simon Kayai.
1: Siap.
9: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Punya
9: Simon Kayai yang jelas sedang patomati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
9: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Satu lagi ya. Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Sorong.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
8: Selamat malam.
0: Iya.
8: Halo.
0: Halo. Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Ihsan taruh kayak itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
8: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Ade. Kak Ihsan Tarore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
0: Terima kasih. Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Yang dulu dah
2: Yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kah?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
1: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Oke, sama penyanyi. Iya,
0: betul, betul, betul.
2: Ini satu lagi,
0: apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 99 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan nih.
2: Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke okay, oke okay. Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mama Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Tapi pastunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin jaya.
2: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh, gitu. Baik.
1: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai
2: sama
0: ini
2: Kak Ana
0: ini
2: ya. Iya, oke. Okay. Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik.

0: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
1: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya. Pesan ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
0: Bukan
1: tadi
0: Pujangga.
1: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
2: Hujan Tanpa Awan tadi.
1: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
3: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
1: Bermimpi.
3: Itu album pertama.
0: Bermimpi. Kata dia beda band.
1: Hujan Tanpa Awan.
3: Best of best.
1: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
0: Sudah. Tadinda, berikutnya.
1: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
2: Belum. Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
0: Iya buku ini. Tapi
2: kita di cetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Best Jam dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung.
0: Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
2: Dari IG Best Jam, Best Jam official
0: tadi. Dari IG-nya Best Jam official ya.
2: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
0: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
2: Baru ada bapak.
0: E-book, bapak. Oke sih.
1: Buku digital, digital deh kalau gitu.
2: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
0: beda peminatnya
2: belum,
0: ya.
2: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk
0: e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
1: Menarik.
0: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih
1: udah,
0: sama siapa?
1: Udah tadi.
0: Emang udah? Oh tadi gue ke toilet.
1: Dalam rangka meringankan.
0: Ya udah.
1: Mau diulang lagi?
0: Oke. Okay.
2: Udah penuh fokus loh tadi.
1: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
0: Buleman sekarang.
1: Ini
4: agak kurang percaya sama partnernya ya.
0: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut keskin.
1: Fungsinya melengkapi aja.
0: Cubit ya.
1: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
0: Mau perform kemana?
1: Tadi juga sebenarnya udah ditanya ya, belum ya?
0: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
1: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
3: Yang belum. Banyak juga.
2: Timur kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
0: Mbak Ana Sorong?
3: Sorong belum.
0: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
0: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
1: Langsung kontak aja.
2: Kita sampai jadilah
0: nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja
0: dan ketemunya di mana aja, asalnya daripada mana aja?
1: Oh iya asalnya
0: mana aja. Banyak kok pertanyaan
3: dari mana?
2: Dari
3: mana?
0: Dari yang personil lama deh.
2: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
0: Betul. Ya.
2: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
0: Satu kantor.
2: Bapak saya satu kantor sama
0: bapaknya Sigit. Oke, terus
3: 32 tahun yang lalu.
0: Oke, okay, fine.
2: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
0: Pencarian zakat.
1: Bakat dong, bakat.
0: Oke, terus.

0: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa musisi pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Tempo. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
0: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami udah mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus, yaudah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: sampai official sampai official sekarang jadi baik. Personil tetap base jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aichan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya dari pada mana Aichan?
2: Iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang dari Jakarta kah kalian?
0: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
3: Oke. Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
2: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: nya langsung Jawa.
2: Oh, nya. Mana aku percaya
1: dah. Sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman, Batak
1: Manado. Oh, mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia. Oh iya benar. Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam. Friends.
0: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
0: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Iksan Tarore juga pamit beserta dengan Best Jam dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: RI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu dengan judul Membangun Keluarga Sukina berdasarkan ajaran Dharma yang akan disampaikan oleh Igusti Ayu Sukarmiasi.

Kemudian Pangeran Duryodhana setelah melihat barisan laskar para Pandawa yang teratur rapi menghampiri gurunya dan berkata,

Lihatlah wahai guruku, barisan laskar para Pandawa yang telah siap untuk berperang. Mereka semua dipimpin oleh murid sang guru yang bijaksana, yaitu putra

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Om yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mohon tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju ilmu pengetahuan yang suci. Semoga pikiran yang damai dan suci selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam Bapak, Ibu, umat Dharma dan pendengar dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, kembali lagi bersama saya, Igusti Ayu Sukarmiasih, dalam Renungan Agama Hindu. Tema yang saya bawakan pada hari ini, membangun keluarga Sukinah berdasarkan ajaran Dharma. Pendengar dan Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat kita belajar mengenal kasih sayang, tanggung jawab, sopan santun, dan nilai-nilai kehidupan. Keluarga bukan sekedar tempat tinggal bersama, tetapi merupakan wahana untuk melaksanakan dharma. Oleh karena itu, kebahagiaan keluarga tidak hanya diukur dari kekayaan materi, melainkan dari keharmonisan, kedamaian, dan kehidupan yang berlandaskan kebenaran. Kata Sukinah berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Setiap keluarga tentu mendapatkan kehidupan yang sukinah atau mendapatkan kehidupan yang sukinah. Namun, kebahagiaan tersebut tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan harus dibangun melalui pengamalan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab suci terdapat doa yang sangat dikenal, yaitu Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pasyantu Makaschid Dukha Bang Bawet, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua terbebas dari penderitaan, semoga semua memperoleh kesejahteraan, dan semoga tidak ada satupun yang mengalami kesengsaraan. Pendengar dan Bapak Ibu dimanapun berada, doa ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga, masyarakat, dan seluruh makhluk. Dalam masa kehidupan berumah tangga atau grehastha asrama, suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mendukung dalam menjalankan dharma. Rumah tangga bukan hanya tempat memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga tempat bertumbuh secara rohani. Ada beberapa nilai dharma yang perlu diterapkan agar keluarga menjadi sukinah. Yang pertama, membangun keluarga dengan berlandaskan dengan cinta kasih dan saling menghormati. Kasih sayang harus diwujudkan dalam sikap saling menghargai, saling mendengarkan, serta saling memaafkan. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran yang berbeda, namun semuanya memiliki kedudukan yang sama mulia. Suami menghormati istri, begitu juga istri menghormati suami. Orang tua menyayangi anak dan anaknya menghormati orang tua. Apabila dalam keluarga setiap anggota mampu berpikir yang positif, berbicara dengan sopan, dan berbuat dengan penuh kasih, maka pertengkaran dapat di
minimalkan dan suasana damai akan tercapai. Nah, yang kedua, menerapkan Trikaya Parisuda. Di dalam keluarga kita harus berperilaku yang baik, berbicara yang baik, yang sopan, dan berkata juga harus yang baik. Kemudian yang ketiga, dalam keluarga kita perlu menerapkan ajaran Trihitakarana, mengajarkan tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Yang pertama itu parhiyangan, harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama kita sebagai manusia, harmoni dengan alam. Di dalam keluarga, keharmonisan dengan Tuhan diwujudkan melalui sembahyang bersama dan rasa syukur. Keharmonisan dengan sesama diwujudkan melalui komunikasi yang baik dan saling membantu. Nah, sedangkan keharmonisan dengan lingkungan diwujudkan dengan menjaga kebersihan rumah dan melestarikan alam. Pendengar dimanapun berada, orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam membentuk karakter anak. Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi juga dari teladan. Orang tua yang jujur akan melahirkan anak yang jujur. Pendengar dimanapun berada, marilah kita menjadikan keluarga sebagai tempat bertumbuhnya cinta kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian keluarga, pengabdian kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan mengamalkan Dharma, menerapkan Trikaya Parisuda, serta menjaga keharmonisan melalui Trihitakarana. Kita dapat mewujudkan keluarga yang sukinah, damai, dan sejahtera. Semoga setiap keluarga senantiasa diberkahi kesehatan, keharmonisan, dan kebahagiaan lahir maupun batin. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Dewa Sesema Parama Acintia Yenama Swaha. Om Kesama Sampurna Yenama Swaha. Om Santi Santi Santi Om.

Disinilah para pahlawan-pahlawan besar berkumpul. Dari Bima, Arjuna, yang tak kalah kehebatannya, yaitu Yuyudhana, Wirata, dan

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Ya, pendengar Pro 1, dalam agama Hindu, Dharma berarti kebenaran, kewajiban, dan moralitas. Sebagai prinsip penuntun, ya, bahwa Dharma ini merupakan fondasi kehidupan untuk mencapai keharmonisan dunia dan kebebasan spiritual. Berjalan di jalan Dharma itu berarti hidup etis, menjaga keseimbangan kosmis, dan juga menunaikan tanggung jawab sesuai dengan peran setiap individu.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

301. Berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Ben, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Kamis 23 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104.3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda untuk kesempatan hari ini, saya Sony dan juga rekan Calvin di Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Siaran Pro 1 secara keseluruhan bisa Anda simak sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di awal kebersamaan kita Anda bisa simak Mutiara Pagi Katolik dan selanjutnya nanti akan hadir Warta NTT pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan untuk bisa berbagi informasi di pagi hari dari pukul 6.30 sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 7.30 Anda yang punya keluhan terkait dengan masalah air minum, ini akan ada jawaban dari Pak Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah tentang kesiapan distribusi air bersih di Kota Kupang menghadapi musim kemarau. Dan nanti di pukul 9 pagi Anda juga bisa menyimak dialog Kupang Menyapa untuk hari ini tanggal 23 Juli 2026 nanti masih membahas terkait dengan dampak angin kencang terhadap risiko penyakit di Kota Kupang. Akan berbicara pagi hari ini nanti prakirawan, kemudian ada dari rumah sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang dan juga ada dari Dinas Kesehatan Kota Kupang di pukul 9 pagi. Partisipasi Anda nanti akan dibuka kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi sepanjang dialog Kupang Menyapa. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Katolik.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026. Dan untuk Mutiara Pagi pagi hari ini, Mutiara Pagi Katolik bersama dengan penyuluh agama Katolik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah hadir bersama dengan kita untuk berbagi dengan topik ketika Tuhan berbicara, apakah kita sungguh mendengarkannya, Pak Marcelinus Eliaseso Eswil. Selamat pagi Pak Marcel.
2: Selamat pagi Pak Sony.
1: Ya, silakan untuk nanti menjadi pengantar perenungan dan berdoa di awal, nanti kita akan berinteraksi. Silakan.
2: Terima kasih Pak Sony untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Marcelinus Eliaseso Eswil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam Mutiara Pagi Kamis 22 Juli 2026. Tema Mutiara Pagi kita hari ini adalah ketika Tuhan berbicara, apakah kita sungguh mendengarkan? Pernahkah kita merasa sedang berbicara kepada seseorang, tetapi ternyata ia tidak benar-benar mendengarkan? Matanya memang tertuju kepada kita, tetapi pikiran entah kemana-mana. Di zaman sekarang, pengalaman seperti ini semakin sering terjadi. Kita hidup di tengah banjir informasi, notifikasi yang terus berbunyi, media sosial yang tak pernah berhenti menyajikan hal-hal baru, serta berbagai kesibukan yang menyita perhatian. Tanpa disadari, kita menjadi terbiasa mendengarkan banyak suara, tetapi semakin sulit sungguh-sungguh mendengarkan. Kondisi yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan iman. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kita. Ia menyapa melalui sabdanya, melalui ekaristi, melalui suara hati, bahkan melalui berbagai peristiwa dan orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Namun di tengah hiruk-pikuk dunia, jangan-jangan suara Tuhan justru menjadi yang paling jarang kita dengar. Pertanyaan inilah yang diajukan Yesus dalam Injil yang akan kita dengar sebentar. Bukan apakah Tuhan masih berbicara, melainkan apakah kita sungguh mendengarkan. Melalui penginjil Matius pagi ini, Yesus kembali mengajak kita untuk memiliki hati yang terbuka, agar mampu mendengar, memahami, dan menghidupi sabdanya. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian permenungan ini dengan penuh perhatian, dan kemudian boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali rangkaian permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Di tengah kesibukan, hiruk-pikuk dunia dan begitu banyak suara yang mengisi hidup kami, kami datang ke hadapanmu dengan kerinduan untuk mendengarkan suaramu yang membawa kehidupan. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami mampu melihat karyamu dalam setiap peristiwa hidup. Bukalah telinga batin kami, agar kami tidak hanya mendengarkan sabdamu, tapi juga memahami, menghayati, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkanlah kami dari hati yang keras, hati yang sibuk oleh urusan dunia, dan hati yang mudah teralihkan, sehingga kami kehilangan kepekaan terhadap kehendakmu. Curahkanlah Roh Kudusmu agar kami dalam permenungan ini tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tapi sungguh mengubah hati, memperdalam iman, dan membimbing kami untuk semakin mengasihi Engkau dan sesama. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata, kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat dengar mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Suatu ketika seorang ayah pernah berkata kepada anaknya, "Nak, akhir-akhir ini ayah merasa kamu sudah tidak pernah mendengarkan ayah lagi." Sang anak kemudian menjawab, "Ayah salah. Saya selalu mendengar apa yang ayah katakan." Ayah itu tersenyum lalu berkata, "Kamu memang mendengar suaraku, tapi kamu tidak lagi mendengarkan hatiku." Kalimat ini sederhana, menyimpan makna yang sangat mendalam. Ternyata mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar hanya membutuhkan telinga, tetapi mendengarkan membutuhkan telinga dan juga hati. Ketika seorang sungguh mendengarkan, ia bukan hanya menangkap kata-kata, tapi juga memahami maksud, merasakan kasih, dan memberikan ruang bagi pesan itu untuk mengubah hidupnya. Sebaliknya, ketika hati tertutup, kata-kata yang paling indah pun hanya akan berlalu sebagai suara sesaat. Bukankah hal yang sama juga sering terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan? Kita hadir dalam misa, kita membaca kitab suci, mengikuti doa, bahkan mendengarkan homili setiap hari Minggu. Namun, apakah sabda Tuhan sungguh meresap ke dalam hati dan mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak? Ataukah kita hanya mendengar suaranya, tapi belum sungguh membuka hati untuk melakukan kehendaknya? Mungkin Tuhan tidak berhenti berbicara. Mungkin justru hati kitalah yang semakin dipenuhi oleh begitu banyak suara dunia. Ada kesibukan, ambisi, kekhawatiran, dan hiruk-pikuk perasaan, sehingga suara Tuhan perlahan tenggelam. Padahal, setiap kali Tuhan berbicara, Ia tidak sekedar ingin memberi informasi, melainkan ingin membangun relasi, menguatkan iman, dan menuntun kita menuju hidup yang lebih baik. Karena itu, permenungan hari ini mengundang kita untuk bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Ketika Tuhan berbicara, apakah saya hanya mendengar suaranya atau sungguh mendengarkan hatinya? Sebab hati yang mau mendengarkan adalah hati yang siap diubah, dan hidup yang diubah oleh sabda Tuhan akan menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, Penginjil Matius pagi ini mengisahkan para murid yang bertanya kepada Yesus mengapa Ia mengajar dengan perumpamaan. Jawab Yesus tampak cukup jelas. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sekilas, seolah-olah Yesus sengaja menyembunyikan kebenaran. Namun, dalam terang iman Katolik, persoalannya bukan terletak pada cara Tuhan berbicara, melainkan pada kesiapan hati manusia untuk menerima sabdanya. Allah selalu berkehendak agar setiap orang mengenal dan mengalami keselamatan. Namun, sabda Tuhan hanya berbuah dalam hati yang rendah hati, terbuka, dan bersedia diubah. Perumpamaan menjadi semacam cermin bagi mereka yang sungguh mencari Tuhan. Perumpamaan membuka makna yang lebih dalam, tapi bagi mereka yang menutup hati, perumpamaan hanya tinggal sebuah cerita. Yesus kemudian mengutip nubuat Nabi Yesaya tentang hati yang telah menjadi tumpul, telinga yang enggan mendengar, dan mata yang enggan melihat. Dalam tradisi Gereja Katolik, hati bukan sekedar pusat perasaan, tapi pusat seluruh kehidupan manusia. Tempat lahirnya keputusan, tempat bertumbuhnya iman dan relasi dengan Allah. Karena itu, akar persoalan bukanlah kurangnya pengetahuan tentang Tuhan, melainkan hati yang perlahan kehilangan kepekaan terhadap suaranya. Dosa, kesombongan, kelekatan pada hal-hal duniawi, dan sikap yang merasa diri sudah benar dan dapat membuat seseorang mendengarkan sabda setiap hari, tetapi tidak lagi membiarkan sabda itu membentuk hidupnya. Inilah sebabnya gereja terus mengajak umat untuk mengalami pertobatan yang berkelanjutan, yaitu pembaharuan hati agar semakin selaras dengan kehendak Kristus. Di akhir perikop ini Yesus berkata, "Berbahagialah matamu karena melihat, telingamu karena mendengar." Sabda ini bukan sekedar pujian bagi para murid, melainkan penegasan bahwa iman adalah sebuah rahmat. Mata yang mampu melihat karya Allah dan telinga yang mampu mendengar sabdanya adalah anugerah yang harus dipelihara melalui doa, Ekaristi, kitab suci, dan kehidupan yang setia pada ajaran gereja. Dalam spiritualitas Katolik, mendengarkan sabda bukan berhenti pada pemahaman intelektual, tapi harus berkelanjutan pada ketaatan dan tindakan nyata. Sabda yang sungguh didengar akan mengubah cara kita berpikir, mengampuni, mengasihi, dan melayani. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pendengar sabda, tapi juga saksi Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa hari ini Yesus sebenarnya tidak sedang berbicara tentang kemampuan telinga untuk mendengar atau kemampuan mata untuk melihat. Yesus sedang berbicara tentang kondisi hati. Sebab hati yang terbuka akan mampu mengenali suara Tuhan, sedangkan hati yang tertutup akan membuat sabdanya berlalu begitu saja. Pertanyaannya, bukan lagi apakah Tuhan masih berbicara. Karena Tuhan tidak pernah berhenti menyapa umat-Nya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa kita seringkali gagal mendengarkannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita melihat beberapa sikap yang tanpa kita sadari sering muncul dalam kehidupan umat Katolik dewasa ini. Pertama, mendengar belum tentu mendengarkan. Salah satu tantangan terbesar umat Katolik dewasa ini bukanlah karena Tuhan berhenti berbicara, melainkan karena terlalu banyak suara lain yang kita dengarkan. Sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat di malam hari, perhatian kita dipenuhi oleh notifikasi ponsel, media sosial, berita, hiburan, pekerjaan, dan berbagai tuntutan hidup. Kita begitu cepat mengetahui apa yang sedang viral, mengikuti perkembangan dunia, bahkan menghafal perkataan para tokoh publik atau influencer. Namun, apakah kita juga begitu akrab dengan sabda Tuhan? Ironisnya, banyak umat tetap setia mengikuti misa setiap minggu, tapi sabda yang didengar seringkali berhenti di telinga. Tidak lama setelah misa selesai, isi homili sudah terlupakan. Kita mudah mengikuti video yang lewat di media sosial, tapi sulit mengingat satu ayat Injil yang baru saja kita dengar. Akibatnya, hidup lebih sering dibentuk oleh opini dunia daripada oleh nilai-nilai Injil. Kita menjadi mudah marah, cepat menghakimi, sulit mengampuni, dan semakin larut dalam budaya saling menyalahkan. Padahal, setiap minggu Tuhan mengajarkan kasih, kerendahan hati, dan belas kasihan. Karena itu Injil hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur. Suara siapa yang paling banyak membentuk cara pikir dan cara hidup kita? Jika setiap hari kita menyediakan waktu berjam-jam untuk mendengarkan dunia, sudahkah kita menyediakan beberapa menit untuk mendengarkan Tuhan? Jangan sampai kita lebih mengenal isi media sosial daripada isi Injil. Sebab hidup kita pada akhirnya akan dibentuk oleh suara yang paling sering kita dengar. Jika yang sering kita dengar adalah suara Kristus, maka hati kita pun akan semakin menyerupai hati Kristus. Yang kedua, hati yang sibuk seringkali menjadi hati yang tertutup. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa hati banyak orang telah menjadi keras. Kekerasan hati tidak selalu berarti seseorang menolak Tuhan atau meninggalkan gereja. Justru, hati bisa menjadi keras secara perlahan ketika terlalu dipenuhi oleh kesibukan, ambisi, kekhawatiran, dan berbagai urusan dunia. Tanpa disadari, kita masih datang ke gereja, masih mengikuti doa, tapi hati kita sudah tidak lagi benar-benar hadir di hadapan Tuhan. Realitas ini sungguh dekat dengan kehidupan umat Katolik dewasa ini. Tidak sedikit orang berkata, "Saya tidak sempat berdoa," atau "saya terlalu sibuk." Anehnya, kita tetap memiliki waktu berjam-jam untuk bekerja, menonton, bermain media sosial, atau mengikuti berbagai aktivitas lainnya. Persoalannya seringkali bukan karena kita tidak memiliki waktu, tapi karena Tuhan perlahan tidak lagi menjadi prioritas. Kesibukan telah memenuhi hati kita sehingga doa dianggap sebagai pelengkap, bukan lagi kebutuhan. Akibatnya, ketika menghadapi persoalan hidup, kita lebih cepat mencari solusi di internet, meminta pendapat banyak orang, atau mengandalkan kemampuan sendiri daripada lebih dahulu datang pada Tuhan. Injil hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Yang berubah seringkali adalah hati kita. Hati yang terlalu penuh oleh urusan dunia akan sulit mendengar suara Tuhan. Sebagaimana gelas yang sudah penuh tidak dapat lagi diisi air. Karena itu, kita perlu menyediakan ruang bagi Tuhan melalui keheningan doa, ekaristi, dan permenungan sabda. Sebab hanya hati yang menyediakan tempat bagi Tuhan yang akan mampu mengenali kehendak-Nya di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kesibukan saya semakin mendekatkan saya kepada Tuhan atau justru perlahan menjauhkan saya dari-Nya? Ketiga, kita hidup di era informasi, tetapi justru mengalami krisis kebijaksanaan. Salah satu ciri zaman ini adalah melimpahnya informasi. Dalam hitungan detik, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa dari seluruh dunia hanya melalui telepon genggam. Namun, Yesus mengingatkan bahwa banyak mendengarkan belum tentu memahami, dan banyak mengetahui belum tentu menjadi bijaksana. Pengetahuan dapat memenuhi pikiran, tapi hanya sabda Tuhan yang mampu membentuk hati. Kenyataan ini sungguh terasa dalam kehidupan umat Katolik dewasa ini. Begitu kita begitu mudah mengikuti berita yang sedang viral, mempercayai berbagai opini yang beredar di media sosial, bahkan ikut menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya. Tapi jarang cara pikir, cara bicara, bahkan cara kita menilai orang lebih dipengaruhi oleh tren, komentar warganet, atau toko media sosial daripada oleh ajaran Injil. Kita lebih sering bertanya apakah kata orang daripada apakah yang dikehendaki Tuhan. Akibatnya, ukuran benar dan salah perlahan bergeser dari sabda Tuhan menjadi suara mayoritas. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil bukan sekadar menjadi pribadi yang kaya informasi, tapi pribadi yang memiliki kebijaksanaan rohani. Kebijaksanaan lahir ketika kita membiarkan sabda Tuhan menjadi terang yang menuntun setiap keputusan hidup. Sebelum membagikan berita, kita bertanya apakah itu benar. Sebelum menghakimi sesama, kita mengingat ajaran Yesus tentang kasih dan belas kasih. Sebelum mengikuti arus dunia, kita bertanya apakah pilihan itu semakin mendekatkan kita kepada Kristus. Sebab pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah banyak informasi yang kita miliki, melainkan sejauh mana kita hidup dalam kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Di tengah banjir informasi, jangan sampai kita kehilangan arah karena melupakan satu-satunya suara yang membawa kita kepada kehidupan, yaitu suara sabda Tuhan. Keempat, mendengarkan Tuhan harus menghasilkan perubahan hidup. Yesus tidak pernah menghendaki sabdanya hanya berhenti sebagai sesuatu yang didengar, dihafal, atau direnungkan. Sabda Tuhan harus menjelma menjadi cara hidup. Karena itu, ukuran kedewasaan iman bukanlah seberapa sering kita mengikuti misa, atau seberapa sering kita membaca kitab suci, atau menghadirkan kegiatan rohani, melainkan seberapa nyata sabda Tuhan itu mengubah hati, membentuk karakter, dan tercermin dalam sikap kita setiap hari. Sabda yang sungguh didengarkan akan selalu melahirkan pertobatan dan perubahan hidup. Tantangan umat Katolik dewasa ini justru terletak pada kesenjangan antara apa yang didengarkan dan apa yang dijalankan. Tidak sedikit orang yang rajin beribadah, tapi masih mudah tersurut emosi, sulit mengampuni, gemar menyebarkan gosip, memberi komentar yang melukai di media sosial, atau bersikap tidak jujur dengan pekerjaan. Kita dapat berdoa, kasihilah sesamamu, tapi dalam hidup sehari-hari masih menyimpan kebencian, iri hati, bahkan enggan berdamai dengan anggota keluarga atau sesama umat. Di dunia digital, kita pun sering lebih cepat menghakimi daripada memahami, lebih sering mempermalukan daripada membangun, dan lebih mudah membalas daripada mengampuni. Jika sabda Tuhan tidak mengubah cara kita memperlakukan sesama, maka kita perlu bertanya apakah kita sungguh telah mendengarkannya. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi Injil yang hidup, yakni menghadirkan wajah Kristus melalui tindakan nyata. Dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang Tuhan, tapi lebih membutuhkan orang yang memperhatikan kasih, mempraktikkan kasih, kejujuran, kerendahan hati, kepedulian, dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sabda Tuhan benar-benar tinggal dalam hati kita, keluarga akan menjadi lebih harmonis. Komunitas menjadi lebih bersaudara, tempat kerja menjadi lebih jujur, dan media sosial menjadi ruang untuk menyebarkan harapan, bukan kebencian. Pada akhirnya, dunia tidak akan mengenal Kristus hanya dari apa yang kita ucapkan, tapi terutama dari cara kita hidup. Sebab sabda yang sungguh didengarkan akan tampak dalam kehidupan yang diubah oleh kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pemenungan hari ini mengingatkan kita bahwa persoalan terbesar dalam hidup ini bukan karena Tuhan berhenti berbicara, melainkan karena hati kita seringkali tidak lagi sungguh mendengarkan. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kesibukan, kemajuan teknologi, dan derasnya arus informasi, kita mudah kehilangan keheningan yang membuat kita, yang membuat hati peka terhadap suara Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berhenti menyapa. Ia berbicara melalui sabdanya, melalui ekaristi, melalui gereja, melalui suara hati, dan melalui setiap peristiwa yang kita alami. Oleh karena itu, marilah kita pulang dengan satu pertanyaan yang terus bergema dalam hati. Suara siapakah yang paling membentuk hidup saya saat ini? Suara Tuhan atau suara dunia? Semoga kita memohon rahmat agar Tuhan melembutkan hati kita, membuka telinga batin kita dan menolong kita bukan hanya menjadi pendengar sabda tetapi juga pelaku sabda. Sebab hanya hati yang mau mendengarkan Tuhan yang akan mampu mengenali kehendak-Nya, mengalami damai, sejahtera-Nya dan menjadi saksi kasih di tengah dunia. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Marcel sudah menyampaikan pengantar untuk pagi hari ini dalam perenungan. Dan terbuka kesempatan untuk Anda pendengar berinteraksi di 0811-3820-9440-0380-8254-44. Dan juga untuk umat Katolik Anda bisa juga bergabung di 0380-843-1152. Pak Marcel, beberapa hal sudah dijelaskan untuk pagi hari ini. Nah, kalau kita mendalami situasi dunia saat ini, ya kira-kira suara siapakah yang paling banyak berpengaruh terhadap hidup umat Katolik selama ini? Suara Tuhan yang didengar di dalam sabda dan juga doa, atau mungkin suara dunia yang dijumpai, ada media sosial, ada opini-opini yang disimak, dan juga berbagai kesibukan hari-hari ini. Silakan, Pak.
2: Iya, Pak Sony. Jika kita mau jujur melihat realitas kehidupan saat ini, harus diakui bahwa suara dunia itu seringkali lebih banyak mempengaruhi hidup umat Katolik daripada suara Tuhan. Bukan sebenarnya karena Tuhan berhenti berbicara, melainkan karena suara dunia itu hadir hampir tanpa henti. Itu melalui media sosial, melalui berita, hiburan, tren, dan berbagai tuntutan hidup. Setiap hari itu kita menghabiskan waktu berjam-jam itu mengikuti perkembangan dunia. Tetapi sering kali kita itu hanya menyediakan sedikit waktu untuk Tuhan. Akibatnya itu cara berpikir, cara mengambil keputusan, bahkan cara memperlakukan sesama itu lebih mudah dibentuk oleh opini publik daripada nilai-nilai Injili. Gereja, gejala ini kemudian tampak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, banyak orang itu lebih cepat percaya pada berita yang viral daripada mencari kebenaran. Kita itu lebih mudah terpancing emosi oleh komentar di media sosial. Lebih cepat menghakimi daripada memahami, lebih senang mengikuti apa yang sedang terjadi, menjadi tren daripada bertanya apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Bahkan tidak sedikit umat yang merasa gelisah jika tertinggal informasi di media sosial. Tapi tidak merasa kehilangan ketika melewatkan waktu doa pribadi atau waktu untuk membaca kitab suci atau waktu untuk menghadiri ekaristi pada hari Minggu. Tanpa terasa itu sebenarnya dunia perlahan-lahan menjadi guru yang membentuk hati kita. Dan sebagai orang Katolik itu kita dipanggil untuk sebenarnya membalikkan keadaan ini. Media sosial, teknologi, informasi itu bukan sesuatu yang harus dijauhi. Tetapi semuanya itu harus ditempatkan di bawah terang sabda Tuhan. Suara Kristus harus menjadi suara yang paling kita dengarkan. Karena hanya Dialah yang menunjukkan jalan kehidupan sejati. Itu Pak Sonia.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Marcel. Tapi memang kita harus mengaku bahwa kadang-kadang kita sulit untuk membedakan kedua suara ini. Mana suara Tuhan, mana suara yang mungkin ada dari dunia ini, Pak Marcel.
2: Iya, memang suara Tuhan dan suara dunia itu memang agak sulit untuk dibedakan. karena keduanya itu sering hadir secara bersamaan dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang Katolik itu kita memiliki pedoman yang jelas, yakni sabda Tuhan, ajaran gereja, dan suara hati yang sebenarnya dibentuk oleh Roh Kudus. Suara Tuhan itu selalu mengarahkan kita pada kasih, kebenaran, kerendahan hati, kejujuran, pengampunan, dan damai sejahtera. Sebaliknya, suara dunia itu seringkali mengajak kita untuk mengejar popularitas, keuntungan pribadi, kenyamanan, ego, dan pengakuan, meskipun harus mengorbankan nilai-nilai Injili. Cara yang paling sederhana untuk membedakan adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah pilihan ini membuat saya semakin dekat dengan Kristus atau justru menjauh darinya? Jika sebuah keputusan itu mendorong kita untuk semakin mengasihi sesama, semakin jujur, semakin rendah hati, semakin peduli, semakin setia kepada Tuhan, besar kemungkinan itu adalah suara Tuhan. Dan itu mungkin hal yang paling mudah atau hal yang paling gampang kita lakukan untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana suara dunia. Begitu, Pak Sony.
1: Iya, jadi paling tidak kita melihat bahwa itu dapat dipakai untuk orang lain bisa bahagia, atau mungkin juga dipakai untuk memuliakan Tuhan, itu adalah suara Tuhan siap-siap itu. Baik, terima kasih Pak Marcel. Nah, kalau dalam kehidupan kita setiap hari, kita tentu harus memiliki perubahan nyata. Perubahan nyata apa yang kemudian bisa diusahakan mulai dari hari ini sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh sudah mendengarkan suara atau sabda Tuhan itu. Silakan Pak.
2: Iya, seperti dalam permenungan tadi Pak Sony, saya sudah menekankan bahwa sabda Tuhan itu benar-benar berbuah jika itu diwujud nyatakan dalam tindakan nyata, tindakan kasih kita setiap hari di tengah keluarga dan di tengah lingkungan umat kita setiap hari. Maka ada beberapa perubahan nyata yang bisa kita usahakan. Pertama, perubahan itu dapat dimulai dari keluarga, karena di sanalah iman pertama-tama diuji. Mungkin Tuhan mengundang kita untuk lebih sabar kepada pasangan, lebih meluangkan waktu mendengarkan anak-anak, memperbaiki hubungan dengan orang tua, atau mengambil inisiatif untuk berdamai dengan anggota keluarga yang sudah lama berselisih. Bagi yang masih menyimpan luka atau kebencian, mungkin inilah saatnya belajar mengampuni. Mengampuni memang tidak menghapus luka seketika, tapi membuka jalan agar kasih Kristus bekerja untuk memulihkan hati kita. Di tengah kehidupan masyarakat dan dunia digital, perubahan nyata juga dapat diwujudkan dengan menggunakan kata-kata yang membangun. Tidak mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar, tidak ikut menghujat atau menghakimi orang lain di media sosial, serta lebih peduli kepada mereka yang kecil, miskin, sakit, atau sedang mengalami kesulitan. Kita juga dapat memulai kebiasaan rohani yang sederhana tetapi konsisten, seperti meluangkan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi dengan lebih sungguh, atau menyediakan beberapa menit setiap hari untuk hening mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya itu sebenarnya tanda bahwa kita sungguh mendengarkan sabda Tuhan, bukanlah banyaknya ayat yang kita hafal dalam kitab suci, melainkan semakin banyak orang yang merasakan kasih Kristus melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita setiap hari. Begitu Pak Sony.
1: Ya, terima kasih Pak Marcel sudah berbagi, baik dalam perenungan maupun juga dengan interaksi kita pagi hari ini. Dan selanjutnya Pak Marcel, mungkin ada penegasan yang Pak Marcel ingin sampaikan sekaligus akan menyampaikan penutup.
2: Terima kasih Pak Sony. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mulai hari ini marilah kita membuka hati, menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan dan membiarkan sabdanya mengubah hidup kita. Sebab dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya mendengarkan firman, tapi lebih banyak orang yang menghidupi firman dan menjadikan firman itu berbuah dan membawa dampak positif bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungan hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada kami melalui kitab suci, gereja, Ekaristi, dan berbagai peristiwa dalam kehidupan kami. Ampunilah kami apabila selama ini kami sibuk mendengarkan suara dunia daripada suaramu, lebih mudah mengikuti keinginan diri sendiri daripada kehendakmu, dan lebih cepat menanggapi berbagai informasi daripada merenungkan sabdamu yang memberi hidup. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami hati yang lembut rendah hati dan peka terhadap sapaan-Mu. Ajarilah kami untuk menyediakan waktu berjumpa dengan-Mu dalam doa, mencintai sabda-Mu, dan setia mengikuti Ekaristi sebagai sumber kekuatan iman kami. Semoga sabda yang telah kami dengarkan hari ini tidak berhenti di telinga, tetapi berakar di dalam hati, mengubah cara kami berpikir, berbicara, dan bertindak, sehingga dalam keluarga, tempat kerja, lingkungan masyarakat, maupun di media sosial, kami mampu menjadi pembawa kasih, damai, pengampunan, dan kejujuran, dan harapan bagi sesama. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Ya, terima kasih Pak Marsa sudah berbagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat
2: kasih,
1: pagi.
2: Pak Soni.
1: Pendengar demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Katolik untuk pagi ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel lahirnya, dan juga ini berdampak pada layanan.
2: Jaksa profesional berintegritas, humanis, dan menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kalau bicara penegak hukum, itu sebenarnya ada tiga pilar utama. Yang pertama itu,
3: pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang edisi hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama untuk pagi ini. Revitalisasi hadirkan pendidikan aman, nyaman, dan berkualitas. Kejaksaan mengedepankan setiap individu tidak dirugikan dan mendapat perlindungan setara di depan hukum. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Program revitalisasi sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan akses dan kesejahteraan serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Dampak positif revitalisasi pendidikan diungkapkan jajaran UPTD SD Impres Naimata, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya, laporan Alotani.
4: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
1: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
5: Siswa kelas 6C SD Impres Naimata, Kota Kupang, Adiba Sakila Ramadhani kepada RRI Selasa 21 Juli 2026 merasa bangga dan senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, lazimnya mereka harus bergantian jam sekolah pagi dan siang, akan tetapi setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, proses belajar mengajar hanya berjalan 1 shift saja, yakni pagi hingga siang.
4: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
6: Kalau sekarang
4: karena sudah memasuki shift pagi, sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
5: Guru SD Impres Naimata, Kota Kupang, Jackson S.V. Haga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Naimata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
1: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel lahirnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
5: Kepala SD Impres Naimata, Kota Kupang, Martinus Klau kepada RRI menuturkan, hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
7: seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore, karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift, sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam, karena ada guru mata pelajar yang mengajar pagi harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift, berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luzi, kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan, yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membantu sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
8: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang, dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan. Jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
5: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan, revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak, yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Ekosistem Media Dijen KPM Kementerian Komunikasi Digital RI Faridah Dewi Maharani dalam pantauannya bersama Kemendikdasmen atas hasil pelaksanaan program revitalisasi pendidikan di SD Impres Naimata Kota Kupang Selasa 22 Juli 2026 menyampaikan program terbaik cepat pemerintah saat ini adalah Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Dua program tersebut saat ini telah diluncurkan dan proses belajar mengajar sudah berjalan di tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Farida Maharani, akses masuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk menjawab pemerataan pendidikan bagi anak-anak didik lainnya, pemerintah meluncurkan program revitalisasi pendidikan untuk menyasar semua anak-anak Indonesia di tanah air. Program tersebut menurutnya merupakan program hasil terbaik cepat atau PHTC pemerintah yang fokus pada perbaikan fisik sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas.
9: Ternyata akses ini menjadi penting, yang tadinya sekolahnya hanya beberapa murid, kemudian bisa menampung 539 anak di 2025 ketika mendapat bantuan revitalisasi. Daya tampungnya diperbanyak dan terbukti hampir penuh tinggal satu kelas ya Pak ya. Mungkin ini tidak hanya terjadi di lingkungan di SD Naimata, tapi bisa juga terjadi mungkin di lingkungan-lingkungan yang lain. Terutama pembangunan yang terjadi antara di Pulau Jawa dengan Indonesia Timur. Jawa dengan Indonesia Timur ini harus menjadi concern. Terbukti dengan SD Naimata ini ketika dibuka lebih banyak, daya tampungnya luar biasa, 539 anak. Yang bayangkan ketika ini tidak direvitalisasi, maka akan banyak anak-anak yang tidak punya akses untuk sekolah. Itu paling dasar adalah sekolah dasar.
3: Widya Prada, ahli muda pada Kemendikdasmen RI, Dr. Kamit, selaku pengawas revitalisasi sekolah di Kota Kupang menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Hal tersebut menurut Kamit terjawab melalui proses mengajar di ruang kelas yang memadai, yang ditunjang dengan tenaga guru memadai dan juga kompeten. Oleh karena itu menurut Dr. Kamit, revitalisasi pendidikan merupakan program terbaik pemerintah saat ini untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada generasi bangsa untuk mempersiapkan diri melalui pendidikan yang memadai di dalam ruang kelas yang layak dan aman. Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur menjelaskan terkait dua kapal karam yang saat ini masih berada di pesisir pantai Alak Gua Monyet, Kota Kupang. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
10: Kepala Dinas Perhubungan NTT, Frederick Wenunu, menyampaikan hingga saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan KSOP Kelas 3 Kupang untuk menginventarisir kerusakan dua armada tersebut. Ia mengungkapkan di sub NTT juga akan berkoordinasi dengan calon operator yang akan mengoperasikannya. Hal tersebut disampaikan Kadishub NTT usai rapat dengar pendapat di kantor DPRD NTT.
11: Sekarang kan prosesnya koordinasi dengan KSOP, termasuk dengan melakukan inventarisir kaitan dengan besaran kerusakan itu untuk kemudian diusulkan anggaran apakah itu bisa dibayar oleh pihak pusat yang menjadikan ini untuk bisa di, tapi sedang diinventarisir untuk bagaimanapun nanti kita juga koordinasi dengan calon operator yang akan mengoperasikan. Tentunya sesuai dengan perencanaan kita bagaimana bisa dia melakukan pembiayaan itu termasuk dihitung dengan hasil operasional yang dilakukan.
10: Selain itu, ia menjelaskan Pemprov NTT telah meminta KSOP dan Navigasi Kupang yang merekomendasikan orang dari Jakarta untuk melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian pusat baik dari jumlah kerusakan maupun biaya perbaikan. Tim tersebut sedang melakukan penilaian di lapangan dan ditargetkan akan selesai dalam sepekan ini. Namun, penilaian tersebut disesuaikan dengan kondisi pasang surut. Di sub NTT menerangkan, apabila proses penilaian dan penghitungannya sudah rampung, maka hasilnya akan dilaporkan ke Gubernur NTT. Melalui proses penilaian tersebut, diharapkan bisa berjalan lancar sehingga rencana perbaikan dua armada milik Pemprov tersebut dapat terlaksana agar kelak bisa dioperasikan kembali di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Danrem 161 Wirasakti pimpin pengambilan sumpah 16 PNS dan Kesyah Kupang teguhkan komitmen pengabdian. Informasi selengkapnya bersama Vince Sakarias.
12: Korem 161 Wirasakti menggelar upacara pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil di lingkungan Denkesyah 090401 Kupang tahun 2026 yang berlangsung Rabu 22 Juli 2026 di Aula Sudirman Makorem 161 Wirasakti. Kegiatan yang berlangsung hikmat tersebut dipimpin oleh Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono dalam amanatnya Pangdam 9 Udayana yang dibacakan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan pengambilan sumpah dan janji PNS merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi serta menjadi ikatan moral dan hukum senantiasa mengabdi kepada bangsa dan negara.
13: PT mendapatkan hak kesejahteraan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat undang-undang. Pada seluruh instansi yang terkait dan pemerintah daerah, mari senantiasa kita tingkatkan koordinasi dan komunikasi. Apabila ada kendala di lapangan, mari kita selesaikan bersama-sama melalui musyawarah dan tindakan nyata.
12: Lebih jauh, Pangdam 9 Doyana juga mengingatkan agar para PNS TNI Angkatan Darat selalu mengedepankan integritas, kejujuran, disiplin dan tanggung jawab, serta etika kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas. Didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, memperdalam pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, serta memberikan kontribusi yang nyata dalam memperkuat sumber daya manusia aparatur pertahanan negara yang profesional dan berdaya saing. Kegiatan tersebut turut dihadiri Danrem 161 Wirasakti, Kasrem 161 Wirasakti, para Kasih Korem 161 Wirasakti, Kepala Balak Ajukodam 9 Doyana, serta para PNS di lingkungan Denkesya 090401 Kupang.
3: Kejaksaan mengedepankan bahwa setiap individu tidak dirugikan dan mendapat perlindungan setara di depan hukum. Laporan selengkapnya bersama Analopo.
2: orang sama di depan hukum. Tidak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah.
14: Peningkatan kesadaran, pengamanan kebijakan, dan pencegahan penyalahgunaan hukum merupakan tiga pilar utama tugas dan fungsi kejaksaan mewujudkan sistem penegakan yang profesional, transparan, dan berkeadilan sosial. Kasih Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Kota Kupang Samuel O'Neill Sini kepada RRI mengatakan, dalam melaksanakan penegakan hukum, kejaksaan mengedepankan bahwa setiap individu tidak boleh dirugikan, melainkan harus dilindungi agar haknya terpenuhi.
2: Jaksa profesional berintegritas, humanis, dan menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kalau bicara penegak hukum, itu sebenarnya ada tiga pilar utama. Yang pertama itu kita bicara terkait dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jadi kalau kita bicara keadilan itu, dalam penegakan hukum, kita memastikan bahwa setiap individu tidak dirugikan dan mendapat perlindungan yang setara atau equality before of the law. Ya, jadi semua manusia atau semua orang sama di depan hukum.
14: Pendampingan hukum pada proyek sekolah rakyat diakui Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Ali Sumarto difokuskan pada mitigasi risiko administrasi, legalitas lahan, tata kelola anggaran non-APBN, serta perlindungan hak anak dan tenaga pendidik guna mencegah terjadinya penyimpangan atau intervensi ilegal.
15: Pada saat ini khususnya di daerah Kabupaten Kupang itu yang menjadi salah satu contoh itu adalah pembangunan sekolah rakyat, di mana tentunya kita juga berharap pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik dan sampai dengan sejauh ini cukup terjalinlah sinergitas baik dari masing-masing institusi, baik dari kejaksaan, kemudian dari Kementerian PU, kemudian juga dari pihak-pihak lain, dan kami harapkan juga tentunya dengan adanya pendampingan-pendampingan terhadap proyek-proyek atau pembangunan-pembangunan yang strategis ini untuk meminimalisan yang tidak diinginkan.
14: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang pada Juli 2026 yang telah mencapai 96% dan diharapkan rampung pada Agustus 2026 oleh Kejaksaan Negeri dapat mencegah penyimpangan melalui risiko administrasi dan tata kelola anggaran non-APBN. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesulitan memenuhi kebutuhan pembalut masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian perempuan dari keluarga prasejahtera di Kota Kupang. Kondisi ini mendorong pemerintah Kota Kupang menghadirkan program Inakasih sebagai bentuk bantuan bagi perempuan usia subur. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sengge.
16: Ini untuk mama pribadi sangat-sangat bermanfaat dan keuangannya tidak memadai atau kurang mampu.
17: Kesulitan memenuhi kebutuhan pembalut masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian perempuan dari keluarga prasejahtera di Kota Kupang. Kondisi ini mendorong pemerintah Kota Kupang menghadirkan program Inakasih sebagai bentuk bantuan bagi perempuan usia subur. Penyaluran bantuan di Kecamatan Kota Lama menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Kupang dalam menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Bahkan program Inakasih mendapat apresiasi dari masyarakat penerima manfaat. Siti Sofia Datomela bersama Nun Aini Laudum, penerima manfaat, mengaku keterbatasan ekonomi membuat mereka kerap tidak mampu membeli pembalut. Bahkan dalam kondisi tertentu terpaksa menggunakan potongan kain sebagai pengganti karena harus mendahulukan kebutuhan makan keluarga. Kebutuhan pembalut sangat berpengaruh terhadap pengeluaran bulanan mereka. Kondisi ini dinilai menjadi beban tersendiri bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
16: Keluarga yang sangat-sangat berkurang karena mama juga pernah mengalami sampai tidak bisa beli pembalut. Mungkin ini juga rasa yang mama terima kasih banyak, dan juga program yang ini mama sangat-sangat menerima dan manfaat karena mengucap syukur. Mama sampai saat ini masih diberi kesempatan.
18: Menurut saya dari Kelurahan Armata, menurut saya program ini sangat bagus. Karena rata-rata ekonomi prasejahtera bagi kami itu sangat membantu. Karena pengeluaran tiap bulan untuk perempuan seperti kami itu sangat besar dalam bentuk software dan lain-lainnya. Semoga program ini terus dilanjutkan dan terus dilanjutkan setiap tahun.
17: Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil menyebut kondisi tersebut banyak dialami keluarga prasejahtera. Menurutnya biaya pembelian pembalut seringkali membuat masyarakat harus memilih antara memenuhi kebutuhan kesehatan perempuan atau kebutuhan pangan sehari-hari.
19: Bayangkan satu pembalut dipakai atau dibeli dengan harga kecil saja 10.000. Kalau 4 orang 40.000. Kalau dikali 2 sudah 80.000. Itu kan uangnya sangat besar.
17: Melalui program Inakasi, pemerintah Kota Kupang berupaya menjawab persoalan yang selama ini dihadapi perempuan dari keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan kebutuhan dasar kesehatan reproduksi dapat diakses tanpa menambah beban ekonomi keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi menggelar kegiatan KPK mengajar di SD Negeri Batu Esa Kabupaten Kupang. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA ini dikolaborasikan dengan Bank Mandiri untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada para siswa sejak usia dini. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
20: Melalui metode edutainment, ratusan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 diajak belajar sambil bermain mengenai nilai kejujuran, disiplin, keberanian, kesederhanaan, dan berbagai nilai anti korupsi lainnya. Selain memberikan edukasi, Bank Mandiri juga menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Kupang. Direktur Sosial dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif, mengatakan kegiatan KPK mengajar merupakan bagian dari program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang bertujuan menanamkan nilai integritas kepada anak-anak melalui pendekatan yang menyenangkan.
21: Kegiatan ini juga kami ingin melihat kondisi sekolah di mana yang kami datangi, di mana berdasarkan angka 55% sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam keadaan rusak. Maka nanti bisa lihat kondisi sekolah dasar negeri Batu Esa ini harus terus kita tingkatkan, kita dukung infrastrukturnya, tenaga pendidikannya, para pengajarnya juga harus kita dukung.
20: Sementara itu, Kepala Cabang Bank Mandiri Urip Simoharjo Cabang Kupang, Iwayan Edi, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud kepedulian Bank Mandiri dalam mendukung pendidikan serta membentuk generasi muda yang berintegritas dan siap menjadi pemimpin di Nusa Tenggara Timur.
22: Kita lihat kondisi-kondisi di daerah yang sangat membutuhkan dukungan dari baik itu pemerintah maupun dari kami, dari BUMN, sehingga kami bersinergi untuk saling membantu sesama supaya ini kegiatan bisa berkelanjutan.
20: KPK dan Bank Mandiri berharap sinergi dalam program pendidikan anti korupsi ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak-anak di daerah memperoleh pendidikan karakter sekaligus dukungan untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Koperasi Kredit Union atau CU Serviam kembali membuktikan manfaat nyata perlindungan jaminan sosial bagi para anggotanya. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
23: Melalui program keagenan korporasi, ahli waris anggota CU Serviam yang meninggal dunia menerima santunan jaminan kematian atau JKM sebesar Rp42 juta. Kepala Bidang IT dan Pemasaran CU Serviam, Dominikus Hendrikus, menjelaskan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh anggota maupun keluarga. Dominikus mengungkapkan hingga saat ini telah terjadi 2 kasus klaim kematian anggota yang berhasil diproses melalui program tersebut. Saat ini sebanyak 2.287 anggota CU Serviam telah terdaftar sebagai peserta. Jumlah tersebut masih sebagian kecil dari total sekitar 110.000 anggota CU Serviam.
24: Dari total anggota 110.000, baru 2.287 orang yang bergabung. Sementara kami siapkan lagi datanya, kalau bisa dalam waktu dekat ini kami upload lagi. Supaya kalau bisa semua anggota yang melakukan pinjaman di kami, bisa kami proteksi juga di BPJS Ketenagakerjaan.
23: Salah seorang penerima manfaat, Niket Tagur, ahli waris peserta asal Oebobo, mengaku santunan yang diterima sangat membantu keluarganya, terutama untuk membiayai kebutuhan pemakaman.
25: Tanggapannya berguna untuk ketemu sementara dan membangun bapak penguburan. Jadi mungkin dari lewat ini juga terima kasih untuk BPJS, terima kasih untuk Serviam, bisa dapat membantu untuk buat bapak punya kuburan. Semoga Serviam maju, BPJS juga.
23: Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan CU Serviam menjadi contoh sinergi antara lembaga keuangan dan penyelenggara jaminan sosial mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berbagai penelitian menunjukkan perkembangan fisik anak-anak saat ini cenderung lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Selain pertumbuhan fisik dan masa pubertas yang datang lebih awal, anak-anak juga memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan teknologi. Di sisi lain, perubahan zaman turut berpengaruh terhadap tren angka kelahiran, baik di Indonesia maupun secara global. Meski demikian, jumlah penduduk Indonesia masih terus bertambah karena didukung besarnya populasi usia produktif. Perubahan tersebut juga dirasakan masyarakat, salah satunya Suyanto. Kepada RRI menilai perkembangan anak-anak saat ini terlihat lebih pesat dibandingkan pada masanya. Menurutnya pemerintah tetap perlu memperkuat kebijakan pengendalian penduduk serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar pertumbuhan tetap seimbang dan kualitas sumber daya manusia tetap dipertahankan.
0: Untuk penduduk Indonesia ya, saya kira perkembangan kan cukup pesat ya, saya kira itu. Jadi akhirnya saya tidak tahu jumlahnya yang pasti berapa. Saya dilihat perkembangan yang ada di kota ini, saya kira dilihat dari anak-anak ya. Kemudian banyak anak-anak kecil yang beri menunjukkan bahwa angka kelahiran banyak gitu.
3: Berbeda dengan pandangan Suyanto, berbeda dengan pandangan generasi sebelumnya, kalangan generasi Z memiliki pertimbangan tersendiri terkait dengan membangun keluarga. Ardo Suatu mengaku hingga saat ini menikah belum menjadi prioritas dalam hidupnya. Menurutnya kesiapan menjadi orang tua tidak hanya diukur dari usia, tetapi juga kematangan emosi, kesiapan mental, dan kondisi finansial. Karena itu ia memilih menikmati masa produktif untuk mengembangkan diri sebelum memutuskan berkeluarga. Perbedaan pandangan antar generasi ini menunjukkan bahwa isu kependudukan bukan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Revitalisasi hadirkan pendidikan aman, nyaman, berkualitas. Kejaksaan mengedepankan setiap individu tidak dirugikan dan mendapat perlindungan setara di depan hukum. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang pagi ini
3: Pro 1

saat mentari bersinar, wajahmu yang terpancar. Dalam hati ini, cintamu telah terpatri. Senyummu seperti hangatnya pagi yang kan kembali setiap hari. Aku tahu cinta ini tak selalu lurus, tapi aku yakin hati tulus.

Dari Konsert Novelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, saatnya untuk Anda bisa bergabung pagi ini dan juga menyimak informasi-informasi yang disiapkan untuk Anda di Kupang pagi ini di edisi 23 Juli 2026. Saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11. Tapi untuk saat ini Anda punya kesempatan pendengar untuk bagi informasi pagi. Sudah keluar dari rumah dan setelah lihat ternyata jalannya pagi ini sudah mulai rame, dan juga mungkin informasi pagi sampai di tempat tertentu belum diangkut, atau juga mungkin ada hal-hal lain yang bisa dibagikan informasinya. Ya, diangkutnya mungkin agak siang sedikit ya, tapi maksudnya sudah beberapa hari ini tidak diangkut, atau juga mungkin informasi yang tidak terduga lainnya, informasi kebakaran, informasi-informasi lainnya pendengar, bisa bagi informasi pagi di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, atau juga di 0811382094440 di WhatsApp ya. Yang bergabung dengan kami di RRI underscore Kupang, selamat pagi, boleh bergabung di TikTok dan juga bagi informasi pagi dari sekitar Anda. Saya juga siapkan informasi-informasi pagi yang nanti bisa Anda simak untuk pagi ini, kejadian yang kemarin sampai dengan tadi subuh ya. Informasinya akan disampaikan untuk Anda pagi hari ini. Jadi ada kesempatan untuk Anda juga pendengar bisa bagi cerita dari sekitar Anda yang saat ini sudah ada di jalan menuju ke tempat tugas, sambil lihat kondisi jalan juga bisa bagikan informasinya dalam bentuk video pendek juga boleh, atau juga lewat komentar di RRI underscore Kupang atau juga di WhatsApp ya, 0811382094440, 0811382094440 waktu kita pendengar nanti sampai di pukul 7.30, karena di 7.30 ada yang punya keluhan terkait dengan air minum, itu juga nanti akan ada Direktur PDAM Kota yang nanti akan berbagi, bisa bagi ceritanya. Dan juga mungkin siapa tahu di antara Anda ada yang juga airnya sudah beberapa waktu ini tidak jalan ya, maksudnya airnya jalan tidak ngalir maksudnya ya. Susun de jalan lah air. Nah, ini bisa bagikan informasi paginya di 0811382094440 atau RRI underscore Kupang di TikTok sampai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Untuk pagi hari ini, informasi pertama untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto kemarin melantik Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI dan juga Yos Sunito Yoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara di Jakarta hari kemarin. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden untuk Universitas Republik Indonesia. Ini kemudian mengucapkan sumpah jabatan dipandu oleh Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara menjelaskan Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Ia mengatakan konsep ini mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara. Dia mencontohkan Prancis yang punya lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat pemerintah, dan model serupa, kata Pras, diharapkan mampu untuk menghasilkan pemimpin yang tidak hanya punya kemampuan teknis tetapi juga punya wawasan kebangsaan yang kuat, ya. Menariknya memang universitas yang punya ada rektor, ada ketua, ada direktur kalau akademia, tapi kalau Universitas Republik Indonesia namanya gubernur, ya. Oke, kita beralih ke informasi lain. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Sudaryono, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sesudah melantik dirinya memimpin lembaga tersebut meminta Sudaryono untuk bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola yang tengah membelit BGN. Dan Sudaryono mengatakan target yang diberikan Prabowo tidak panjang, tapi pesannya tegas. Dia meminta untuk segera menghadapi masalah yang ada dan tidak menghindarinya. Sudaryono menyebutkan bahwa betul BGN saat ini memiliki masalah dalam hal tata kelola. Dia tidak menampik terhadap penyelewengan, pelanggaran hukum, sampai kurangnya transparansi dalam tubuh BGN. Dan ada sederet persoalan yang saat ini menjadi atensi dari Sudaryono. Sudaryono sudah menyampaikan hal ini kepada timnya yang baru di BGN. Kalau ada pegawai BGN yang tersandung masalah hukum, Sudaryono menegaskan bahwa proses ini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, dan ini berlaku bagi pihak yang diperiksa sebagai saksi maupun yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi ini pendengar

1382094440 sambil bagi informasi pagi dari tempat Anda bagaimana pagi hari ini kondisi lalu lintas atau juga informasi harga dari pasar yang mendengarkan kami di sana untuk bagi informasinya pagi hari ini di 23 Juli 2026.

0: bahwasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman.
1: Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para

0: pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka...

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 7 pagi dan mungkin Anda pagi ini bersiap untuk ke tempat kerjanya. Hati-hati di jalan, kalau ada informasi pagi dari jalan bisa dibagikan nanti untuk pagi hari ini. Di save line WhatsApp-nya untuk bisa berbagi informasi pagi. Kalau Anda temui sesuatu di jalan bisa bagi informasi paginya di Pro 1. Atau pertanyaan-pertanyaan seputar layanan PDAM Kota Kupang nanti di 7.30 bersama dengan Direktur PDAM Kota Kupang. Jadi ada kesempatan untuk Anda bisa gabung. Ada informasi dari Lamboya di RRI _ Kupang di Sumba Barat. Informasi dari Lamboya tahun ini panennya katanya panen jagung lumayan banyak. Terima kasih untuk Bapak Sakina dari Sumba Barat yang sudah bergabung dan berpendapat pagi ini atau kasih info dari Sumba Barat. Terima kasih Bapak Sakina, sukses untuk aktivitasnya di Lamboya Sumba Barat di RRI _ Kupang. Selamat pagi untuk Mas Der. Dari Sanggawen Rote, pagi ini cerah di Sanggawen Rote. Ada yang minta pantun ke saya ya. Boleh saya kasih pantunnya ya. Ini akunya Asma Lince. Pergi ke warung beli roti, rotinya manis bikin hati senang. Selamat pagi, wahai si pelupa kopi. Bangun tidur langsung cari kasur lagi. Selamat pagi untuk yang bergabung, boleh bagi pendapat dan juga bagi informasi pagi harinya. Informasi terkait dengan kondisi di sekitar Anda atau juga pertanyaan tentang layanan PDAM Kota boleh. Nanti ada Direktur PDAM Kota di 7.30 dan nanti akan ditanyakan langsung ke Pak Direktur pertanyaan dari Anda. Selamat pagi untuk Pak Judi Amalo, sehat-sehat. Terima kasih sudah bergabung Pak Irens. Kemudian juga ada ini tadi Bapak Sakina ya, yang sudah berbagi informasi pagi dari Lamboya, katanya panen di sana. Tahun ini panen jagungnya lumayan di Sumba Barat, utamanya di Lamboya ya. Terima kasih sudah berbagi info. Di daratan timur juga bisa bagi informasi paginya. Yang pagi ini sudah melaju di Jalan Timur Raya menuju ke arah Soe dan ke sana, silahkan bagi informasi paginya. Lalu lintas di sana pagi ini ramai lancar kah? Atau juga informasi lain bisa dibagikan pagi ini. Ya, harusnya balik pantunya dari Bung Ais Marlice. Saya tunggu pantun balasannya ya.

0: 23 Juli pendengar diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Ini tidak sekedar acara seremoni saja ya, tetapi penting sekali untuk mengingat bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Penetapan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional ini berakar dari sejarah panjang kepedulian bangsa terhadap hak dan juga kesejahteraan anak-anak Indonesia. Dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 79 tentang kesejahteraan anak yang jadi tonggak awal perlindungan anak secara khusus di Indonesia. Tapi secara resmi pendengar, Hari Anak Nasional itu mulai diperingati pada era Presiden Soeharto ya. Tepatnya di tahun 1984 peringatan Hari Anak Nasional pertama. Ini berdasarkan keputusan Presiden tahun 84 nomor 44 dan pemerintah tetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk bangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak-anak ini adalah aset penting untuk pembangunan bangsa. Tentu Anda juga harus mengucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada anak-anak Anda yang hari ini bertepatan dengan mereka diperingati harinya, Hari Anak Nasional, dan mengingat mereka sebagai aset pembangunan bangsa ke depannya. Setiap tahunnya memang tema Hari Anak Nasional berubah ya, dan ini menyesuaikan dengan tantangan zaman. Apa tantangan yang menurut Anda ini saat ini menjadi tantangan zaman Hari Anak Nasional? Gadget kah? Dulu anak-anak kalau pagi hari, siang hari sampai malam hari, mereka lebih senang bermain di luar ketimbang di dalam. Sekarang mereka lebih banyak di dalam rumah dan tidak keluar. Kenapa? Gadgetnya sudah. Ini tantangan, salah satu tantangan peringatan Hari Anak Nasional. Kalau Anda yang mau bergabung di komentar pagi ini juga boleh, RRI_Kupang. Menurut Anda ya paling Hari Anak Nasional itu tantangan besar apa yang harus dihadapi saat ini dan harus jadi perhatian? Boleh gabung sambil bagi informasi paginya, boleh. Iya, ada dari Sumba Barat, sudah dua orang dari Sumba Barat nih. Satu dari Lemboya, satu dari Wanukaka. Yang Wanukaka kasih cerita kalau di Wanukaka itu event wisatanya Februari. Wanukaka itu event wisatanya Maret, sedangkan event wisata di Lemboya itu ada pasola pada bulan Februari. Terima kasih. Ini kayaknya perlu dipekerjakan di Dinas Pariwisata ya, Bung Newton, Kak Newton _24 K atau Bung. Terima kasih ya, sukses. Terima kasih informasinya dari Lemboya dan juga Wanukaka pagi ini. Bulan Februari ada pasola di Wanukaka dan juga Maret juga ada pasola di Maret Wanukaka dan bulan Februari di Lemboya. Terima kasih untuk bergabung dan berbagi informasi paginya ya. Terima kasih untuk besok libur. Kemudian ada yang mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kakak Didi Manafe. Terima kasih Bung Der. Salam kenal dari Medan. Terima kasih untuk Syam Arya yang mau bagi informasi paginya, juga boleh di 0811-3820-9440. Bagi informasi pagi ya, informasi pagi dari sekitar Anda. Kalau ada informasi pagi dari sekitar Anda atau pertanyaan terkait dengan kondisi pagi hari ini, boleh dibagikan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Soni.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini, Kak? Mak Meri Nomleni di Wesau. Bagaimana, Mak Meri? Aman terkendali di Wesau pagi ini cuacanya?
1: Pagi ini cuaca agak dingin sedikit.
0: Dingin saja. Sedikit saja. Kemarin lebih banyak, Kak, dinginnya, Mak Meri?
1: Iya.
0: Oke, okay. Mak Meri ada. Iya.
1: Soni.
0: Iya.
1: Untuk jalan jurusan Wekabito Wesau ini padat sekali pagi-pagi, Kak
0: Soni. Pagi-pagi Wekabito Wesau jalannya padat ya. Sekali ya.
1: Nah, antara anak sekolah dan untuk SMA Negeri 1 Kupang Timur.
0: Betul, itu sekolahnya ada di sekitar daerah situ, Mak Miri ya?
1: Iya, padat sekali.
0: Padat sekali.
1: Security belum ada, Kak Suni.
0: Apanya yang belum ada, Mama?
1: Security belum
0: ada. Oh, security jadi, belum ada di daerah situ, ya.
1: Dalam agak bahaya, bagi saya yang jalan kaki ini.
0: Iya.
1: Dan saat itu agak macet, bisa dari timur, dari jalan jurusan Wekabisi ke saat itu.
0: Iya.
1: Padat sekali, apalagi yang ojek ini ya, kadang gitu, kadang empat orang begitu, sudah bahaya juga.
0: Iya.
1: Oh. Ke SMP, ke SD.
0: Mama, ini kemacetannya di daerah dari pos polisi itu sampai ke SMA kah? Atau hanya sepotong saja sampai gereja?
1: Dari itu depan SMA Negeri 1 itu agak padat, kendaraan keluar masuk ke dalam ini gedung halaman sekolah itu
0: kosong. Oke, iya.
1: Agak padat
0: pagi-pagi. Sudah baru 7.13 tapi sudah padat di sana. Iya. Terima kasih, Mak Miri. infonya.
1: Itu lagi untuk satu lagi ke pasar Intrasari itu bagasuni ya, karena dari jurusan kantor lurah itu ke masuk ke pasar itu ya kendaraannya tidak diatur dari pasar itu bentuk rusi, jadi dari jurusan ini kelurahan dia kantor lurah itu ke masuk ke pasar itu mesti ada arahan.
0: Iya.
1: Tidak ini apa kendaraan tidak berlawanan begitu, dia satu arah.
0: Oh iya iya. Tapi Mama itu ada dari daerah ini ada arahan untuk kendaraan itu putar ke arah bawah keluar di bank NTT kalau tidak salah itu Mama?
1: Itu tidak diatur.
0: Sorry, oh tidak
1: diatur. Sebenarnya sekarang kosong, jadi kendaraan parkir di pinggir jalan.
0: Oke.
1: Dari belakang posisi ini, kesenjangan kita yang jalan kaki agak susah.
0: Iya.
1: Dan juga untuk pasarnya juga diatur ya, jualannya tidak sampai ke pinggir jalan.
0: Begitu. Iya iya. Sampai sekarang masih ada yang jualan di pinggir jalan Pak sampai sekarang. Oh iya iya iya.
1: Karena itu bagi yang sembako itu hampir muntah ke jalan itu.
0: Iya.
1: Dan bagi kita pejalan kaki ya nyaman di jalan.
0: Iya. Baik.
1: Tolong diatur supaya kalau hari Jumat tidak macet. Itu kadang macet.
0: Macet karena memang pedagangnya sampai ke
1: arahnya berlawanan. Jadi satu arah yang ke menuju ke masjid, ke masjid turun ke halte, jangan ke dari masjid turun ke kantor lurah agak berlawanan.
0: Iya, Mama, ini kalau pertama sudah padat di situ pagi-pagi karena jalanan ke anak sekolah, kemudian tidak ada yang atur, kemudian pedagang tumpah sampai ke jalan, kemudian berlawanan arah lagi, sudah 4 masalah itu sebenarnya Mama ya.
1: Itu juga kesusun itu kan hari Kamis ini hasil kan turun jadi dia agak macet kesusun.
0: Iya.
1: Apalagi hari Jumat lagi itu.
0: Iya macetnya.
1: Nah bagi yang jalan kaki nah itu
0: jalan-jalan
1: dan sampai di jalan itu yang jalan kaki.
0: Baik.
1: Jalan kaki.
0: Baik kesusun. Mama.
1: Itu kan jalan kaki.
0: Iya. Baik, keluhan pejalan kaki.
1: Terima kasih banyak, Sony.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi. Iya, terima kasih sudah bagi informasi pagi dari sana, Mama. Tidak ada kebakaran.
1: Kakak Sony, di kampung saya di Kecamatan Amanatun Selatul masih hujan, Kakak Sony.
0: Oh, saat ini masih hujan. Betul. Kabut merah. Amanatun Selatan ya, Mama ya.
1: Tetap jalan,
0: Kakak Sony. Oh iya, orang di sana itu semangatnya luar biasa. Biar mau hujan-hujan, dingin-dingin juga tetap harus aktivitas.
1: Mereka ojek juga panas di atas.
0: Tetap kain panas dengan ojek ya. Terima kasih Mama.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Ya.
1: Informasinya.
0: Baik.
1: Mama Mary tetap pantau pagi-pagi.
0: Iya, makasih Mama Mary. Nanti kalau ada informasi lain kali berikut kami tunggu informasinya dari Mama Mary.
1: Ya, terima kasih
0: banyak. Selamat pagi. Terima kasih. Iya. Selamat pagi, terima kasih Mama Mary dari OESA sudah berbagi informasi pagi. Ini sekalian juga keluhan pagi harinya dari daerah OESA ya. Siapa tahu nanti besok kita bisa mengkonfirmasinya terkait dengan pasar tumpah di daerah OESA dan juga penataan jalan di sana bersama di Halo RRI. Jadi Anda bisa simak besok, mudah-mudahan ada jawabannya Mama Mary ya di Halo RRI. Selamat pagi untuk yang bergabung di TikTok, boleh bergabung dan bagi informasi pagi atau juga pertanyaan. Selamat pagi untuk Ramdan, terima kasih sudah bergabung pagi ini Mario Pirso, kemudian dari kota Medan Berawan Bang, terima kasih untuk Syam Arya untuk berbagi. Oh ya, ada besok libur yang berkomentar hari anak 23 Juli ini. Ya, tantangannya memang adalah gadget, tapi rasanya kayak gadget ini ibarat pisau bermata dua. Ya, tantangan kita sekarang begitu ya. Mau dipakai baik, tapi mau tidak dipakai juga mau dipakai baik dan buruk ada juga gitu ya. Terima kasih untuk besok libur sudah berkomentar pagi ini. Besoknya kapan ya? Besok sekarang atau besok-besok lagi ya? Besok libur, libur terus dong. Terima kasih sudah berkomentar pagi ini. Pendengar informasi untuk Anda, saatnya untuk kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang fleksibel, yang terjangkau bersama dengan Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka ini merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 yang telah terakreditasi unggul. Ada berbagai program studi yang sudah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. UT menyediakan program diploma, program sarjana S1, program magister S2 hingga program doktor S3 dengan lebih dari 50 program studi 4 fakultas yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka sudah mencapai lebih dari 1,8 juta Lulusan tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah di program diploma dan sarjana di universitas terbuka, yaitu pendaftarannya sangat mudah, biaya pendaftaran hanya 100 ribu. Biaya kuliah per semester mulai dari 500 ribu. Sistem belajarnya online, fleksibel, dan bisa dijangkau di mana saja, boleh tanpa batas masa studi, sangat cocok untuk yang sudah kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, tapi kampus yang menyediakan layanan untuk mahasiswa. Skema ujian akhirnya fleksibel. UT sudah mulai meraih rekor MURI. Untuk informasi selengkapnya bisa kunjungi www.ut.sc.id atau kantornya di Jalan Pulau Indah nomor 6 OS Sapa Barat, atau di WA boleh di 0813-3924-1979, atau bisa juga dengan kepoin Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube-nya @utkupang ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, boleh bergabung untuk bagi informasinya pagi hari ini. Dan sesaat lagi nanti di 7.30 salah satu narasumber yang hadir di wawancara Kupang pagi, satu saja narasumber yang hadir di Kupang pagi untuk pagi hari ini akan bicara terkait dengan layanan air minum menjelang musim kemarau ini ya. Jadi ada pertanyaan boleh disampaikan, terutama layanan air minum PDAM Kota Kupang, boleh ya kasih pertanyaan di RRI underscore Kupang di TikTok, kasih pertanyaan terkait dengan air minum, nanti diteruskan ke Pak Direktur ya. Dan juga yang mau bergabung di line WhatsApp juga boleh 0811 3820 9440.

0: saatnya masuk kelas. Jam pelajaran akan segera dimulai.
1: Oke anak-anak, saatnya kita lomba tebak-tebak lagu perjuangan. Siap?
2: Siap!
1: Lagu pertama, coba ditebak.
3: Saya Pak, itu lagu Garuda Pancasila.
1: Benar sekali. Ayo kita lanjut lagu berikutnya.
4: 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
5: Lagu 17 Agustus, Pak.
1: Diperbaiki lagi judul lagunya, masih belum tepat.
5: Oh iya, Pak. Yang benar hari merdeka.
1: Benar sekali. Berikut, ayo tebak lagu ini.
5: Judul lagunya Halo Bandung.
1: Jawabannya benar dan hebat. Lagu nasional merupakan salah satu simbol jati diri bangsa dan identitas negara Indonesia. Mari kenalkan dan ajarkan rasa nasionalisme bangsa kepada anak-anak melalui lagu-lagu nasional.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pungsu.

semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sejak pagi hari sudah mendengarkan kami di RRI.co.id, di RRI Digital, atau juga yang bergabung dan menyimak kami di FM 94,4. Selamat terhubung kembali untuk yang bergabung kembali dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Pendengar, sudah dekat musim kemarau dan kebutuhan akan air bersih tentu jadi perhatian kita sama-sama ya. Di satu sisi memang aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tapi di sisi lain tantangan menjadi besar bagi kita karena ketersediaan dan juga kelancaran distribusi air semakin besar ya, mulai dari kondisi sumber air baku, kapasitas produksi, sampai ke kesiapan jaringan distribusi, jadi faktor yang penting supaya layanan kepada masyarakat tetap optimal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kesiapan Perumda Air Minum Kota Kupang untuk menghadapi musim kemarau tahun ini? Apakah memang pasokan air kita dipastikan aman? Lalu kemudian wilayah-wilayah mana saja yang perlu dapat perhatian khusus? Dan apa saja langkah-langkah antisipasi yang saat ini disiapkan oleh Perumda Air Minum Kota Kupang untuk ketersediaan layanan air bersih? Kita akan membahasnya untuk pagi hari ini dan sudah tersambung bersama dengan kita di line telepon untuk membahasnya ada Pak Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Pak Isidorus Lilijawa SWLMM. Selamat pagi, Pak Dir.
3: Selamat pagi Kakak Sony, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Kupang.
2: Iya, Bapak, biasanya orang PDM itu pagi-pagi itu sudah harus bukan saja pagi, sampai malam hari harus berada di lapangan, lihat kondisi, pantau kondisi selalu 24 jam karena orang mengeluh selalu airnya tidak mengalir 24 jam. Tapi terima kasih Bapak berbagi waktu pagi hari ini untuk berbagi cerita terkait dengan kondisi kita di Kota Kupang soal kesiapan distribusi air bersih di Kota Kupang untuk menghadapi musim kemarau ini. Ya, Pak Dir, mungkin bisa berbagi dengan kita di awal ini terkait dengan memasuki musim kemarau tahun ini. Kondisi ketersediaan air baku kita sampai dengan saat ini untuk kebutuhan pelanggan PDAM Kota Kupang seperti apa, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Soni dan para pendengar RRI Pro 1. Berkaitan dengan kesiapan kita untuk menyambut musim kemarau yang saat ini sudah boleh kita rasakan, memang di Perumda Air Minum Kota Kupang kita memiliki kapasitas produksi sebanyak 321 liter per detik.
2: Iya.
3: Yang terdiri dari itu dari air permukaan. Kita punya air permukaan sekarang itu Spam Kali Dendeng 150 liter per detik, Mata Air Oeba 5 liter per detik, dan kita juga punya sumber air tanah dalam ya, atau sumur bor, itu sebanyak sekarang 37 unit dengan total 146 liter per detik. Artinya sampai sejauh ini dengan kapasitas produksi yang ada, kita berusaha seoptimal mungkin untuk bisa melayani kebutuhan air bersih warga Kota Kupang, khususnya para pelanggan yang sudah menjadi bagian dari pelayanan kami di Perumda Air Minum Kota Kupang.
2: Ya, Pak Dir, kapasitas produksi yang sudah ada di 321 liter per detik ini, dengan total 321 liter per detik ini, apakah ini stabil dan ada pada musim kemarau juga dalam kondisi ini stabil, Pak?
3: Ya, kalau dari kapasitas produksi, sumber produksi kita, memang kita bisa melihat bahwa dari kita hanya punya dua sumber nih, sumber air permukaan dan sumber air tanah dalam. Kalau untuk sumber air permukaan, kondisinya aman dan stabil. Itu air Kali Dendeng. Tetapi yang memang sekarang sudah mulai kita rasakan sedikit pengurangan debit itu di sumber air tanah dalam atau sumur bor kita. Karena memang ini siklus tahunan, kalau bulan-bulan seperti ini, apalagi nanti Agustus, September, itu terjadi penurunan debit yang cukup banyak di sumur bor kita yang memang memaksa kita untuk melakukan rekayasa pengaliran sehingga para pelanggan tidak menderita kekurangan pasokan air bersih.
2: Iya, kalau kita bandingkan Pak antara air permukaan, sumber air permukaan dengan yang di kedalaman Pak, itu lebih banyak ke kita yang harus kita maksimalkan dan perhatikan itu yang permukaan untuk dimaksimalkan di kemarau berarti Bapak ya?
3: Iya, betul Pak.
2: Oke, nah dalam hal ini ketika kita berpikir tentang jaga distribusi air bersih supaya tetap lancar dan aman di musim kemarau. Sejauh mana kesiapan PDM sendiri, Pak?
3: Ya, berkaitan dengan kesiapan kita untuk menyambut musim kemarau ini, dapat saya jelaskan bahwa kita punya zonasi-zonasi pelayanan ya dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Misalnya untuk air permukaan yang sumbernya dari Kali Dendeng, itu dia hanya bisa melayani zonasi barat, ya, wilayah barat. Dari Alak, Penkase, Manutapen, NBS, NBD, Nunhila, semua sampai di LLBK, Fatufeto, bahkan Merdeka. Dan pasokan air dari Kali Dendeng, dia tidak akan, tidak bisa masuk sampai ke wilayah tengah, apalagi wilayah timur. Seperti itu, sehingga yang di wilayah lain itu kita support dengan sumur bor. Dan untuk wilayah barat kondisinya aman, apalagi di musim kemarau seperti ini, itu memang pasokan dari Kali Dendeng stabil. Tetapi memang yang akan kita lakukan rekayasa itu di wilayah zonasi lain yang kita hanya mengandalkan sumur bor. Dan yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan rekayasa pengaliran pada saatnya. Misalnya dari yang normal satu minggu 3 kali pengaliran, dengan mempertimbangkan debit air itu bisa kita lakukan pengurangan jadwal pengaliran, jadi misalnya menjadi 2 kali atau 1 kali, tergantung kondisi sumber kita.
2: Iya Pak Dir, apakah saya bisa sebut begini, mungkin mereka yang tinggal di daerah timur dan tengah Kota Kupang mesti siap-siap sudah karena rekayasa pengaliran air jadi 1 minggu yang tadinya 3 kali bisa kurang jadi 2 kali ya, Kota Kupang dan bagian timur dan juga bagian tengah. Ini berarti daerah-daerah yang diprediksi mengalami penurunan pasokan. Kepastiannya begitu ya Pak Dir?
3: Iya. Setiap tahun itu memang kita sering mengalami kondisi seperti ini, khususnya di wilayah misalnya ya Belo, Sukumana, Fatukoa, bahkan sudah bergeser juga ke Manulai. Ini memang wilayah-wilayah yang kondisi sumber kita akan mengalami defisit debit kalau menjelang puncak-puncak musim kemarau. Dan kita memang sudah mengantisipasi dari awal untuk menyampaikan ini sedini mungkin sehingga para pelanggan kita bisa mempersiapkan alternatif-alternatif lain selain pasokan dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Karena memang kondisi kita seperti itu. Kita, kita kekurangan produksi, kita nggak bisa paksa air di dalam tanah ini untuk selalu ada.
2: Betul, betul, betul Pak Dir. Nah, ini memang tantangannya kita di Kota Kupang seperti itu dan juga mau tidak mau kita harus menyesuaikan karena kondisi cuaca juga Bapak. Nah, tapi kalau Perumda Kota Kupang ini apakah memang kemudian juga saat ini sedang melakukan inovasi-inovasi terkait dengan penambahan kapasitas produksi misalnya atau optimalisasi instalasi pengolahan air untuk menghadapi musim kemarau atau juga mungkin musim-musim yang lain setelah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Perumda Kota Kupang, Pak?
3: Ya, kita punya beberapa grand design inovasi yang akan kita lakukan di dalam tahun ini, bahkan yang juga sudah mulai berproses. Misalnya untuk penambahan sumber produksi.
2: Iya.
3: Sumber produksi kita sekarang kan kondisi kita tuh di 37 unit sumur bor.
2: Iya.
3: Kita sudah melakukan pemetaan, memang ada spot-spot tertentu di dalam wilayah kota ini, khususnya di wilayah tengah, wilayah timur, ini yang harus kita tambahkan sumber produksi untuk memperkuat pelayanan kita ke masyarakat. Jadi di tahun ini kita akan mendapatkan tambahan 8 sumur bor yang segera dibangun oleh Dinas PUPR dan nanti akan diserahkan kepada kita. Tetapi Dinas PUPR membangun sumurnya, tetapi lokasinya itu direkomendasikan oleh Perumda karena kita memberikan lokasi itu berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa mengatasi kekurangan air di wilayah yang akan dibangun sumur bor itu. Itu dari Dinas PUPR. Kita juga sudah berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2, dan mereka sudah siap membantu 2 unit sumur bor lagi untuk kita bangun di dalam wilayah kota ini, dan titiknya sudah kita sampaikan. Titik-titik ini kita sampaikan berdasarkan kebutuhan kita, sehingga ketika sumur bor itu dibangun bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang saat ini memang mereka sangat membutuhkan pelayanan air bersih. Seperti itu.
2: Pak Dir, ini realisasinya kira-kira waktunya kapan untuk sumur bor yang tadi Bapak sebutkan tadi?
3: Ya, kalau dalam perencanaan itu di tahun 2026 ini.
2: 2026.
3: Jadi, memang karena membangun sumur bor ini kalau di wilayah kota tidak bisa dibangun pada bulan-bulan seperti ini.
2: Iya.
3: Secara teknis,
2: iya,
3: sumur bor itu harus dibangun di saat puncak musim panas untuk memastikan apakah debit air itu dalam kedalaman sekian itu masih bisa, masih ada atau tidak, sehingga mereka bisa memastikan secara teknis.
2: Iya. Baik. Pak Isidorus, kalau kita lihat kondisi kita di Kota Kupang, mungkin ada mungkin selama ini ada titik-titik kebocoran yang dimaksimalkan untuk dihilangkan begitu, supaya diminimalkan saat pasokan air kita terbatas. Ini kami mendapatkan respon dari pendengar pagi hari ini nih, laporan tentang kebocoran air di jalan turun dari belakang kantor camat, alak pemancar turun ke arah perumahan Gemstone. Itu ada jalur putus. Sampai sekarang airnya mengalir dan seperti mata air. Itu dimanfaatkan oleh warga sekitar. Ini jadi itu putus dan seperti mata air terus mengalir di daerah sana. Mungkin Bapak bisa menanggapi terkait dengan ini. Selain itu juga mungkin Bapak bisa sampaikan terkait dengan langkah-langkah dari PDAM mengatasi kebocoran jaringan agar kehilangan air bisa diminimalkan saat pasokan air kita terbatas, Pak.
3: Ya baik, para pendengar RRI Pro 1 Kupang, saya bisa menginformasikan ya berkaitan dengan kebocoran-kebocoran ini dalam terminologi teknisnya ini yang disebut dengan NRW, non revenue water, artinya tingkat kehilangan air.
2: Yeah.
3: Memang dari sisi NRW ini salah satu kendala utama dalam pelayanan kita di Kota Kupang. Persentase NRW kita sekarang ini masih berada di level 27-28%.
2: Iya.
3: Artinya masih cukup besar. Alasannya sebenarnya adalah existing jaringan kita yang sudah termakan usia. Ya, jadi bayangkan kebanyakan jaringan kita ini sudah dibangun ketika status Perumda ini masih UPTD yang melekat dengan Dinas PUPR sekitar hampir 20-an tahun lalu.
2: Iya.
3: Dan itu berarti memang banyak jaringan-jaringan kita yang sudah keropos.
2: 20 tahun lalu besi ya sudah keropos ya, Pak ya.
3: Karena itu, Pak, di dalam tanahnya kan kita tidak tahu, tapi memang dari sisi fisikalinya kita lihat memang banyak yang sudah keropos.
2: Iya.
3: Dan ini memang perlu dilakukan peremajaan. Tetapi salah satu kendala kita adalah dari sisi ketersediaan anggaran, karena ini bukan hal yang murah.
2: Iya.
3: Kita mengganti jaringan dalam radius yang panjang itu memang butuh support dana yang besar. Tetapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita sangat berterima kasih kepada para pelanggan bahkan masyarakat umum yang selalu memberikan informasi kepada kita, baik dalam bentuk pengaduan ataupun dalam bentuk informasi langsung berkaitan dengan titik-titik kebocoran di dalam wilayah Kota Kupang. Memang setelah kita mendapatkan informasi ini, kami punya tim teknis di sini bagian perawatan yang akan segera merespon itu. Bagian produksi akan langsung ke lokasi dan memastikan apakah ini jaringan kita atau jaringan Kabupaten Kupang.
2: Oh iya,
3: karena di wilayah Kota Kupang ini,
2: betul Bapak.
3: Ini bukan cuma jaringan kita, ada juga jaringan dari Kabupaten Kupang.
2: Oke.
3: Sehingga seringkali di lapangan setelah kita identifikasi, oh ternyata ini memang jaringannya Kota Kupang. Oke, kita intervensi. Tetapi ada juga ini jaringan Kabupaten Kupang. Dan kita sampaikan kepada teman-teman dari Kabupaten Kupang untuk bisa langsung memperbaiki itu. Nah, memang itu titik-titik kebocorannya Ada, tetapi sejauh ini kita respon. Artinya ketika ada pengaduan, ada informasi, kita langsung turunkan tim untuk segera memperbaiki supaya bisa mengurangi tingkat kehilangan air.
2: Iya.
3: Karena semakin tinggi NRW, itu artinya semakin banyak uang yang kita buang.
2: Iya.
3: Okay. Karena itu air yang tak berkening.
2: Iya, iya, betul, betul. Iya, 27-28% Pak Dir sebut tadi. Pak Dir, ya, ada di musim-musim kemarau begini, ada tidak misalnya bantuan-bantuan atau hal-hal yang dikoordinir oleh PDAM atau Perumda Air Minum Kota Kupang untuk bantuan tangki air misalnya begitu, Pak? Dan daerah-daerah mana yang biasanya dapat bantuan-bantuan seperti ini, Pak? Atau seperti apa, Pak?
3: Ya, berkaitan dengan bantuan-bantuan untuk mengatasi kelangkaan air di musim-musim seperti ini, memang kami sudah mengantisipasi dari jauh, Pak. Di bulan April yang lalu, kita sudah melaunching program berbagi air.
2: Yeah.
3: Jadi, saya berpikir bahwa PDAM ini, Perumda ini selain berpikir tentang air komersial, tapi kita juga punya ruang untuk yang namanya air sosial.
2: Iya.
3: Air sosial ini yang saya sebut dalam program berbagi air. Jadi kita punya satu armada tangki air yang akan kita gunakan untuk melayani warga-warga yang sangat membutuhkan, yang memang susah mendapatkan akses air.
2: Iya.
3: Cuma memang kami akhirnya mendapatkan kendala ya, ketika ini kan kita punya tangki ini kan plat merah.
2: Iya.
3: Baru-baru ini kan ada kenaikan BBM, kita harus mengisi Pertadex.
2: Iya.
3: Nah, ini akhirnya kami berpikir ulang ini.
2: Iya.
3: Karena kalau dengan angka 20-an ribu per liter kita mau membantu, ya kita akan menyesuaikan lagi dengan kondisi itu. Itu yang pertama.
2: Iya.
3: Yang kedua, kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang untuk melalui program mereka kita bisa support juga pelayanan air bersih di titik-titik kritis yang kalau di musim kemarau itu memang kesulitan mengakses air, dan itu selama ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang. Kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari Karang Taruna Kota Kupang untuk membantu mengidentifikasi titik-titik kritis di wilayah Kota Kupang yang memang harus kita support dengan tangki air. Ya, ini akan kami lakukan lagi, akan lakukan pemetaan lagi menjelang puncak musim kemarau sehingga tangki yang ada ini bisa kita layani untuk sekelompok ke masyarakat. Jadi kita sistemnya mendistribusikan air bukan untuk 1-2 keluarga tetapi untuk beberapa keluarga di satu titik yang memang mereka kesulitan untuk mengakses air.
2: Iya. Perumda Air Minum Kota Kupang ini layanannya tidak layanan komersil saja, tapi juga layanan sosial. Luar biasa ini Pak Dir. Mungkin di saat ini sebagai langkah antisipasi, Pak Dir juga bisa berbagi dengan kita terkait dengan ini, Pak. Kalau seandainya masyarakat mau melaporkan gangguan-gangguan soal distribusi pada saat musim kemarau nanti, atau mungkin ada hal-hal yang mau ditangani, jalur apa yang biasanya dipakai oleh Perumda Air Minum untuk bisa menerima laporan-laporan ini, Pak? Silakan, Pak.
3: Ya, kami sudah sangat terbuka untuk menerima berbagai masukan, catatan, kritikan dari masyarakat Kota Kupang maupun secara khusus para pelanggan. Itu melalui line-line pengaduan kami. Jadi kami punya nomor kontak pengaduan.
2: Iya.
3: Jadi ada pengaduan kantor. Ada juga pengaduan direktur, Pak. Jadi saya
2: langsung ke Pak Dir ya. Wah, ini luar biasa.
3: Saya langsung memberikan nomor saya tuh juga pengaduan. Dan itu memang banyak yang langsung ke nomor saya.
2: Karena
3: biasanya responnya lebih cepat kalau ke direkturnya daripada ke
2: betul. Nah, luar biasa.
3: Tapi kita juga punya ini. Kita juga punya website.
2: Yeah. Ya,
3: website kami bisa diakses.
2: Yeah.
3: Perumda Air Minum Kota Kupang, dan itu di situ juga ada lain pengaduan, jadi bisa memberikan pengaduan melalui website dan bisa akan langsung direspon. Pada prinsipnya SOP kita adalah ketika kita mendapatkan pengaduan

0: Betul,
1: pada
0: betul.
1: Pelanggan kita atau kepada orang yang mengadu. Jadi jangan takut atau jangan bersembunyi, tidak mau merespon, tidak angkat telepon, itu justru menimbulkan persoalan baru. Jadi kita harus tetap merespon dengan memberikan informasi dan pada saatnya bisa kita segera lakukan perbaikan. Mungkin itu jauh lebih membantu para pelanggan kita.
0: Ya, kita sudah memasuki musim kemarau ini dan tentu saja soal ketersediaan air ini menjadi kendala kita. Tapi harus memastikan bahwa ini sebenarnya jalurnya Perumda Kota Kupang atau Kabupaten Kupang. Ini tadi pesan dari Pak Dir. Ada pesan lain Pak yang bisa disampaikan ke masyarakat Kupang sebagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air bersih kita selama musim kemarau ini dan juga pasokannya. Silakan Pak.
1: Iya, untuk masyarakat Kota Kupang, tentunya para pelanggan air minum yang disuplai oleh Perumda Air Minum Kota Kupang, ya, kita berharap ya, kita ini sudah tahu, sama tahu kondisi Kota Kupang, kalau di musim-musim panas menuju puncak kemarau ini, pasti kita akan mengalami kesulitan air. Dan kami dari Perumda memang akan berupaya semaksimal mungkin untuk terus mensuplai air kepada para pelanggan. Tetapi di satu sisi, kami juga mengakui ya, kita punya keterbatasan sumber produksi, kita punya keterbatasan debit air yang memang di satu situasi kami akan melakukan rekayasa-rekayasa pengaliran. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada para pelanggan untuk bijak-bijaklah, hemat-hematlah menggunakan air dan apa namanya, kita juga perlu mempersiapkan upaya-upaya yang lebih baik lagi nanti menjelang musim hujan. Misalnya kita mempersiapkan kalau boleh ya dibuat lubang-lubang resapan air di rumah, di pekarangan kita, supaya air hujan yang datang itu tidak mengalir begitu saja di jalan, tetapi bisa dialirkan ke rumah, dan itu menjadi bagian dari gerakan kita menanam air. Karena kalau kita sudah tanam air, pada saatnya pasti kita bisa panen air. Seperti itu. Dan kami juga selalu terbuka untuk menerima berbagai kritikan, catatan, masukan dari masyarakat Kota Kupang. Dan yang berikut adalah, untuk masyarakat Kota Kupang, memang seperti saya katakan di awal, ini pelayanan air bersih di Kota Kupang ini kan operatornya bukan tunggal. Kita punya bahkan dua, kita punya dua operator lain ya, dari selain PDM Kabupaten Kupang, tetapi ada juga dari Blue Spam Provinsi. Yang jaringannya juga ada di kota Pak. Sehingga memang perlu dipastikan itu air yang sampai di rumah itu air yang kita dapat dari mana. Karena sering ada kejadian mendapatkan air dari Perumda Kabupaten Kupang tapi pengaduannya ke Kota Kupang.
0: Betul lah, itu repot penanganannya, memang repot antar kabupaten.
1: Kan itu sering terjadi. Setelah kita cek di lapangan, aduh minta maaf, ini ternyata dari Kabupaten Kupang. Saya bilang, waduh, ini pelanggannya mesti tahu dia tuh membayar kemana, masa pasangnya dari tempat lain, bayarnya pengaduannya ke tempat lain.
0: Tapi memang menariknya karena begini, pengecekannya bisa langsung dilakukan. Saya lihat itu ada tenaga-tenaga yang memang ada di lokasi dan bisa mengecek langsung. Jadi tidak butuh waktu lama Pak untuk lihat ini. Dan saya lihat juga websitenya, ini ternyata ada hampir semua dipajang wajah-wajah. Jadi kita bisa tahu ini dari kota yang menangani atau dari kabupaten. Banyak terima kasih Pak Direktur Utama Perumda Air Minum PDM Kota Kupang mengantisipasi kebutuhan air kita di musim kemarau, sudah berbicara pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan juga menjadi awasan bagi kita untuk musim kemarau. Sekali lagi banyak terima kasih Pak untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi.
1: Terima kasih Kak Soni, terima kasih para pendengar RRI Pro 1 Kupang. Salam sehat, Tuhan berkati kita semua.
0: Sama-sama Bapak, Tuhan berkati. Pak Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Kupang, Pak Isidorus Lili Jawa SPLMM, sudah berbicara pagi hari ini terkait dengan bagaimana kesiapan distribusi air bersih di Kota Kupang untuk menghadapi musim kemarau. Tentu kita harus bijak untuk memanfaatkan air karena mendekati atau memasuki musim kemarau ini banyak kebutuhan air kita. Dia wawancara Kupang Pagi sampai di sini, tetap dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita akan memperbarui informasi cuaca sesaat lagi.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita update informasi cuaca hari ini di Nusa Tenggara Timur. Disampaikan Ibu Amanda dari BMKG Altari Kupang. Kita tersambung di line telepon dengan Ibu Amanda pagi ini. Selamat pagi, Ibu Amanda.
2: Selamat pagi.
1: Iya, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur untuk hari ini seperti apa selengkapnya? Silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Kupang. Berikut kami informasikan perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan. Cuaca pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Jawa, Borong, dan Ruteng. Cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dan cuaca pada dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan potensi kabut di wilayah Soe, Jawa, Borong, dan Ruteng. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur diperkirakan berkisar dari 18 hingga 32 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar dari 15 derajat hingga 24 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 20 hingga 45 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Demikian informasi perakiran cuaca yang kami sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Terima kasih Bu Amanda untuk informasi cuacanya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
2: Pagi.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK